pengurus pasukan serta sokongan seluruh warga sekolah. Kejohanan yang berlangsung di Padang SMK Pantai itu menjadi platform mencungkil bakat murid, program pendidikan khas integrasi dalam sukan olahraga. SK Sungai Ladang Muncul Johan, kategori sekolah rendah, manakala tempat ketiga diraih SK Bukit Kalam. Sekian Warta Pagi, Salam Malaysia Merani.

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Eh Syafiq, kau nampak gelisah ni, apa cerita?
1: Kau tengok ni, dia tawarkan aku kerja dekat luar negara. Gaji RM10,000, lepas tu tempat tinggal free. Aku fikir, ini peluang untuk aku.
0: Syafiq, kau pasti ke dia betul-betul ikhlas? Kau tahu tak, sindiket pemerdagangan manusia selalunya guna ayat macam ni lah. Kerja mudah, gaji lumayan.
1: Alah, tapi dia hantar gambar tempat kerja. Siap ada nombor IC dia lagi.
0: Alah, itu semua boleh dipalsukan lah. Kau tahu tak? Di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, orang yang memperdagangkan manusia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda.
1: Eh, Zari, boleh sampai macam tu sekali ke?
0: Iya, betul. Sebab pemerdagangan manusia bukan jenayah kecil tau. Tahu tak? Mereka ni lah nak rampas kebebasan orang, tipu masa depan. Kalau kau pergi dan ditahan, dipaksa kerja, didera, masa tu dah terlambat.
1: Hey, aku tak sangka tau benda ni serius. Hampir dia terpedaya. Aku fikirlah yang aku dah buat keputusan bijak.
0: Macam ni lah Syafiq. Kita ni kalau nak tolong keluarga, bukan dengan menggadai nyawa. Kalau ada tawaran yang mencurigakan, semak dulu, laporkan. Jangan malu. Aktif SOM 2007 wujud untuk lindungi orang macam kita.
1: Terima kasihlah Zari. Nasiblah. Aduh.

0: Aku hampir jadi mangsa tau. Ha,
1: kita ni Fik kena saling jaga. Jangan biar sesiapa lagi jadi angka dalam berita kehilangan.
0: Betul juga apa kau cakap tu. Bukan untuk kita juga. Kena fikir juga orang sekeliling kita supaya tidak terpedaya dan segera laporkan.
1: Pasal itulah kena peka. Semak setiap maklumat dan pastikan sahih terlebih dahulu untuk kita sama-sama lindungi diri. Sebab pemerdagangan manusia adalah salah satu jenayah besar juga tau.
0: Betul tu Zari. Lepas ni kita kena lebih berhati-hati.
2: Dengarkan Lawan FM 89.4 MHz dan 103.7 MHz. Suara Pesisir Anda.
3: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Wahinuku, cadangan tahu enang estari dan lagi dikeluarkan pada tahun 1987. Mohonkan kita ke 8.15 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Dan boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM. Klik muat dan sekarang kerana ia betul-betul percuma. Baiklah, seperti yang kita war-warkan sebentar tadi, yang mana kita akan berlintas langsung dari Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan bersempena dengan Road to Maha 2026, yang mana kita akan bersama-sama sebentar lagi penyampai Azri Abdullah, tentunya dalam ruangan Sembang Santai, dan juga akan bersama-sama tetamu Puan Leong Hogian, penolong pegawai veterina Jabatan Perkhidmatan Veterinar Wilayah Persekutuan Labuan, dengan topik Taman Burung Labuan. Dan anda juga sebenarnya boleh saksikan secara langsung menerusi live TikTok Labuan FM. Tap-tap screen guys. Jadi teruskan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: and 26.
1: Baik, terima kasih DJ Kai Ong dari Konti Labuan FM, suara pesisir anda. Assalamualaikum, salam bahagia saudara, salam Malaysia Madani. Sekali lagi pada hari ini tanggal 23 hari bulan Julai 2026. Satu lagi misi bersejarah di wilayah Persekutuan Labuan ini, iaitu Pulau Mutiara Borneo yang akan menjadi lokasi penganjuran Road to Maha ya 2026. Dan Labuan FM suara pesisir anda pada pagi ini juga tidak ketinggalan untuk bersama-sama untuk kami membawakan lapor terus ya dari lokasi. Dan lokasi kami ketika ini ataupun studio ini, kami berada di Zon 2 di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa yang terletak di Jalan Tanjung Purun, wilayah Persekutuan Labuan. Dan alhamdulillah cuaca yang agak baik sedikit dan juga keadaan juga agak tenang pada pagi ini, kerana pagi ini merupakan pembukaan ya bagi peluncuran untuk Road to Maha 2026 yang berlangsung di wilayah Persekutuan Labuan ini. Dan sudah pasti pelbagai persiapan awal telah pun siap dilaksanakan, hanyalah untuk menantikan kunjungan daripada orang ramai dan juga pelancong ataupun pengunjung-pengunjung, khususnya bukan saja daripada Labuan ini tetapi juga daripada seberang ya, dari Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam, Semenanjung Malaysia dan di mana-mana saja yang berkesempatan untuk datang ke wilayah Persekutuan Labuan ini. Datanglah beramai-ramai ke Kompleks Sukan Laut Antarabangsa wilayah Persekutuan Labuan yang terletak di Jalan Tanjung Purun, kerana di sinilah akan berlangsungnya Road to Maha bagi musim 2026 ini yang julung-julung kali diadakan. Dan sebenarnya program ini dianjurkan adalah secara sinergi antara Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan serta agensi-agensi di bawahnya dan juga Jabatan Wilayah Persekutuan serta Perbadanan Labuan yang menjadi tonggak untuk penganjuran Road to Maha 2026 ini. Dan kalau kita lihat sedikit strategi pelaksanaan untuk penganjuran Road to Maha wilayah Persekutuan Labuan 2026 ini adalah pemerkasaan keterjaminan makanan dan teknologi, yang mana ini adalah inisiatif ya keterjaminan makanan, kerana kalau kita lihat kedudukan geografi Labuan sebagai sebuah pulau akan membawa cabaran rantaian bekalan makanannya. Jadi pada masa ini kebergantungan Labuan terhadap bekalan luar adalah 90% makanan dibawa masuk dari Sabah dan hanya 10% mampu dihasilkan secara tempatan. Jadi maka dengan itu Road to Maha Labuan digerakkan sebagai platform strategik untuk menstruktur semula pelan bekalan makanan yang lebih mampan ya. Dan inisiatif ini juga sebenarnya berfungsi sebagai medium advokasi untuk meningkatkan kesedaran masyarakat Labuan berhubung kepentingan agenda keterjaminan makanan. Jadi itu antara strategi pelaksanaan untuk penganjuran Road to Maha Labuan 2026 ini. Dan selain dari itu, kalau kita lihat satu lagi strategi penganjuran ini adalah sebagai transformasi pertanian pintar ya, ataupun yang mana ini merupakan salah satu untuk kita menghadapi kekangan dari segi keluasan tanah ya. Maklumlah Labuan ini merupakan sebuah pulau, tapi bagaimanapun ianya perlu juga untuk menjalankan aktiviti pertanian secara konvensional. Jadi oleh yang demikian, yang mana terdapat ya keperluan mendesak untuk memperkenalkan teknologi pertanian pintar dan aplikasi elemen smart farming seperti pertanian menegak ataupun vertical farming dan sistem hidroponik bukan saja merupakan penyelesaian paling efektif, tapi inilah antara caranya untuk mengoptimumkan pengeluaran hasil dalam ruang yang terhad di Pulau Labuan ini. Jadi kerana inilah yang mana strategi ya, pelaksanaan untuk penganjuran Road to Maha Labuan 2026. Dan selain daripada itu, yang mana penganjuran ini juga merupakan hub ekonomi agromarin dan juga pasaran, dan seterusnya ianya akan memberikan ya peningkatan untuk ekonomi khususnya kepada penduduk di Labuan ini, terutamanya kepada pengusaha ya, penternak, nelayan dan semua yang terlibat untuk memperkembangkan ekonomi madani di Labuan. Dan antara objektif yang diadakan untuk sambutan Road to Maha Wilayah Persekutuan Labuan bagi 2026 ini adalah merupakan anjakan paradigma pertanian moden Labuan. Jadi perkara ini sangat penting kerana dengan anjakan paradigma inilah pertanian moden dilaksanakan menerusi platform yang pada hari ini selama 4 hari, iaitu Road to Maha 2026 untuk Wilayah Persekutuan Labuan. Jadi syabas dan tahniah kita ucapkan khususnya kepada penganjur yang terlibat dalam misi Road to Maha 2026 ini, kerana inilah satu-satunya ruang dan peluang untuk membangunkan mereka yang terlibat dalam industri pertanian, perikanan, penternakan dan macam-macam lagi untuk memperkembangkan ekonomi di sekitar Labuan ini. Jadi kalau kita lihat yang mana saya ingin gambarkan sedikit mengenai dengan pameran-pameran yang turut serta dalam penganjuran sepanjang 4 hari ini. Jadi kalau kita lihat ada 6 zon ya, pameran yang diadakan di sekitar Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Wilayah Persekutuan Labuan di yang terletak di Jalan Tanjung Purun ini. Kalau kita lihat di zon 1 ya, yang mana zon 1 sebenarnya adalah tempat utama untuk pameran Edible Garden, pameran teknologi dan inovasi tanaman, peralatan dan jentera kecil pertanian serta produk buah-buahan dan juga beberapa kaunter informasi jabatan dan juga agensi yang terlibat dalam pameran tersebut. Dan zon 2, zon yang menjadi tumpuan pada pagi ini di tempat kami untuk membuat lapor terus secara langsung. Zon 2 ini sebenarnya adalah merupakan pameran statik dan ternakan, yang mana terdapat beberapa aktiviti antaranya horse riding, animal feeding ya, ataupun memberi makan kepada hewan ataupun binatang ternakan, klinik veterina bergerak dan juga pet adoption, serta beberapa aktiviti seperti kuis dan juga aktiviti lain antaranya mungkin meneka berat binatang dan sebagainya yang akan adalah hadiah-hadiah yang akan ditawarkan. Jadi tanpa membuangkan masa, sebelum saya lanjutkan lagi untuk zon-zon yang lain, pagi ini juga saya tidak berseorangan kerana saya juga mempunyai tetamu yang diundang khas untuk bersama-sama di lokasi lapor terus secara langsung menerusi sesen Labuan FM Suara Pesisir Anda ini. Jadi sebelum saya perkenalkan siapakah tetamu kita pada pagi ini yang sangat istimewa untuk memperkatakan mengenai dengan penglibatan agensi ataupun jabatan ini di zon 2, elok kalau saya tambah sedikit zon 3, di mana di sana anda akan dapat melihat sendiri akuakultur dan juga industri tuna. Jadi ini lebih menumpukan kepada perikanan di negara kita ini ataupun di Labuan khususnya. Dan sebelum saya terlupa, zon 2 ini adalah merupakan penternakan moden yang akan menjadi tema ataupun tumpuan khususnya kepada pengunjung dan juga orang ramai yang datang sempena dengan Road to Maha Wilayah Persekutuan Labuan 2026. Dan terlepas tadi zon 1 ya, sebenarnya selain ada pameran-pameran pertanian ini, ini juga adalah bertemakan keterjaminan makanan dan juga inovasi. Kalau anda ke zon 4, zon 4 sebenarnya adalah agro pelancongan dan budaya ya. Zon 5 adalah untuk usahawan PKS ya, dan juga belia. Satu lagi ialah zon 6, ini adalah merupakan empire makanan Labuan. Jadi Labuan juga antara menjadi syurga makanan ya. Kalau anda bertandang ke Labuan ataupun pertama kali memijakkan kaki ke Pulau Mutiara Borneo, Wilayah Persekutuan Labuan ini, jangan lupa untuk menikmati menu-menu makanan ataupun resipi-resipi makanan yang sudah pasti hidangannya sangat enak, sangat lazat ya, yang terdapat di sekitar Pulau Labuan ini. Baik, seperti saya katakan tadi, yang mana pada pagi ini juga saya bersama dengan tetamu istimewa kita yang bersama-sama di studio mini Labuan FM, suara pesisir anda, dan tidak lain tidak bukan ialah Puan Leong Hoi Yen selaku penolong pegawai veterina Jabatan Perkhidmatan Veterina Wilayah Persekutuan Labuan. Dan Puan Leong juga lebih dikenali dengan panggilan Puan Amni ya, dan beliau juga merupakan pengurus di Taman Burung Labuan. Jadi kita ingin bercerita sedikit mengenai dengan Taman Burung dan juga antara spesies unggas ya yang dibawa sebagai pameran di Zon 2 ini di bawah Jabatan Perkhidmatan Veterina Wilayah Persekutuan Labuan. Jadi saya ingin mengalu-alukan kehadiran Puan ataupun Puan Amni. Assalamualaikum, selamat pagi Puan.
0: Waalaikumsalam,
1: ya. Selamat pagi. Jadi sehat ya?
0: Alhamdulillah.
1: Ya, baju bertemakan warna hijau sudah pasti ini memberikan keindahan suasana alam semula jadi kita. Apapun saya difahamkan yang mana Puan Amni ataupun Puan Leong sendiri terlibat ya secara langsung untuk sambutan Rotu Maha 2026 di bawah Jabatan Perkhidmatan Veterina Wilayah Persekutuan Labuan, dan sekaligus Taman Burung Labuan juga dilibatkan sama dalam pameran Rotu Maha pada kali ini. Jadi mungkin boleh Puan kongsikan ya sedikit mengenai Taman Burung, kerana kita ingin fokuskan Taman Burung disebabkan di sini ada spesies unggas yang dibawa untuk dipertontonkan ataupun orang ramai boleh berkunjung melihat sendiri antara spesies-spesies unggas ataupun burung yang dibawa masuk ataupun dipamerkan ya. Kita ingin mengetahui sejarah penubuhan, objektif dan juga tarikan utama yang ditawarkan kepada pengunjung. Silakan.
0: Okey, assalamualaikum, selamat pagi. Okey, penubuhan Taman Burung Labuan ni telah diinspirasikan oleh mantan Perdana Menteri kita lah, yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad. Taman Burung ni telah dibina pada tahun 1995 dan telah siap dibina dan dibuka kepada pengunjung pada 31 Ogos 1999.
1: Sempena kebangsaan eh?
0: Ya, betul. Lepas tu antara objektif penubuhan ni terutamanya adalah untuk pemuliharaan dan konservasi biodiversiti unggas lah, terutamanya burung-burung Borneo, dan di samping untuk menggalakkan juga aktiviti pelancongan di Labuan ni.
1: Jadi itu antara objektif ya. Dan tarikan utamanya selain daripada apa ni? Di Taman Burung?
0: Di Taman Burung ni kita ada pelbagai spesies lah. Kita ada dalam 63 spesies burung.
1: 63?
0: Ya.
1: Banyak ya?
0: 63. Lepas tu antara tarikan dia adalah kita burung grey crown crane. Yang ni burung berasal daripada Afrika.
1: Burung diimport lah kira-kira.
0: Ya, okay. Burung import. Lepas tu kita ada juga merpati emas.
1: Merpati emas. Sudah pasti warnanya keemas-emasan barangkali.
0: Berwarna keemasan dan biru gelap.
1: Dia
0: dan
1: tidak sama dengan burung merpati yang sering kita lihat.
0: Tidak.
1: Di tempat lain ya.
0: Ya, lain-lain.
1: Jadi burung-burung tersebut ada dipamerkan untuk pameran kali ini.
0: Okey, untuk burung tu kami tidak pamerkan di sini. Dia berada di Taman Burung lah.
1: Taman Burung ya?
0: Iya, iya.
1: Jadi kalau pengunjung ke Taman Burung boleh melihat sendiri.
0: Boleh melihat
1: spesies
0: sendiri
1: burung yang disebutkan oleh Puan Amni tadi ya.
0: Iya, betul.
1: Baik, kita juga ingin mengetahui antara koleksi unggas ya yang ada di Taman Burung ini. Jadi mungkin Cik Amni sendiri boleh memberitahu berapakah spesies ataupun jumlah burung yang dipelihara, dan juga mungkin terdapat spesies yang menjadi tarikan utama kepada pengunjung selain daripada jenis burung yang disebutkan tadi yang burung import dok.
0: Okey, kita ada juga burung botak.
1: Botak ya?
0: Burung botak.
1: Maknanya adakah burung ini tidak mempunyai apa bulu kepala dan sebagainya?
0: Bulu ada di kepala dia tu botak.
1: Kepala dia botak.
0: Kepala dia botak.
1: Jadi gelaran burung
0: betul,
1: botak. Ini ada di sini ya?
0: Di sini kami
1: di Taman Burung
0: dia,
1: ya.
0: Sebab saiznya besar dan
1: besar.
0: Dia inilah, dia agak agresif lah sikit kalau terlalu ramai orang kan. Jadi untuk keselamatan memang kita tidak bawa burung-burung yang besar. Tapi di sini kita ada bawakan burung merak putih.
1: Merak putih ada.
0: Merak putih. Lepas tu kita ada bawa burung hantu.
1: Burung hantu ada.
0: Ada burung hantu.
1: Ini burung hantu di apa nih? Tempatan ke ataupun
0: tempatan.
1: Di tempatan.
0: Tempatan.
1: Di negara kita memang
0: terdapat
1: ya.
0: Okay. Lepas tu kita ada blue and gold makau, burung kakak tua yang berwarna biru dan kuning tu.
1: Yang ini burung kakak tua yang boleh berkata-kata macam mana?
0: Ya, cuma yang ini belum belajar.
1: Belum belajar kata-kata. Tapi spesies burung kakak tua ya?
0: Ya, spesies.
1: Warna biru
0: dan kuning.
1: Kuning ya, okay. Kombinasi warna biru dan kuning. Saya rasa memang cantik. Yang itu ada di sini?
0: Ada.
1: Ada di bawah?
0: Ada di bawah.
1: Jadi mananya orang ramai boleh melihat sendiri lah.
0: Ya, betul. Lepas tu ada juga beberapa spesies lah, macam burung baji dengan sun cornel. Dia adalah spesies burung kakak tua jugalah. Tapi dia ada yang lebih kecil sedikit lah.
1: Ya, jadi mungkin Puan Amni, selain daripada jenis unggas, adakah burung-burung lain juga, mana binatang-binatang lain atau hewan-hewan lain yang dipamerkan ataupun terdapat di Taman Burung?
0: Ada, kita ada arnab lah.
1: Arnab ya, ada juga ya?
0: Ada. Mm-hmm. Yang itu untuk tujuan kita buat macam petting, mini petting zoo lah. Okay. Untuk tujuan pemberian makanan, kepada memberi pengalaman kepada orang untuk pettingkan arnab tu lah.
1: Ya, mana yang boleh beri makanan, begitu ya. Dan selain arnab, ada lagi leh? Binatang-binatang selain daripada unggas, arnab.
0: Itu saja.
1: Itu ya. Antara daya tarikan yang ada di Taman Burung Labuan. Jadi selain daripada itu, dari segi penjagaan dan juga kebajikan hewan, ya. Apakah rutin harian dalam memastikan kesihatan, makanan dan kebajikan burung sentiasa berada pada tahap yang terbaik ni, Puan Amni?
0: Okey, dari segi kebajikan ni untuk burung-burung ni, kita akan pastikanlah makanan yang kita bagi itu setiap hari adalah yang segar dan mengikut diet spesies tertentu lah, sebab spesies burung lain, spesies lain makanan.
1: Makanan dia. Okay.
0: Cuma kita akan bagi buah-buahan, biji-bijian, sayuran mengikut, dan juga ada juga yang makan daging atau ikan lah.
1: Oh, ada juga ya, burung ada yang makan daging ikan. Okay.
0: Jadi kita akan bagi ikut spesies tu lah. Macam tu.
1: Jadi makanan-makanan ni diperoleh dari mana?
0: Memang kita ada pembekal kita lah.
1: Ada pembekal. Jadi spesies ataupun unggas-unggas ini bukan sembarangan ya.
0: Betul.
1: Kerana makanan dia ada dietnya. Makanan dia pun bukan sembarangan ya. Sebab untuk menjaga tahap rawatan dan juga kesihatan untuk unggas tersebut. Ya, baik, dari segi pemuliharaan dan konservasi ya. Selain daripada menjadi destinasi pelancongan, jadi apakah peranan Taman Burung Labuan dalam usaha untuk memulihara spesies burung ataupun unggas dan juga pendidikan mengenai dengan kepelbagaian biodiversity?
0: Okey, di Taman Burung ni seperti yang semua tahu, dia adalah kami menyediakan habitat yang selamat dan terkawal lah, maksudnya di dalam kurungan. Untuk lepas tu kami menggalakkan pembiakan secara semula jadi juga. Maksudnya dia bertelur, dia mengeram sendiri. Okay. Untuk pembiakan, dan ada juga yang kami bantu dengan incubator lah. Maksudnya kita bantu untuk tetaskan telur tu untuk kelangsungan populasi itulah. Lepas tu dari segi ni kita ada juga sediakan papan-papan informasi lah untuk pembelajaran sesiapa yang datang ke Taman Burung. Maksudnya dia boleh baca informasi-informasi itu untuk mengenal burung. Kita ada juga terbitkan satu e-majalah.
1: Oh, majalah.
0: Ya, berkenaan burung-burung ni lah yang menyentuh pasal isu-isu semasa, pasal kepupusan dan sebagainya lah.
1: Ya, jadi itu antara pemuliharaan dan juga konservasi yang dilakukan oleh pihak Taman Burung Labuan di bawah Jabatan Perkhidmatan Veterina Wilayah Persekutuan Labuan ya. Dan mungkin ada cabaran ya dalam perkara ini dari segi pengurusannya. Jadi apakah antara cabaran utama yang dihadapi dalam menguruskan Taman Burung Labuan ini, sama ada dari aspek penjagaan hewan, penyelenggaraan ataupun kesedaran masyarakat?
0: Okey, dari segi cabaran, cabaran yang paling ni adalah menentukan diet setiap spesies tu. Lepas tu setiap burung dia ada dia punya keperluan sendirilah. Contoh macam rumah dia tu pun kena ikut yang maksudnya nature dia macam mana. Kita kena ikut bentuk-bentuk rumah dia. Kalau tidak, dia memang tidak membiak lah. Maksudnya sebab keadaan tu tidak sesuai, so dia tidak akan membiak. Macam tu.
1: Jadi ini semua memainkan peranan ya.
0: Ya, betul.
1: Dalam usaha untuk menjadikan burung ataupun spesies burung ataupun unggas tersebut sentiasa dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Dan kalau Puan Ani katakan tadi dari segi diet ya, untuk unggas tersebut, jadi maknanya burung ini dia tidak boleh makan berlebihan. Itu kan yang dimaksudkan?
0: Bukan, maksudnya jenis makanan.
1: Sebab, jenis makanan.
0: Jenis makanan. Sebab ada apa ni, makanan-makanan tertentu yang boleh menjadi racun lah kepada spesies burung-burung ni.
1: Dia jadi racun sekiranya terlebih makan atau macam mana?
0: Bukan, maksudnya
1: tidak
0: kandungan,
1: sesuai dengan.
0: Kandungan makanan tu.
1: Ya. Jadi itu yang dimaksudkan diet untuk pemakanan kepada unggas-unggas tersebut ya. Jadi bukan senang sebenarnya. Ya, ini adalah antara cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Taman Burung Labuan kerana bukan saja dari segi pemakanannya, tetapi juga dari segi tempat tempat tinggal, kandang, ya, rebannya mesti mengikut spesifik yang bersesuaian dengan burung ataupun unggas tersebut. Sekiranya kalau tidak, ini akan menjadikan menghadapi kesulitan untuk dari segi pembiakannya.
0: Betul.
1: Ya. Baik, cabarannya memang agak hebat juga nih. Puan Ami. Baik, kita ingin mengetahui apakah antara program pendidikan ataupun aktiviti bersama sekolah, kempen kesedaran yang dianjurkan bagi mendidik masyarakat tentang kepentingan memelihara hidupan liar ini.
0: Okey, dari segi kempen biasa kita akan inilah, kadang-kadang kita akan menerima jemputan daripada sekolah. Sekolah-sekolah untuk apa ni,
1: melawat.
0: Melawat di Taman Burung tu pun kita terima.
1: Okay.
0: Dan ada juga yang kami dijemput untuk ke sekolah untuk buat
1: penerangan.
0: Kempen, dan kita ada buat juga aktiviti petting tu di sekolah. Memang maksudnya dengan pameran-pameran agensi lain pun kalau dipanggil kami akan buat inilah.
1: Boleh datang ya,
0: boleh.
1: Untuk bersama-sama memberikan sedikit ilmu ataupun pendidikan mengenai dengan unggas-unggas tadi ataupun spesies-spesies burung yang ada di Taman Burung Labuan ini. Selain daripada itu, apakah antara tarikan dan juga perancangan pada masa depan ini? Kerana kalau kita lihat ya, terdapat penambahbaikan, kemudahan yang baru dan juga program menarik yang sedang dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengunjung ke Taman Burung Labuan ini, Puan Nam.
0: Okay, kalau program ini, masa terdekat ni kita akan adakan Labuan Bird Fest.
1: Labuan Bird Fest ya.
0: Labuan Bird Fest
1: pada bila?
0: 15 hingga 16 Ogos.
1: Selama 2 hari. Pada bulan hadapan ya. 15 hingga 16 Ogos, tak lama lagi. Tak sampai
0: lagi
1: pun sebulan.
0: Betul.
1: Ya. Jadi apa antara perancangan ataupun tarikan sempena dengan penganjuran Bird Fest 2026?
0: Okey, Labuan Bird Fest ni kita akan adakan pelbagai aktiviti lah. Antaranya lah pertandingan-pertandingan. Lepas tu kita ada buat berkas juga. Maksudnya sesi live bersama doktor jemputan kita untuk memberi penerangan mengenai isu-isu pasal unggas Borneo lah terutamanya. Kita dijemput daripada doktor daripada UMS juga. Daripada UMS. Lepas tu kita ada buat pertandingan bird race. Kita ada buat pertandingan photo race.
1: Bird race, photo race ya?
0: Ya, bird race dengan photo race.
1: Mungkin boleh gambarkan sedikit aktiviti ini. Bird race, photo race.
0: Okay, bird race ni adalah aktiviti yang dia untuk menggalakkan jugalah pelancongan di Labuan ni. Maksudnya bird race ni kita akan buat di sekitar, di seluruh Labuan ni. Maksudnya kita akan buat checkpoint. Dan peserta kena pergi ke checkpoint untuk memerhati burung di sekitar kawasan tu.
1: Maknanya dia bukan di dalam taman burung ya?
0: Bukan.
1: Dia di luar.
0: Luar.
1: Jadi adalah tempat-tempat yang terpilih ya?
0: Ya, tempat-tempat terpilih. So, peserta kena perhati, maksudnya ambil burung punya detail semua. Dan kena hantar ke ni lah, maksudnya serahkan di Taman Burung pada hari berikutnya.
1: Itu bird race.
0: Ya, itu bird race.
1: Yang foto race.
0: Foto race ni kita kita akan buat maksudnya peserta dia yang ini kita buat di dalam Taman Burung.
1: Oh, Taman Burung.
0: Dalam Taman Burung. Okay. Maksudnya dia kena masuk dalam Taman Burung dan ambil gambar. Lepas tu dia kena print out dan kita akan tengok juri akan mengadili melalui print out yang gambar yang diambil tersebut, itulah. Ya, ya. Betul. Okay.
1: Dan lain dari itu ada lagi untuk kanak-kanak.
0: Kanak-kanak ni kita buat pertandingan mewarna. Tapi warna kita ni bukan saja untuk kanak-kanak. Kita ada buat kanak-kanak, kita ada buat dewasa dan warga emas juga.
1: Warga emas.
0: Ya.
1: Jadi jarang dilakukan ya untuk mewarna.
0: Ya, betul.
1: Okay, jadi warga emas maknanya umur 60 ke atas.
0: Ya. So kita untuk menggalakkan, maksudnya satu family datang, semua ada aktiviti.
1: Maknanya semua golongan ya, akhirnya kanak-kanak, dewasa, warga mas boleh menyertai acara mewarna. Memang cantik. Dan sudah pasti ada hadiah yang menarik barangkali.
0: Ya, kita memang ada sediakan hadiah menarik lah.
1: Eksklusif dari dari Taman Burung ya. Jadi boleh datang ramai-ramai, jangan lupa pada 15 dan 16 hari bulan Ogos ya. Pada bulan depan yang mana akan diadakan Birthfest 2026 dan ini adalah satu lagi kesinambungan penganjuran oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina Wilayah Persekutuan Labuan Taman Burung Labuan, kerana penganjurannya tidak lama lagi pada 15 dan 16 hari bulan Ogos 2026 Birthfest akan berlangsung di sana dengan pelbagai aktiviti dan sudah pasti barangkali pelbagai spesies unggas dipamerkan.
0: Apa yang ada di situ kita boleh, maksudnya masuk tuh percuma.
1: Percuma, oke. Okay. Percuma. Tiada bayaran ya.
0: Tiada bayaran.
1: Jadi untuk 2 hari itu ya.
0: Iya.
1: Jadi 2 hari masuk percuma, sebelumnya memang ada bayaran ya.
0: Ya, dia memang sepertinya ada bayaran lah, tapi untuk birthfest nih kita buat kemasukan percuma. Kita menggalakkan orang untuk datang dan masuk ke dalam taman burung, dan di samping ada aktiviti, boleh juga tengok burung yang ada di dalam taman itulah.
1: Ya, jadi mungkin pendengar kita nih yang mungkin pertama kali datang ke Labuan ataupun mungkin yang tidak tahu tempat taman burung, Puan Nam nih boleh jelaskan di mana letaknya taman burung ini.
0: Okey, taman burung Labuan nih kita terletak di Jalan Tanjung Kubung.
1: Tanjung Kubung.
0: Tanjung Kubung.
1: Bukan Tanjung Purun. Ini sekarang kita di Tanjung Purun. Tanjung Kubung ya.
0: Tanjung Kubung.
1: Tanjung Kubung, okey. Di sanalah letaknya Taman Burung Labuan. Ya, jadi boleh datang ramai-ramai. InsyaAllah RTM juga akan terus memberi sokongan untuk Birdfest pada sambutan 2026 ini. Okay. Sekiranya tidak halangan, kita akan masuk untuk membawakan lapor terus ya, seperti yang kita laksanakan hari ini, studium ini. Dan juga kita merancang untuk melaksanakan aktiviti Aspirasi Malaysia. Satu lagi program untuk menyemarakkan semangat kebangsaan, khususnya kepada para peserta yang hadir. InsyaAllah ya, kalau tidak ada halangan, kita akan berkolaborasi. Betul. Ya, antara RTM Labuan ataupun Labuan FM Suara Pesisir Anda bersama dengan Taman Burung Labuan di bawah Jabatan Perkhidmatan Veterina Wilayah Persekutuan Labuan ini. Jadi itu antara yang dapat diperkatakan oleh Puan Amni mengenai dengan apa yang berlangsung pada hari ini dan juga Birdfest pada bulan depan pada 15 dan 16 Ogos. Jadi akhir sekali ini Puan Amni, apakah antara keistimewaan Taman Burung ini untuk diketengahkan ya, spesies-spesies burung yang mungkin tidak dibawa di sini tetapi mungkin spesies yang jarang-jarang dapat kita lihat yang ada di khas ya, yang ada dibawa di sini.
0: Yang dibawa di sini, okay, kita ada spotted owl.
1: Ini memang khas ya, mananya sukar untuk ditemui.
0: Ya, spotted owl ni jarang dijumpai lah. Yang itu memang burung baru yang kita terima.
1: Baru ya?
0: Baru. Jadi memang sebelum ni pun belum pernah display lagi.
1: Sekarang ada di Rotu Maha.
0: Iya, ada di Rotu Maha. Okay. Lepas itu yang paling nilah. Yang lain tu kita ada bawa juga ayam gergasi.
1: Ayam gergasi.
0: Ya,
1: ini ayam gergasi dia sebenarnya dari mana? Dia import atau
0: import?
1: Import ya.
0: Ya, import.
1: Bukan dari bukan ayam tempatan ya?
0: Bukan, bukan. Ayam ni dia unik lah, bulunya sampai ke kaki.
1: Bulunya.
0: Bulu.
1: Memang lebat lah ya. Dan jenis ayam ni memang boleh dimakan atau bagaimana?
0: Biasanya orang buat pet lah.
1: Pet peliharaan.
0: Harganya pun
1: memang mahal. Burung merak.
0: Mana ada juga?
1: Ada bawa.
0: Ada bawa ayam Turki.
1: Turki juga.
0: Ayam Turki ada.
1: Yang ini Turki tempatan kah atau macam dari mana? Import.
0: Maksudnya dia sudah di Malaysia lah. Cuma kita
1: pamerkan. Mungkin ada yang tidak kenal dengan ayam
0: ya, betul.
1: Jadi saya minta untuk Anda semua datang beramai-ramai kerana boleh lihat sendiri antara spesies-spesies unggas yang dibawakan oleh Taman Burung Labuan di bawah Jabatan Perkhidmatan Veterina Wilayah Persekutuan Labuan di Zon 2 ya. Sempena dengan sambutan Rotu Maha 2026 Wilayah Persekutuan Labuan. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih Puan Amni ya, ataupun nama sebenarnya Puan Yong Hoyen selaku pengurus Taman Burung Labuan. Jadi insyaAllah seterusnya kita akan bersama lagi pada 15-16 Ogos nanti sempena dengan Birdfest 2026. Jadi itu yang dapat saya bawakan pada pagi ini. Lapor terus secara langsung dari Zon 2 ya, di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Jalan Tanjung Purun Wilayah Persekutuan Labuan ini. Jadi anda boleh datang beramai-ramai kerana pelbagai pameran yang diadakan. Kalau anda ke Zon 2 di bawah Jabatan Perkhidmatan Veterina Wilayah Persekutuan Labuan, anda dapat melihat sendiri antara spesies unggas dan juga binatang ruminan yang dipamerkan khususnya kepada pengunjung dan juga orang ramai. Dan juga ada aktiviti yang menawarkan hadiah-hadiah eksklusif daripada Jabatan Veterina Labuan ini. Jadi insyaAllah kita akan bersama lagi pada kesempatan nanti. Dan jangan lupa bicara eksklusif bersama dengan pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterina Wilayah Persekutuan Labuan mengenai dengan keterlibatan jabatan ini dalam penganjuran Rotu Maha 2026 Wilayah Persekutuan Labuan. Jadi untuk itu kita kembali seketika ke studio ataupun konti Labuan FM, suara pesisir anda, bersama dengan DJ Kai Ong di sana. Silakan.
2: Baik, terima kasih rakan penyampai Azri Abdullah yang berada di Zon 2 Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan sempena dengan Road to Maha 2026. Dan sebentar lagi sebenarnya kita akan ke Perkhidmatan Veterinar Labuan dan tentunya akan bersama-sama dengan penyampai DJ Harry dan DJ Shima di sana. Baiklah, pukul 9 sebentar saja lagi kita akan singgah ke Nasional FM untuk sama-sama kita dengarkan berita utama 9 pagi. Kembali selepas ini, Labuan FM, suara pesisir anda.

3 hari lagi. Tinggal 3 hari lagi tari tutup uji bakat pita kecil Labar FM 2026. Kira detik semakin hampir. Rekam video nyanyian, semak dan hantar penyertaan Anda sekarang. Hubungi penerbit DJ Baby di talian 011-5897-3484 untuk sebarang pertanyaan lanjut. 3 hari lagi adik-adik, jangan lalai. 3 hari lagi. 3 hari lagi.

Keselamatan sekolah bukan hanya isu buli. ECRL bukan kurangkan kemalangan, libatkan kenderaan berat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Baiklah, pada FM Suara Pesisir Anda, anda sedang mendengarkan Salam Padian, mencerahkan pagi anda, bertemankan saya Khairul Ong di jam yang terakhir ini. Terima kasih kepada anda masih lagi setia di 103.7 ataupun 89.4 MHz dan boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik Maturut sekarang kerana ia betul-betul percuma. Baiklah, seperti yang diuar-uarkan sebentar tadi, yang mana kita akan kembali lagi berlintas langsung dari Zon 2 Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan bersempena dengan Road to Maha 2026, yang mana kali ini kita bawakan Hans untuk anda secara istimewa bicara eksklusif di lokasi bersama-sama dengan DJ Heavy dan DJ Shima di studio Mini Labuan FM di sana, yang mana akan bersama-sama dengan tetamu jemputan Dr. Wan Nur Amirah Diana Hisham Nuri, pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterinar Labuan, yang mana mereka akan berbicara dengan topik perkhidmatan dan cabaran sektor veterinar. Dan pastinya anda juga boleh saksikan secara langsung menerusi live TikTok Labuan FM. Terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting

0: ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Nampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif. Ya, bicara eksklusif untuk anda Labuan FM, suara pesisir anda. Terima kasih DJ Khairul Ong yang berada di konti Labuan FM ketika ini ya. Pagi ini bertemankan saya Shima pagi ini menerusi istimewa untuk Road to Maha 2026, menerusi slot bicara eksklusif istimewa ataupun bicara eksklusif khas Road to Maha 2026.
1: Salam Road to Maha 2026, bermula hari ini 23 hingga 26 Julai 2026 bertempat di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Dan semestinya memang cukup istimewa, Pak Henry katakan tadi, bicara eksklusif hari ini berada di lokasi Road to Maha. Jadi bicara eksklusif kita hari ini cukup eksklusif,
0: berada di lokasi,
1: berada di lokasi
0: tempat yang terbuka, berangin, dan sangat menarik, boleh ditonton orang ramai.
1: Betul,
0: orang
1: awam. Jadi terima kasih untuk anda kerana masih lagi bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda. Dan pagi ini cukup eksklusif.
0: Betul,
1: kita di lokasi hari ini. Selalu kita dalam konti kan, jadi hari ini kita melihat pemandangan
0: indahnya pemandangan
1: kan. Kita nampak orang kata ada lembu di situ, belakang kita ada burung-burung,
0: ada rabbit kan. Arnab kan.
1: Dan sebagai makluman, kami sekarang berada di zon 2 penternakan moden.
0: Betul, jadi belum terlambat lagi sebenarnya Shima untuk kita nak wish sebenarnya untuk ucapan selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati untuk anda semua yang mendengarkan kami di Labuan FM, suara pesisir anda, semestinya menerusi dua frekuensi utama kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Shima Abri di sini menemani anda sekali lagi menerusi slot bicara eksklusif istimewa Road to Maha 2026 Labuan.
1: Baik, dan kami juga bersama dengan tetamu kita yang cukup istimewa hari ini. Kalau selalu kita jumpa dia dalam konti, kita jemput dalam konti. Hari ini kita bertentang mata di luar juga, di lokasi.
0: Ini betul-betul dekat ni.
1: Betul-betul dekat sangat. Kita bersama-sama dengan Dr. Wan Nur Amira Diana binti Hisham Nuri, merupakan pengarah Jabatan Perkhidmatan Veteriner Wilayah Persekutuan Labuan. Assalamualaikum Doktor.
2: Waalaikumsalam. Terima kasihlah Puan Shima dan Cik Happy Sudi lah jumpa saya hari ini.
1: Dekat betul hari ini ya.
0: Betul, dekat ni. Jauh di mata dekat di hati. Ini betul-betul dekat dan dekat.
1: Selalu dia ada penghadang di situ. Hari ini kita dekat pula ya.
0: Di sebalik PC tu lah dekat konti kan. Okey, dan topik kita bawakan pada pagi ini menerusi slot bicara eksklusif khas Road to Maha 2026 peringkat Wilayah Persekutuan Labuan, iaitu perkhidmatan dan cabaran sektor veteriner seperti yang DJ Khairul Ong sudah nyatakan tadi lah Shima. Jadi kita terus saja nak tanya dengan doktor ni, Dr. Wan. Boleh ya Dr. Wan? Sebagai permulaan lah ya doktor, mungkin doktor boleh kongsikan peranan utama Jabatan Perkhidmatan Veteriner Labuan dan juga dalam memastikan kesihatan haiwan, keselamatan makanan yang mana berasaskan haiwan dan juga kesejahteraan masyarakat di Wilayah Persekutuan Labuan ini doktor.
2: Okey, terima kasih. Pertama sekali saya nak ucapkan Assalamualaikum, selamat pagi kepada kita punya pendengar-pendengar di talian dan juga semua warga Labuan lah, jemput-jemput datang ke Road to Maha Labuan, terutama sekali di zon 2, di zon peternakan moden. Okey, untuk soalan tadi, Jabatan Perkhidmatan Veteriner kita ada banyak fungsi, kita ada banyak peranan. Orang tahu veteriner ni hanya berkaitan haiwan.
1: Betul.
2: Tapi memang itu kita punya main function lah. Terutama sekali daripada kesihatan, jadi dari segi kawalan penyakit, itu kita punya main peranan. Selain pada itu, kebajikan haiwan juga adalah salah satu kita punya fungsi utamalah di jabatan. Dan juga selain itu, makanan yang berasaskan haiwan macam daging, susu, telur, itu semua bawah kawalan Jabatan Veterina lah. So kita akan pastikan produk-produk yang keluar ke pasaran tu adalah selamat untuk dimakan dan berkualiti.
0: Jadi itulah dia kan, peranan utama Jabatan Perkhidmatan Veterina Labuan dalam memastikan kesihatan haiwan ni dari segi kawalan penyakitnya kan, kebajikannya. Haiwan pun ada kebajikan dia juga. Pasti. Dari segi makan, minumnya. Betul. Kan, tempat tinggal dia. Okey Shima.
1: Baik, kalau tadi doktor dah ceritakan untuk permulaan peranan utama Jabatan Perkhidmatan Veterina Labuan itu sendiri. Jadi apakah antara perkhidmatan utama yang paling mendapat perhatian ataupun permintaan daripada peternak, pemilik haiwan peliharaan maupun orang awam di Labuan pada masa ini, doktor?
2: Okey. Terima kasih. Untuk macam yang dah tahu tadi, veterina utamanya adalah berkenaan kesihatan haiwan, kan? Yeah. Jadi yang utamanya adalah perkhidmatan kesihatan haiwan lah. Mm-hmm. Macam klinik veterina, macam hari ini kita ada bawa klinik bergerak. Okay. Tapi kita hanya untuk vaksinasi, ubat cacing dan ubat kutu sajalah. Mm-hmm. Limited lah, sebab kita di luar kan, kita tak boleh bawa semua ubat datang sini. Limited kawasan. Mm-hmm. Selain itu, kita ada juga rawatan di lapangan. Sekiranya ada penternak-penternak perlukan bantuan rawatan di lapangan, kita turut pergi di lapangan. Mm-hmm. Kita juga ada bagi khidmat nasihat kepada peternak untuk meningkatkan dia punya productivity, untuk meningkatkan mutu kualiti produk mereka. Dan selain itu juga kita akan terapkan nilai-nilai amalan peternakan yang baiklah kepada peternak di Labuan ni especially. Yeah.
1: Mm-hmm. Okay. Baik, itu antara.
2: Selain itu, saya lagi tak lupa juga untuk Labuan ni, veterina Labuan ni ada keunikan dia. Mm-hmm. Kalau veterina lain dia tak ada. Oh. Tapi di veterina Labuan ni kita ada Taman Burung Labuan. Itu perkhidmatan yang lain daripada lain compare dengan veterina di negeri-negeri lain.
0: Dia kira ni macam add-on lah.
2: Iya, the special.
0: Special, okay. Okay, baik, itu dia perkembangan utama yang mendapat perhatian lah, permintaan daripada peternak pemilik haiwan lah, ya kan?
1: Betul.
0: Okay, nah, iaitu dari segi nilai peternakan yang baik juga antara salah satu faktor untuk kita menjaga sebenarnya yang mempunyai haiwan ini. Okay, dan kita nak tanya dengan Dr. Wan juga, apakah antara cabaran ataupun isu semasa lah, doktor, ya, yang dihadapi oleh sektor veterina di Labuan ini dari aspek penyakit haiwan, macam yang doktor katakan tadi juga, kebajikan haiwan, sumber manusia maupun pembangunan industri penternakan ini, doktor?
1: Mesti bagaimana cabaran dia ni?
2: Oh, itu memang cabaran di Labuan ni memang besar dan lain daripada yang lain. Okay. Sebabnya di Labuan kita dalam pulau kan?
1: Pulau,
2: okay. Alhamdulillah di Labuan ni setakat ni kita bebas dari sebarang penyakit haiwan. Okay. Jadi untuk Labuan ni kami kalau negeri-negeri lain dia akan perlu apa cabaran ni dari segi menangani wabak penyakit yang sedia ada. Tapi di Labuan ni kita untuk mengekalkan status bebas penyakit di Labuan. Jadi itu yang lainnya daripada Labuan ni. Tapi cabaran-cabaran lain macam since kita pulau, kita limited resources, jadi kos peternakan tu agak tinggi. Kita punya peternakan pun tidak dapat berkembang dengan lebih pesat lah, sebab kita ada isu tanah. Untuk berkembang tu agak sukar. Kemudian dari segi kebajikan haiwan pun banyak perlu dipertingkatkan lagi lah di kalangan orang awam dan juga peternak-peternak.
0: Okay, baik. Jadi itulah dia, Han.
1: Banyak juga rupanya cabaran-cabaran.
0: Ingat macam tu je,
1: ingat
0: kan,
1: relax je. Walaupun dia macam tenang je veterina ni kan, di sebalik itu ada juga cabaran mahupun isu semasa yang perlu dihadapi oleh sektor veterina di Labuan ini. Okey, kita nak bertanya lagi kepada doktor lah. Walaupun kita semakin merasai kemeriahan di zon 2 ini, zon penternakan moden ini, seperti yang kita maklum, kerajaan sentiasa memperkenalkan pelbagai inisiatif bagi memperkukuh sektor agro makanan. Jabatan Perkhidmatan Veterina Labuan melaksanakan dasar serta inisiatif kerajaan untuk membantu penternak tempatan meningkatkan produktiviti serta pendapatan mereka.
2: Okey, terima kasih. Untuk di Labuan ni kita akan menjalankan, sebab kita di bawah wilayah persekutuan. Betul. Jadi kita akan ikut inisiatif daripada kita punya ibulah, iaitu Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan lah. Jadi di bawah inisiatif-inisiatif yang ada di peringkat induk, kita ada pelbagai bantuan-bantuan geran untuk peternak-peternak. Macamnya yang biasa kita dengar adalah rezeki ternak. Kita ada program peganda. Untuk tahun ini program RMK 13, kita ada peganda 30 untuk apa produk-produk yang agro makanan. Dia ada apa tu, geran hip, ada geran cup. So ada banyak lah sebenarnya agropreneur. Untuk yang generasi muda pun kita ada geran juga, iaitu agropreneur next gen. Dan yang baru tahun ni pun ada agri match lagi. So kita ada banyak sangat bantuan-bantuan kerajaan yang boleh dimohon. Tapi agak untuk permohonan di peringkat Labuan ni agak kurang. Jadi mungkin kami perlu lagi tingkatkan lagi menaik minat orang awam kan untuk terima geran-geran yang ada ni. Selain itu kita juga turut memberi latihan, turut memberi bantuan untuk membangunkan peternak-peternak yang sedia ada di Labuan ni. Dan juga kita macam hari ni kita bawa apa tu reban ayam automation untuk yang kita rasa boleh sesuailah digunakan di Labuan ni. Untuk kalau nak belakang rumah pun boleh.
0: sesimpel itu, semudah itu
1: kan,
0: sahaja.
1: Senang.
0: Okey, baik, itu dia antara yang doktor telah nyatakan juga dengan perkongsian memperkenalkan pelbagai inisiatif yang memperkukuh sektor agro makanan sebenarnya.
1: Yang boleh lagi ditingkatkan, yang boleh lagi ditingkatkan lagi di wilayah Persekutuan Labuan ni.
0: Juga memberi pendedahan lah. Mungkin betul, ada yang baru nak berjinak-jinak kan dalam peternakan ni kan.
1: Ini peluangnya, kalau ada kebetulan ruang, peluang untuk kita rebut orang kata bantuan-bantuan tu, kita boleh ambil.
0: Betul.
1: InsyaAllah veterina akan membantu.
0: Ikut saja apa yang telah dilaksanakan
1: yang
0: oleh veterina,
1: disediakan oleh kerajaan.
0: Okey, nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda untuk bawakan kepada anda bicara eksklusif khas hari ini yang akan membawa anda mengenali dengan lebih dekat lagi sebuah program yang bakal menghangatkan wilayah Persekutuan Labuan.
1: Betul.
0: Iaitu yang julung kalinya dianjurkan, iaitu Road to Maha Labuan 2026. Daripada anda kekal setia bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda. Kita berehat seketika, kembali di studio. Silakan, Guy.

0: ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif.
1: Iya. Baik. Ya,
2: kembali lagi bersama-sama dengan kami di sini. Menerusi serum inilah ya kan. Boleh dikatakan bicara eksklusif khas untuk Road to Maha 2026 Labuan. Betul. Dengan temanya pameran pertanian, horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia. Ya, bertempat di Kompleks Suka Laut Antarabangsa Labuan. Dan kita masih lagi bersama-sama dengan tetamu kita, Syima.
1: Iaitu, hari pertama ni, semangat ni masih.
2: Semangat ni. Iaitu Dr. Wan Nur Amira Diana binti Isham Nuri, merupakan pengarah Jabatan Perkhidmatan Veteriner Wilayah Persekutuan Labuan dengan topik hari ini perkhidmatan dan juga cabaran sektor veterina.
1: Baik doktor, kita nak ke soalan berikutnya. Boleh doktor?
3: Boleh.
1: Masih bersemangat doktor?
3: Boleh.
1: Okay. Jadi sambil rakan-rakan kita tap-tap dekat Facebook, dekat TikTok kita, kita nak tanya doktor lah. Sebab kalau dulu kebanyakan urusan kita ni manual kan. Zaman dah semakin canggih, pendigitalan, semua pun serba-serbi makin pantas kan doktor. Betul. Jadi tu, kita nak tahu jugalah sejauh manakah penggunaan teknologi digital dan inovasi membantu mempertingkatkan penyampaian perkhidmatan veteriner di Labuan, termasuklah urusan pelesenan, pemantauan penyakit ataupun khidmat kepada pelanggan.
3: Okey, terima kasih Puan Syima.
1: Ya. Yeah.
3: Okey, untuk kita tak nak ketinggalan lah dari segi teknologi ni.
1: Kena juga seiring.
3: Betul. Walaupun kita ni Labuan jauh, tapi kita kena ikut peredaran zaman kan.
1: Betul.
3: Jadi di veterina ni banyak kita punya sistem-sistem perkhidmatan telah melalui sistem. Macam untuk pemindahan haiwan kan perlukan permit pergerakan. Betul. Kan. Yang tu perlu mohon secara online je sekarang ni.
2: Semua di hujung jari.
3: Ya, hujung jari. Nanti kita approve pun secara online. Jadi tak perlu datang ke pejabat pun untuk dapatkan permit tu. Macam yang ada juga macam sistem aduan pun semua online sekarang ni. Macam kalau ada isu-isu kebajikan haiwan, kalau ada nampak mana yang haiwan kan, tak perlu datang ke pejabat pun untuk buat report. Hanya perlu di website saja.
1: Maknanya kena celik IT jugalah.
2: Betul.
1: Ya. Untuk anda menggunakan teknologi yang ada ni.
3: Selain tu macam kita punya untuk hebah-hebahan, macam untuk wawarkan kepada apa, education orang awam kan.
1: Yeah.
3: Kita gunakan platform social media. So kita ada Facebook, kita ada apa, WhatsApp channel untuk klinik, kita ada apa, TikTok, semua yang apa tu, social media yang zaman sekarang ni semua kita ada. Cuma perlu masuk je tengok dekat kita punya page tu.
1: Dah masuk, jangan lupa follow, jangan lupa like.
3: Betul.
2: Mana tahu ada bahan-bahan semasa kan yang berguna untuk anda semua.
1: Lagi-lagi sebenarnya Road to Maha 2026 ini pastinya banyak informasi yang disediakan menerusi social media Jabatan Veteriner Labuan.
2: Okey, baik, kita teruskan lagi dengan soalan seterusnya lah kiranya. Okay. Baik, seperti yang kita tahu mengenai dengan penganjuran Road to Maha 2026 ini merupakan satu program ataupun platform yang menghidupkan berkaitan pertanian, agro, makanan, penternakan, perikanan, teknologi moden serta keusahawanan tempatan. Dari veterina sendiri, apakah bentuk kerjasama yang dijalankan antara Jabatan Perkhidmatan Veterina Labuan dengan agensi kerajaan lain ataupun institusi pendidikan, pihak swasta dan komuniti bagi memperkuku pembangunan sektor veterina di wilayah ini, Puan? Doktor.
3: Okey. Untuk kolaborasi memang kita ada banyak kolaborasi. Yang macam di peringkat KPKM sendiri,
1: ya.
3: Antara agensi-agensi di bawah KPKM juga kita memang selalu bekerjasamalah untuk sebarang apa, apa-apa program macam ni. Road to Maha ni memang kita bekerjasama semua dalam KPKM Inc. Tapi untuk dari segi penguatkuasaan di pintu masuk, kita bekerjasama dengan MAKIS dan custom. Mereka yang kita punya mata-mata lah di pintu masuk tu. Sebab kita keluarkan permit dan syarat pemindahan tu, tapi diorang yang pantau di pintu masuk. Itu dari segi pergerakan haiwan lah. Tapi dari segi kesihatan masyarakat, kita ada juga kerjasama dengan Jabatan Kesihatan. Sebab kita Jabatan Kesihatan dia jaga kesihatan manusia, veterina ni jaga kesihatan haiwan. Tapi ada penyakit yang dua-dua kena, jadi kita perlu bekerjasama lah untuk kawalan penyakit haiwan dan juga manusia. Selain tu, dengan perbandaran Labuan pun kita tinggal. Dengan perbandaran Labuan pun kita ada
1: pihak berkuasa tempatan kita.
3: Untuk pihak berkuasa lain, biasanya kita dari segi-segi isu kebajikan haiwan, pemeliharaan haiwan apa, beretika dan juga haiwan terbiar lah. untuk kontrol haiwan terbiar tu, kita bekerjasama lah dengan Perbandaran Labuan.
2: Okay.
3: Untuk dari segi institut pendidikan pun kita ada. Macam kita ada dengan UMS, UMK, UPM lah. Ini okay. yang dah bekerjasama dengan kita dari segi teknologi pendidik, teknologi yang apa terbaru. Yeah. Dia punya kepakaran-kepakaran yang boleh diterapkan di Labuan. Dan juga dia punya student pun ada buat program di kita punya Taman Burung dan juga di pejabat juga. Untuk kita tingkatkan perkhidmatan veterina di Labuan ni.
1: Okay. Kalau yang swasta pula bagaimana?
3: Yang swasta pun kita ada. Dari segi macam teknologi penternakan lah. Macam yang kita bawa hari ni, teknologi reban tu adalah inovasi daripada pihak swasta.
1: Okay.
3: Jadi kita perkenalkanlah di, untuk rakyat Labuan ni. Dan yang takkan lupa adalah kita punya komuniti dan juga penternak sendiri. Mereka ni lah yang akan apa yang paling utamalah dengan veterina ni sebab dia yang akan produce kita punya sumber makanan. Dia orang yang melaksanakan peternakan tu. Jadi mereka perlu apa tingkatkan produktiviti dan memastikan keterjaminan makanan. Kita kan Kementerian Keterjaminan Makanan, Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Jadi mereka lah tonggak utama.
1: Mereka lah tonggak utama. Maknanya selepas ini kalau ada lagi agensi kerajaan lain, institusi pendidikan, swasta mahupun komuniti, kalau nak orang kata menjalinkan kerjasama dengan pihak veterina, maknanya veterina mengalu-alukan dengan tangan terbuka.
3: Iya,
1: insyaAllah kalau kena caranya.
3: Betul, kalau kena dia punya apa tu scope ke apa tu, kita on saja.
1: Veterina akan membantu.
2: Ringan ya dengan untuk membantu. Okey,
1: baik.
2: Sebelum kita pergi yang soalan teru, kita nak mengetahui harapan daripada doktor sendirilah kan.
1: Ada lagi soalan bonus.
2: Ada soalan bonus ni. Doktor jangan takut. Soalan ni senang je doktor. Okey, mungkin ada sebarang pertanyaan ataupun maklumat lanjut. Apakah talian yang boleh dihubungi secara terus selain daripada untuk penganjuran Rotu Maha ini? Mungkin ada juga medsos, media-media sosial yang berkaitan dengan veterina, mungkin doktor boleh kongsikan.
3: Okey, untuk kita punya media sosial yang seperti tahu kita ada Facebook Jabatan Perkhidmatan Veterina Wilayah Persekutuan Labuan.
1: Okay.
3: Setiap negeri dia ada Facebook dia. Jadi kena type full Jabatan Perkhidmatan Veterina Wilayah Persekutuan Labuan.
2: Labuan.
3: Iya. Okay. Kalau tak masuk negeri lain.
1: Negeri lain.
3: Lepas tu kita ada juga untuk Taman Burung, kita ada TikTok Taman Burung, ada TikTok. Facebook Labuan Bird Park. Untuk klinik kita ada WhatsApp channel. Boleh search je klinik veterina Labuan. Itu kita punya klinik di pejabat lah.
2: Okey, itu antara talian ataupun media sosial yang anda boleh hubungi lah ya secara terus untuk mendapatkan maklumat lanjut. Mana tahu juga ada sebarang pertanyaan mengenai dengan veteriner ini. Lagi-lagi pada anda yang baru saja nak berjinakkan dalam peternakan.
1: Okey, jadi itu orang kata satu cara mudah untuk kita nak mendekati Jabatan Veterina Labuan itu sendiri menerusi media sosial, talian-talian yang telah pun doktor ceritakan tadi. Dan sebelum kita nak mengakhiri bual bicara kita pada pagi ni doktor, cukup eksklusif sekali, luar biasa hari ini, udaranya yang segar di tepian pantai kan. Jadi sebagai penutup untuk bicara eksklusif khas kita hari ini doktor, apa harapan serta perancangan Jabatan Veterina sendiri untuk beberapa tahun akan datang, dan mungkin doktor boleh kongsikan juga kepada rakan-rakan kita apa mesej doktor kepada peternak, pemilik haiwan peliharaan, masyarakat Labuan dalam kita nak menyokong pembangunan sektor veterinari yang mampan doktor.
3: Okey, terima kasih. Kita punya harapan memang tinggi lah.
1: Betul.
3: Kita kalau ikutkan beberapa tahun ni memang kita akan fokus kepada peternakan moden sebab kita macam saya cakap tadi, isu kita isu tanah, jadi kita perlu lebih ke arah moden, perlu berteknologi.
2: Betul.
3: Supaya kita boleh hasilkan banyak tapi dengan ruangan yang
2: terhad
3: tu. Tapi cuma kosnya tinggilah sedikit. Tapi harap ada takers lah yang sudi untuk apa? Follow kita punya teknologi yang kita perkenalkan lah. Kemudian dari segi teknologi ni juga kita harap dengan adanya penggunaan teknologi, amalan peternakan yang lebih cekap, selamat dan mampan dapat dihasilkan di Labuan lah. Okay, selain itu kita juga berharap untuk memperkukuhkan lagi program kebajikan haiwan, program biosecurity di Labuan, pencegahan penyakit dan juga keselamatan makanan lah. Selain itu memastikan juga haiwan kesihatan haiwan, bukan haiwan saja, manusia dan juga alam sekitar terpelihara lah. Okey. Selain itu bila dah ada semua tu barulah kita akan dapat keterjaminan makanan itu. So untuk para peternak, saya sangat haraplah akan lebih moving towards amalan peternakan yang baiklah, GHP, dan moving towards ada pensijilan yang untuk GHP ni dapat diberikan dekat peternak-peternak di Labuan ni. So dari segi ada persijilan tu, kita akan ada jaminan lah kualiti hasil produk yang dihasilkan tu berkualiti dan selamat untuk dimakan.
1: Okay, orang kata sebenarnya, orang kata kita di Road to Maha 2026 ini mungkin doktor nak menarik lagi para pengunjung untuk berkunjung ke Zon 2 ini. Terutamanya lah, kita ada 6 zon hari ini, tapi kita berada di zon 2, zon penternakan moden. Jadi doktor, promosikan sikit doktor, apa kekuatan yang ada kena datang ke zon 2 ni.
2: Panggil lagi orang-orang datang,
1: bagi kata-kata semangat sikit supaya mereka datang kemari doktor.
2: Ada yel ke doktor? Ada yel ke?
3: Yel? Tak ada pula kan.
2: Okey, silakan tapi, doktor.
3: Okey, untuk warga-warga Labuan ataupun Sabah, Sarawak, Brunei, kita jemputlah datang ke Road to Maha ni. Julung-julung kali ni ada di Labuan ni. Bukan setiap tahun ada. Kan? Jadi jemputlah datang. Dan di sini, di Road to Maha Labuan ni, kita ada banyak. Selain daripada Zon 2, saya kena promote Zon 2 lah kan. So, untuk peternakan moden, kita ada pelbagai haiwan.
1: Okay.
3: So untuk anak-anak, kita boleh ada feeding. Kita ada apa, jenis-jenis baka-baka lembu, baka-baka kambing. Anak-anak lembu, siapa tak pernah tengok lembu, tak pernah tengok kambing, boleh tengok dekat sini. Selain itu, kita ada pelbagai spesies burung juga kita bawa hari ini.
1: Okay. Antara burung-burung yang boleh doktor ceritakan sikit yang ada.
3: Kalau ada, kita ada nampak ada burung hantu dekat situ.
1: Nampak.
3: Kita ada juga blue gold macaw. Yang
1: cantik.
3: Yang burung-burung ni semua kita boleh bagi makan lah.
1: Boleh.
3: Ya, kita ada bagi servis untuk bagi makan. Ada arun nap juga.
2: Sempat saya angkat anak tadi, manja semuanya.
3: Kita ada peacock juga. Selalu orang tengok peacock yang warna hijau kan. Hari ini kita bawa yang putih.
1: Jadi kita datang sini.
3: Selain tu, yang tak pernah naik kuda pun boleh naik kuda dekat zon 2 ni.
2: Jadi boleh merasai sendiri di zon 2 ini, khususnya peternakan moden. Bukan saja kita ada pameran statik dan ternakan, juga anda boleh merasai juga menikmati untuk menunggang kuda, boleh pegang lembu, kambing, burung arnab yang ada di sini.
1: Okey, dengar-dengarnya ada juga klinik veterina bergerak hari ini.
3: Betul.
2: Siapa punya bulus tu, bawa anak-anak.
1: Apa antara perkhidmatan yang ditawarkan hari ini doktor?
3: Okey, untuk klinik kita ada vaccination. Kita ada perkhidmatan ubat cacing dan juga ubat kutu lah. Tapi vaccination, maaf lah nak cakap, first come first serve lah. Kita limit sehari 50 dos sahaja.
1: Terhad ya.
3: Iya, sangat, memang macam pisang goreng panas lah kalau vaksin ni. Sekejap je mesti habis.
2: Saya nak pada itu doktor, apa lagi yang ditawarkan klinik bergerak?
3: Klinik kita hanya ada itu. Tapi kita ada juga, kita panggil kita punya NGO untuk buat pet adoption drive. So boleh siapa yang teringin nak ada kucing, kita ada, boleh adopt dekat sini kucing.
1: Okay, jadi ini peluang anda, berkunjung saja ke Road to Maha 2026 edisi pertama. Orang kata julung-julung kali diadakan di Labuan.
2: Kalinya, betul.
1: Baru hari pertama hari ini, berlangsung sehingga 26 Julai 2026.
2: Jadi pada anda, banyak lagi zon-zon akan kami bawakan kepada anda. Labuan FM juga akan bersiar-siar dekat sini bersama-sama dengan anda. Jadi dengar untuk pendengar setia Labuan FM semua, Road to Maha Labuan 2026 bukan sekadar sebuah pameran ataupun penganjuran, tapi sebenarnya ia merupakan platform pendidikan, peluang perniagaan, perkongsian teknologi dan juga ruang memperkukuhkan sektor agro makanan negara.
1: Apapun, kita nak ucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada tetamu kita hari ini, iaitu Dr. Wan Nur Amirah Diana Bintang, merupakan pengarah Jabatan Perkhidmatan Veteriner Wilayah Persekutuan Labuan. Terima kasih doktor atas perkongsiannya. Semoga orang kata zon 2 akan terus meriah. Di masih awal lagi ni. Di baru hari pertama. Belum tak terasa lagi.
2: Manalah tahu kan ada lagi topik-topik yang berkaitan dengan veterina. Kita jumpa dekat konti.
1: Kita jumpa dekat konti.
2: Okey, apapun untuk anda, terus kekal bersama-sama dengan kami di sini. Pastinya kami akan bawakan dari kesemasa laporan mengenai dengan Road to Maha 2026 Labuan. Jadi sekian saja daripada kami, bicara eksklusif khas bagi Road to Maha 2026 Labuan. Kembali ke konti bersama-sama dengan DJ Khairul Ong. Silakan.
4: Baik, terima kasih rakan penyampai DJ Henry dan DJ Shima menerusi bicara eksklusif Hans di studio Mini 8 FM dari Zon 2 Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan bersempena dengan Road to Maha 2026. Baik, selepas ini kita akan dengarkan pula perkongsian Cakna Bahasa. Again, hari ini kita ada pantun. Jadi, kembali selepas ini hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Hari memetik melur disusun rapi di dalam raga. Kami tiba pantun beralur, warisan bahasa kita jaga.
1: Hai semua, bertemu lagi kita dalam Cakna Bahasa untuk hari ini. Hari ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan pantun. Pantun pilihan minggu ini. Saya ke darat ke rumah Sahara, mari mengambil buah keranji. Biar ku mati bertumpah darah, namun menyerah tidak sekali. Ha, apakah yang dimaksudkan di sebalik pantun ini? Jom saya kongsikan. Pantun ini terdiri daripada dua baris pembayang dan dua baris maksud dengan hubungan makna yang bersifat simbolik dan kiasan. Pembayang saya ke darat ke rumah Zahara, mari mengambil buah keranji ini menggambarkan satu peristiwa biasa dalam kehidupan seharian, iaitu seseorang pergi ke darat dan singgah ke rumah Zahara untuk mengambil buah keranji. Gambaran ini bersifat neutral dan tenang, namun pemilihan buah keranji yang mempunyai kulit keras dan isi yang sukar diperoleh secara tersirat melambangkan sesuatu yang tidak mudah dicapai serta memerlukan usaha dan ketabahan. Dua baris maksud biar ku mati bertumpah darah namun menyerah tidak sekali pula membawa mesej yang tegas dan berjiwa besar, iaitu tekad dan keberanian untuk berjuang hingga ke titisan darah terakhir tanpa sesekali menyerah kalah. Ungkapan bertumpah darah melambangkan pengorbanan yang paling tinggi, manakala tidak menyerah menegaskan semangat yang kental, keazaman dan prinsip yang tidak boleh digugat walau berdepan risiko atau penderitaan. Secara keseluruhannya, pantun ini menzahirkan semangat perjuangan, keberanian dan keteguhan pendirian. Pembayang yang kelihatan sederhana sebenarnya menjadi kiasan kepada kesukaran dan cabaran hidup, manakala maksudnya menegaskan nilai kepahlawanan dan keutuhan jiwa. Pantun ini sesuai digunakan dalam konteks menanam semangat juang, mempertahankan kebenaran, maruah atau prinsip hidup tanpa mudah berputus asa. Baiklah, demikian tadi perkongsian pantun pilihan untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
2: Hari lagi. Tinggal 3 hari lagi tarikh tutup uji bakat pita kecil Labuan FM 2026. Kira detik semakin hampir. Rakam video nyanyian, semak dan hantar penyertaan anda sekarang. Hubungi penerbit DJ Baby di talian 011-5897-3484 untuk sebarang pertanyaan lanjut. 3 hari lagi adik-adik, jangan lalai. 3 hari lagi. 3 hari lagi.
3: Pilihan yang terbaik. Terus layan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
4: Baik, 9.53 minit pagi. Nampaknya sampai di sini saja. Salam Padian menemani anda. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia di 103.7 dan 89.4 MHz. Terima kasih. Awal pagi dari pukul 6 pagi tadi kan mendengarkan kami dan pastikan kesetiaan anda hingga pukul 7 malam nanti. Baik, selepas ini kita akan singkat sebentar ke Nasional FM untuk mendengarkan berita dunia 10 pagi. Dan selepas itu, jangan lupa kami akan kembali berlintas langsung, yang mana kami bawakan kepada anda dari Zon 2 Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan bersempena dengan Road to Maha 2026. Jadi salam sayang daripada saya, Khairul Ong. Rindu boleh, kembali jangan. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye.

0: Terima kasih kepada penyokong Salam Padian. Anda hebat bersama kami di Lawan FM, suara pesisir anda.
1: Happy when FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Lawan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: apa ini?
1: Woi, si Angkol bayi ni, lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti, kau punya kedai pula ni. Makin maju.
1: Begini lah ini, sikit-sikit saja pak. Angkol, thank you juga sama Angkol kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Berpatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu saya punya barang.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Iran memberi amaran akan bertindak balas terhadap sebarang serangan Amerika Syarikat ke atas kemudahan infrastruktur strateginya. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menegaskan doktrin pertahanan Iran jelas, iaitu setiap serangan akan dibalas dengan setimpal. Kenyataan itu dibuat selepas Washington mengancam untuk menyerang jambatan atau loji jana kuasa Tehran bagi setiap kapal yang menjadi sasaran di Selat Hormuz. Susulan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika dan Iran, Korea Selatan sedang meneliti langkah praktikal bagi menyumbang kepada usaha memastikan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Pejabat Presiden Korea Selatan memaklumkan pelbagai pilihan sedang dikaji dengan mengambil kira tahap kesiapsiagaan pertahanan di Semenanjung Korea serta prosedur perundangan domestik. Bagaimanapun, Seoul menafikan menerima permintaan baru daripada Washington untuk mengerahkan kapal perang atau aset ketenteraan ke laluan strategi itu. Dalam perkembangan lain, program tenaga nuklear awam Arab Saudi bakal dibangunkan menerusi perjanjian kerjasama dengan Amerika. Menurut Jabatan Tenaga Amerika, dua perjanjian berkenaan melibatkan kerjasama nuklear untuk tujuan aman serta pelindungan dua hala dengan jaminan pematuhan kepada standard keselamatan dan pencegahan percambahan senjata nuklear. Perjanjian itu akan dikemukakan kepada Kongres untuk semakan, namun mencetuskan kebimbangan berhubung potensi keupayaan pengayaan uranium pada masa depan. Lebanon meneruskan usaha diplomatik bagi memastikan pengunduran penuh tentera Israel dari wilayah selatan negara itu. Perdana Menteri Nawaf Salam berkata, kerajaan akan terus menggerakkan usaha politik dan diplomatik seiring penempatan tentera Lebanon di kawasan berkenaan bagi membalikan penduduk kembali ke kediaman masing-masing dengan selamat. Perkembangan itu berlaku susulan perjanjian Amerika yang menetapkan tentera Lebanon akan ditempatkan di beberapa kawasan selepas pengunduran tentera Israel. Kanada membatalkan majlis perasmian bersama Amerika bagi pembukaan Jambatan Antarabangsa Gordie Howe susulan ancaman tarif baharu yang diumumkan Washington. Menteri Perumahan dan Infrastruktur Kanada, Gregor Robertson berkata, majlis bersama itu tidak lagi sesuai diteruskan berikutan tindakan perdagangan Amerika. Sebaliknya, Kanada akan mengadakan majlis perasmiannya sendiri esok. Jambatan yang menghubungkan Ontario dengan Michigan itu dijadual dibuka kepada lalu lintas pada Isnin depan. Ketegangan Rusia dan Ukraine memuncak apabila serangan drone Rusia mengakibatkan dua stesen minyak di Bandar Kharkiv di timur laut Ukraine terbakar, sekaligus memusnahkan tangki simpanan bahan api dan merosakkan infrastruktur. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Kharkiv, bandar kedua terbesar di Ukraine, terletak berhampiran simpanan Rusia, terus menjadi sasaran serangan. 5 pelombong maut selepas sebuah lombok emas runtuh di Kaunti Narok, Barat Daya, Kenya. Komander Polis Kaunti Narok, Patrick Labolia memaklumkan operasi penyelamat masih diteruskan bagi mengeluarkan beberapa lagi pelombong yang dipercayai terperangkap. Namun terjejas akibat kekurangan peralatan khusus bagi operasi pelombongan. Beberapa mangsa yang terselamat dibawa ke kemudahan kesihatan berhampiran untuk menerima rawatan. Sukan perpindahan percuma pemain tengah Brazil Casemiro ke Inter Miami mencetuskan kontroversi selepas didakwa melanggar prosedur perpindahan Liga Bola Sepak Utama Amerika Syarikat MLS. MLS mengesahkan sedang mengumpul maklumat berhubung perkara itu, namun enggan mengulas lanjut sehingga proses semakan selesai. Kehadiran bekas pemain Manchester United itu dijangka memperkuat jentera tengah Inter Miami. Derma penyelesaian dengan klub lamanya LA Galaxy ditangguhkan sementara siasatan dijalankan. Persatuan Bola Sepak Argentina AFA menafikan sekeras-kerasnya dakwaan presidennya Claudio Tapia serta bendahari Pablo Tevecchino ditahan pihak berkuasa Amerika Syarikat selepas perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Penafian itu dibuat susulan laporan media yang mendakwa kedua-dua pegawai tertinggi AFA berkenaan ditahan dan disoal siasat di lapangan terbang John F. Kennedy, New York sebelum berlepas pulang ke Argentina. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: saya rasa semua orang maklum kesan ataupun bahaya rokok ni. Even kalau kita tanya para perokok pun dia tahu. Dia sedar sebenarnya. Rokok ni tak sehat, doktor, dia kata. Tapi kenapa masih merokok? Itu yang kita katakan tadi. Dia dah ketagihan nikotin. Bila dia dah masuk ketagihan nikotin ni, satu perkara yang susah untuk... Dia susah tapi tak mustahil untuk kita revert balik ataupun kita ubati. Balik persoalan tadi lah. Rokok ni, kesan buruknya bukan setakat pada perokok tapi kepada orang sekelilingnya. Di mana istilah kita selalu pakai adalah secondhand smoker ataupun rokok. Orang yang mendapat kesan-kesan rokok daripada orang yang merokok. Pernah kita dapat kes isterinya bila kita tengok ada bila kita berpaut dan sebagainya lah. Bila ditanya adakah merokok, dia kata tidak. Tetapi malangnya, suaminya ataupun mana-manalah pasangan ataupun isi rumah yang lain tu merokok. Jadi ini antara perkara yang menduka ciptakan lah. Maksudnya merokok ini, rokok tu kadang-kadang dia tak kisahkan diri dia, tapi pada yang sama dia tak menyebabkan orang lain turut meranda lah. Dan juga perkara yang sedar atau tidak sedar, yang merokok ni sebenarnya membazir duit. Dan kalau tuan-tuan semua boleh fikirkan, satu rokok sekarang ni harga mungkin RM15 ke atas. Bila kita buat calculation-calculation tu, kira-kira satu bulan tu berapa ribu sebenarnya telah dihanguskan. Dan mulalah kata tak cukup duit. Sebenarnya duit tu ada, tetapi dibelanjakan pada perkara yang salah.
1: Dr. Muhammad Hafizuddin bin Ahmad, pakar perubatan kesihatan awam, Ketua Seksyen Kawalan Penyakit, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan.
2: Labuan FM, pilihan kita, variasi musiknya, variasi infonya.

0: 3 hari lagi. Tinggal 3 hari lagi, tari tutup uji bakat pita kecil Labar FM 2026. Kira detik semakin hampir. Rekam video nyanyian, semak dan hantar penyertaan Anda sekarang. Hubungi penerbit DJ Baby di talian 011-5897-3484 untuk sebarang pertanyaan lanjut. 3 hari lagi adik-adik, jangan lalai. 3 hari lagi, 3 hari lagi.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Season 26.
1: Hai, assalamualaikum, selamat pagi. Ha, selamat mendengarkan variasi untuk edisi hari Khamis, hari ini 23 Julai 2026. Anda bertemankan saya Farah Diana menerusi segmen variasi. Tapi daripada pagi lagi tadi, kan kita dah pun mendengar ya perkongsian daripada rakan-rakan kita yang berada di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan ya, sempena Road to Maha 2026. Okey, ha, bunyi burung, segala-gala bunyi kita dengar dekat sana. Okey, baiklah. Apa kata kita akan mendengarkan sembang santai pula ya selepas ini. Ya, seperti biasa, kita akan bersama-sama dengan rakan penyampai iaitu Azri Abdullah ya, bersama tetamunya. Jadi apapun, kita teruskan mendengar Labuan FM. Suara pesisir anda, silakan Azri.
2: Boleh. Baik, terima kasih rakan dari Konti Labuan FM, suara pesisir anda, DJ Diana. Dan sekali lagi saudara, kami bawakan lapor terus secara langsung dari Zon 2 sempena dengan penganjuran Road to Maha 2026 yang berlangsung di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa yang terletak di Jalan Tanjung Purun, wilayah Persekutuan Labuan ini. Dan alhamdulillah kerana keadaan cuaca yang masih lagi nampaknya agak cerah, cukup baik dengan angin sepoi-sepoi bahasa, sudah pasti ini akan memberi ruang dan peluang khususnya kepada para pengunjung, kepada mereka yang ingin bertandang ataupun melihat sendiri apakah kepelbagaian yang dianjurkan sempena dengan Road to Maha 2026 wilayah Persekutuan Labuan. Dan hari ini merupakan hari pertama yang mana Road to Maha akan berlangsung sehingga hari Ahad ini dengan pelbagai pameran dan yang telah pun siap dirancang, disusun atur khususnya oleh pihak penganjur ya. Dan kalau di Zon 2 ini yang mana Jabatan Perkhidmatan Veterina Wilayah Persekutuan Labuan bersama dengan agensi di bawahnya antaranya Taman Burung Labuan yang juga sama-sama mengambil bahagian ataupun tempat dalam membuat pameran khususnya untuk perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina Wilayah Persekutuan Labuan. Dan kalau tadi kita telah pun bersama dengan pengurus Taman Burung Labuan yang telah pun memperkatakan mengenai dengan rancangan perkhidmatan dan juga sesuatu yang menarik khususnya untuk mereka yang berkunjung ke Taman Burung Labuan. Apapun, hari ini burung berada di Zon 2 ini untuk memberikan pameran unggas-unggas yang dibawa untuk diperlihatkan sendiri ataupun dipertontonkan secara fizikal khususnya yang hadir. Dan selain itu, di sebelah studio ini kami juga terdapat haiwan-haiwan ataupun binatang ruminan. Antaranya seperti kalau kita lihat lembu atau sapi, kambing, juga dia ada, kita dapat melihat rusa, kuda dan macam-macam sebenarnya binatang ataupun haiwan ruminan yang turut dibawa bersama untuk dipertontonkan ataupun dipamerkan kepada orang ramai ataupun pengunjung yang hadir pada pagi ini di sekitar Zon 2 ya, sebab terdapat 6 zon utama sempena dengan penganjuran Road to Maha 2026 ini. Jadi sekali lagi suka saya nak perkatakan di sini yang mana Zon 2 kami memberikan fokus dan tumpuan di tempat ini disebabkan di sini akan diuruskan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina Wilayah Persekutuan Labuan untuk menerima kunjungan orang ramai dan menyaksikan sendiri antara hewan-hewan yang dipamerkan seperti spesies unggas, binatang-binatang ataupun hewan ruminan. Dan pagi ini juga saya tidak bersorangan sebab saya juga ada tetamu bersama-sama dengan saya di studio ataupun studio mini Labuan FM, suara pesisir anda pada pagi ini, dan tidak lain lagi bersama dengan Encik Billy Sauk ya, penolong pegawai veterina Jabatan Perkhidmatan Veterina Wilayah Persekutuan Labuan yang mana kami akan membicarakan topik mengenai dengan penternakan ruminan Puan. Jadi saya mengucapkan selamat datang ke studio ini Encik Billy ya.
0: Ya, terima kasih.
2: Ya, jadi ya, pertama sekali mungkin boleh perkenalkan diri sedikit, asal dari mana, sudah berapa lama di jabatan perkhidmatan veterina ini. Sila.
0: Oke, terima kasih RDM, terima kasih Labuan MM karena sudi menjemput kami orang dari mula sampai sekarang. Sekarang giliran unit ruminan pula.
2: Betul.
0: Untuk dia dikategorikan sebagai halaman ternakan. Ya, dia kategorikan mungkin kategori moden ataupun tradisional. Nanti kita akan sentuh lebih lanjut lah.
2: Jadi ya, Encik Billy ini sudah berapa lama sebenarnya berkhidmat di apa?
0: Kalau kita menyentuh tentang latar belakang perkhidmatan saya di Jabatan Veterina ini, hampir 15 tahun saya sudah sini tuan.
2: Di Labuan 15 tahun ya?
0: Dengan di Labuan sekali lah. Dulu saya di Johor, lepas itu saya sebagai pengurus di Johor, lepas itu saya pindah pergi sini. Asal mula-mula saya menguruskan teman buruh Labuan sebenarnya, lepas itu saya ditukar ke bagian pembangunan industri. Jadi saya menghindar bagian pembangunan industri untuk dengan tujuan untuk membangunkan industri ternakan di Labuan lah sebenarnya. Jadi itulah kita pemikirkan sekarang tu. Kita pemikirkan ruminan kecil dan ruminan besar. Ya, tapi jadi, sebelum itu saya nak sentuh lagi. Saya berasal dari Sarawak sebenarnya.
2: Di bagian mana?
0: Di bagian yang kita selama cantat itu. Saya berasal dari Sibu.
2: Sibu Sarawak. Sibu, ya. Sarawak. Yang satu bandar yang cukup indah sebenarnya ya Sibu.
0: Betul.
2: Bandar besar. Jadi kata orang merantau ada ke apa Labuan ini kerana perkhidmatan ya. Jadi apapun kalau kita lihat sedikit latar belakang Cik Billy ini memang cukup berpengalaman. Ya, agak lama juga berkhidmat di jabatan perkhidmatan veterina di wilayah Persekutuan Labuan ini. Baik, pertama sekali kita ingin mengetahui lah Encik Billy mengenai dengan penternakan ruminan di Labuan ya. Jenis ternakan ruminan yang paling banyak diternak di Labuan ini.
0: Sebelum saya sentuh tu tuan, saya nak membuat penjelasan sikit lah tentang ruminan. Kenapa ada ruminan?
2: Mungkin ada yang tertanya
0: kenapa ada unit bukan ruminan. Dalam bagian pembangunan industri ternakan di Labuan ini, dia bercabang daripada dasar KPM Kementerian Pertanian Malaysia dan diturunkan kepada jabatan-jabatan yang ada di Malaysia lah. Contohnya di Semenanjung, Sarawak, Sabah dan tak larilah Labuan ini. Jadi Labuan ini sebenarnya dari segi aspek apa yang orang panggil itu bukannya besar sangat pun, daerah pun bukannya besar.
2: Jadi sebuah pulau
0: ya. Ada sebuah pulau yang kita anggap Pulau Mutiara. Pulau Labuan ini kecil.
2: Kecil ya.
0: Jadi dari segi ruminan ini, dan saya sentuh ada tentang yang tuan tanya tadi lah. Jadi bancian ternakan yang kita telah buat melalui DUSEM, bagian perangkaan, ternakan yang kita telah banci yang terdapat di Labuan memang ada berbagai jenis lah, terutama ruminan, bukan ruminan. Bukan ruminan tu saya kan ada yang tak faham bukan ruminan ni. Bukan ruminan ni termasuk rusa. Sebab kita tengok di belakang tu ada kuda, tuan-tuan boleh tengok di belakang tu.
2: Ini yang bukan ruminan ya?
0: Itu bukan ruminan.
2: Rusa, kuda,
0: dan unggas. Unggas
2: bukan ruminan juga.
0: Bukan ruminan juga. Tapi unggas tu banyak kategori. Saya mungkin tuan pengarah saya sudah sebut, tapi mungkin tak betul habis. Jadi saya sebenarnya unggas ni dia berkaki empat, ada sayap. Memang ada kaki empat, yang lain pun ada kaki empat, tapi dia ada sayap. Jadi serangga itu bukan kategori sebagai unggas, biarpun dia ada kaki empat, tapi siapa itu kata itu boleh dikategorikan sebagai unggas.
2: Unggas juga.
0: Boleh dikategorikan sebagai unggas. Itu ya bisa dia. Jadi
2: itu saya, bukan ruminan ya?
0: Bukan ruminan.
2: Baik.
0: Jadi saya sentuh ruminan sekarang seperti yang soalan itu dah. Bancian DUSEM kita telah ambil maklum dan saya pun terlibat dengan DUSEM daripada mula sampai akhir saya terlibat dengan DUSEM ni di Labuan ni. Untuk ternakan di Labuan ni yang paling banyak memang talenta bukanlah orang cakap tu kan, memang kambing lah.
2: Kambing.
0: Kambing. Kambing ni Labuan mencecah, kalau waktu banci tu kita mencecah hampir 1,000 ekor.
2: 1,000 ekor.
0: Dan yang paling banyak tu kita maklumlah, saya ingat semua maklum, Jesita lah yang paling banyak untuk kambing.
2: Jadi kambing yang paling banyak sebagai binatang ataupun hewan ruminan.
0: Ya.
2: Rasanya ini mencukupi ya untuk apa warga Labuan.
0: Tidak. Tidak. Memang
2: masih
0: tak cukup.
2: Tidak mencukupi.
0: Tidak
2: ya?
0: Cukup. Karena sekarang kalau kita sentuh tentang mencukupi dan mencukupi ini, saya orang ini panjang ni sebenarnya kalau
2: dah cerita kan.
0: Kalau dia kita cerita sebenarnya panjang ni. saya boleh rangkumkan semua nih sebenarnya, tapi saya ikut soalan yang
2: ringkaskan
0: saja lah. Sebenarnya kalau yang ikut yang sebenarnya yang Rumina nih, kalau asalnya Rumina nih memang tak banyak di Labuan, belum banyak untuk kambing, lembu, tapi sekarang kita ada banyak strategi untuk memajukan dia punya apa tu. Nanti kita sebutlah lebih lanjut tentang yang strategi-strategi apa tu, dasar kerjaan apa tu, apa tu program-program kerjaan yang disalurkan kepada setiap jabatan dan strategi untuk memajukan ternakan di Labuan.
2: Ya, jadi nampaknya
0: jadi yang paling banyak tuan sekarang ini memang kambing. Kambing.
2: Bagaimana dengan lembu kerbau?
0: Lembu kerbau pun kita ada, tapi dia
2: agak kurang lah.
0: Memang tak cukup lah untuk karena kita ni asyik bergantung daripada tanah seberang Sabah juga. Kita sedia maklum, saya ingat tuan pun selalu ikut bersama dengan saya ni, saya ingat. Kita pun sedia maklum yang apa yang diorang selalu ceritakan kita mendengar daripada pihak, memang dari Sabah juga kita akan dapatkan bekalan untuk ternakan ni.
2: Jadi masih belum mencukupi ya. Sebab itulah barangkali Rotumaha wilayah Pesona Labuan ini diadakan ya.
0: Inilah cabangnya.
2: Tujuannya untuk menambahkan lagi jumlah peningkatan binatang ataupun ternakan ruminan.
0: Ya, betul.
2: Baik. Seterusnya mungkin ada cabaran barangkali ya. Jadi Cik Billy, apakah antara cabaran utama yang dihadapi oleh penternak ruminan di Labuan ini? Sepertinya sebagai contoh ya, kos makanan, penyakit, kekurangan kawasan ragut barangkali. Jadi mungkin Cik Billy boleh jelaskan mengenai dengan cabaran utama ini kepada penternak ruminan di Labuan.
0: Okey tuan. Sebenarnya cabaran penternakan ini begitu luas sebenarnya. Dia tak sempit kepada satu tempat dan sempit pada satu perkiraan saja. Yang utama ni dari segi penternakan dia tak lari daripada apa orang kata tu. Kalau kita sentuh tentang ilmu, kita sentuh tentang apa tu kos makanan, kos apa penyakit atau kekurangan kos ragutan, itu tak mencukupi itu sebenarnya.
2: Ada lagi?
0: Ada lagi. Karena sekarang kita sudah maklumkan global sudah ni sudah banyak banyak benda yang terjadi di peringkat antarabangsa ini. Itu lagi sudah mencacatkan seperti yang saya selalu ikut dalam mesyuarat-mesyuarat KPKM dalam dasar-dasar kerjaan. Jadi cabaran utama bagi saya lah untuk penternak yang kalau nak maju di Labuan, dia kena ada ilmu.
2: Ilmu ya?
0: Ilmu penternakan. Maksudnya sesiapa yang nak menternak kambing, lembu ataupun ruminan mana-mana lah, yang terlibat dengan bidang penternakan, kalau tak ada ilmu dia tak boleh menguruskan ternakan dia.
2: Jadi biarpun, ini cabaran utama.
0: Ya, itu cabaran utama dia sepatutnya. Dan saya tengok kalau di Semenanjung Sabah, di Sarawak, ilmu tu berbeza. Saya kalau saya selidik di Labuan ni dari segi ilmu yang saya maksudkan ni, kalau penternak kita ni memang jauh lah dari Labuan ni. Itulah sebabnya mungkin di Labuan ni kekurangan dari segi ternakan, kekurangan dari segi kawasan untuk menternak. Tapi kita sudah malu.
2: Kawasan juga antara menjadi cabaran.
0: Betul,
2: untuk kawasan ternak di Labuan
0: ni. Ya, kawasan utama dan yang paling penting bagi saya lah di Labuan ni, kita mesti ada akta, ada perlisinan. Karena benda tu dipegang oleh pihak berkuasa tempatan. Jadi kita sendiri maklum lah. Karena kita, kalau kita nak gunakan tanah yang di pihak berkuasa, kita kan nak mohon. Dia menjadi cabaran yang bukan senang
2: kepada penternak,
0: kepada
2: juga
0: penternak,
2: kepada pihak kerajaan sendiri, pemilik tanah ya. Jadi bagaimana dengan kos makanan dan penyakit ni? Adakah ini juga menjadi cabaran untuk peternak di Labuan?
0: Itu memang satu salah daripada punca utama penternak kita ni. Berundur lah. Kita penternak kita ni kita dah bagi semua insentif bantuan semua, nanti saya sebut lain-lain insentif lah. Karena kita bagi, tapi sampai kepada apa tu makanan, feeding of the livestock orang kata, dengan izin lah. Jadi kalau kita dah sebut tentang makanan ni, kalau contoh lah ayam. Betul. Ayam dah mencecah sampai 300 sudah untuk satu
2: makanan.
0: 50 kilo tu. Sudah
2: untuk,
0: mahal sudah.
2: Untuk 50 kilo.
0: Iya.
2: 50 kilo boleh digunakan berapa lama?
0: Kalau yang dia ada kita ada, tak boleh kata berapa lama tu.
2: Mengikut jumlah. Jumlah.
0: Kalau ternakan kita tu sampai 1000. Mungkin satu beg tu memang tak cukup.
2: Betul.
0: Jadi kalau dah 2 beg dah 300, 600 sudah.
2: Jadi ini juga antara cabarannya kos makanan.
0: Betul. Ya. Okay. Jadi yang satu lagi yang Tuan sebut kawasan Ragutan tuh.
2: Ya.
0: Labuan memang
2: kurang.
0: Memang kurang lah. Kita tiada tempat khas untuk. Saya selalu minta dengan ke PKM jabatan waktu saya apa-apa yang pergi mesuaran. Pemakasaan Ruminan ni. Pemakasaan Ruminan tu besar maksud itu pemakasaan Ruminan tu.
2: Kalau untuk di Hurai ya.
0: Nah, kalau di Hurai panjang lebar sebenarnya.
2: Tapi apapun Cebili seperti kita tahu Pulau Labuan ini memang tanah terhad.
0: Ya, tanah terhad.
2: Bidang ternakan.
0: Sukar lah.
2: Tapi itu antara cabaran-cabaran yang dihadapi sebenarnya oleh penternak-penternak yang ada di Labuan ini.
0: Betul.
2: Dan bagaimana pula dengan keadaan iklim ataupun cuaca di Labuan? Adakah ini akan mempengaruhi penternakan Ruminan pada sepanjang tahun?
0: Kita sedia maklum. Kalau di Malaysia ni iklim kita ni sebenarnya khatulistiwa.
2: Ya.
0: Kita ada cuaca panas dan kering sepanjang tahun sebenarnya.
2: Betul.
0: Kita ada cukup sudah untuk ternakan kita tu sebenarnya tu. Tapi daripada cuaca kering panjangan dan cuaca lembap yang berterusan tu, dia melibatkan ternakan yang ada ternakan yang tak boleh diternak di Labuan.
2: Oh.
0: Jadi kita kena sedia maklum benda tu sebelum kita membuat suatu perniagaan menternak ni macam bor, kami bor tu. Kalau dia betul-betul pio, ketahanan dia kurang. Dia tak macam kami tempatan.
2: Jadi maknanya ada yang juga bergantung kepada cuaca.
0: Ya, betul. Contohlah kalau kita nak ternakkan lembu nusu presian. Dia tak boleh di cuaca panas macam sekarang tuan. Dia kena pergi ke pam, contoh pam pres yang di Sabah Kendasan tu. Itu saja tempat
2: yang sesuai. Kawasan sejuk, kawasan lembap ya. Okay.
0: Jadi cuaca memang mempengaruhi
2: ya. Dan satu lagi, apakah antara bantuan atau sokongan yang diberikan oleh pihak kerajaan ni Cepili, khususnya kepada penternak Ruminan di Labuan dalam mereka meningkatkan ternakan?
0: Okey. Kalau kita sebut tentang bantuan atau sokongan yang diberikan oleh jabatan. Pihak kerajaan melalui pemakasaan Ruminan sebenarnya sentiasa mengulurkan bantuan. Saya ingat Puan Pengarah pun dah sebut benda ni sebenarnya. Tapi saya terangkan lebih lanjutlah apa bantuan yang banyak disalurkan sebenarnya. Melalui kementerian, melalui kabinet, disalurkan kepada kementerian, disalurkan kepada jabatan. Pastu jabatan di setiap negeri akan menguruskan bantuan-bantuan khas-khas ni. Jadi bantuan yang selalu diuruskan pemakasaan Ruminan memang melibatkan rancangan Malaysia ke 11, 12, sekarang 13 rancangan Malaysia Ketuan, kalau tersilap saya lah. Jadi dalam rancangan-rancangan ni dia melibatkan bantuan yang biasa kita buat di Labuan ni, dia ada program rezeki ternak Ruminan.
2: Program
0: rezeki ternak Ruminan.
2: Rezeki ternak Ruminan.
0: Itu satu. Kedua, program rezeki ternak unggas.
2: Unggas
0: kedua.
2: Dan tadi Ruminan ini unggas.
0: Unggas.
2: Okay.
0: Dan ketiga yang biasa adalah kita ada program agro perniu muda.
2: Agro?
0: Agro perniu muda.
2: Oh,
0: agro. Maksudnya agro. Untuk golongan muda.
2: Untuk golongan muda ya.
0: Tapi bukan muda sudah. Bukanlah tanpa muda. Dia
2: umur, ada had umur.
0: Ada had umur dia. Jadi kalau saya nak urai panjang banyak ni.
2: Mungkin sebenarnya boleh diuraikan sedikit barangkali yang bantuan Ruminan ni.
0: Kalau macam yang rezeki ternak Ruminan ni, dia
2: apa antara contoh-contoh bantuan yang diberikan
0: ya, di betul, jabatan. Kita ada bantuan kambing untuk Ruminan.
2: Kambing ya?
0: Kambing. Ruminan besar atau dia ada Ruminan yang ada dua jenis seperti yang saya sebut dari awal tadi.
2: Betul.
0: Dia ada besar, ada kecil. Ada
2: kecil.
0: Jadi kalau
2: kambing Ruminan,
0: kambing Ruminan kecil.
2: Kecil.
0: Jadi kena saya maklum benda yang tu. Jadi kalau yang lembu tu Ruminan besar.
2: Ruminan besar.
0: Jadi dari segi bantuan tu, kalau kita contohlah kita kambing ni, kita ada ternakan di kambing ni kan. Contoh di sebelah depan saya tu ada apa pempamerkan kambing dengan lembu. Dia mau menternak kambing.
2: Okey.
0: Tapi dia mesti perkara yang asas yang mesti ada, dia mesti ada tapak untuk menternak kambing.
2: Satu ada tapak.
0: Tapak tu.
2: Syarat tapak ni agaknya ada keluasan
0: yang
2: ditetapkan.
0: Tidaklah ditetapkan. Tidak. Karena satu ekor kambing dia boleh memuatkan 8 kaki persegi. Maksudnya 4 kaki darab 2 kaki dia jadi 8 kaki persegi, cukup untuk siku sudah. Jadi kalau contohlah kandang ni di sebelah depan saya tu, dia boleh menempatkan hampir 200 ekor.
2: Jadi bantuan yang diberikan ni apa? Adakah dia berbentuk bantuan dana ataupun bantuan binatang ataupun mungkin dia beli binatang tersebut, binatang Ruminan itu mungkin kandang Macam mana?
0: Ya, semua semua tu sebenarnya.
2: Oh, semua.
0: Dia semuanya dana tu. Dalam dana tu kita ada bantuan kambing. Setakat yang kita bagi sekarang dia hampir mencecah 7 hingga 10 ekor kambing.
2: 7 hingga 10.
0: Ya. Jadi peralatan pun kita bagi. Kalau ia ruminan punya, unggas pun sama. Sama macam tu juga. Bagi ternakan induk dia, induk siapa yang mau induk yang bagi induk lah. Jadi yang untuk yang unggas kita bagi ternakan unggas yang masih anak lagi dalam kategori small lah. Percakap lepas tu ya peralatan semua kita bagi peralatan, vitamin dan semua yang berkaitan dengan maksudnya sudah lengkap sudah untuk lengkap, seseorang peternak tu menjalankan ternakan dia tu
2: untuk mengusahakan
0: mengusahakan ternakan
2: ruminan loh.
0: Ya penting dia ada tapak
2: seluas
0: seluas kosong pun. Satu ekor pun cukup sudah.
2: Cukup sudah. Cukup sudah. Boleh memohon.
0: Ya,
2: kepada boleh memohon. Apa,
0: datang saja ke Jabatan Veterina.
2: Jabatan Perkhidmatan Veterina. Dan satu lagi tadi ada disebut tentang bantuan untuk golongan muda. Yang ini macam mana? Mungkin
0: ini saya nanti pun saya akan huraikan juga di pentas utama itu. Ya,
2: sebab
0: ketiga nanti saya akan pergi sana.
2: Ya, golongan-golongan muda kita juga sekarang ya mungkin ada ingin mencari peluang ya untuk keterlibatan dalam mengusahakan penternakan ruminan ataupun unggas barangkali dan sebagainya dan rasanya dengan adanya bantuan dan sokongan daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina Wilayah Persekutuan Labuan ini rasanya kita dapat sama-sama untuk membangunkan dan majukan lagi usahawan-usahawan muda dalam bidang penternakan. Dan Cik Billy, apakah antara langkah yang boleh diambil ya untuk memajukan industri penternakan ruminan di Labuan pada masa hadapan?
0: Seperti yang saya sebut tadi, rancangan Malaysia ke 9, 10, 11, 12 dan 13 dia rancangan 5 tahun sebenarnya. Jadi setiap
2: rancangan untuk 5 tahun.
0: Jadi sekarang saya sebut rancangan Malaysia yang ke-13. Dalam rancangan Malaysia ke-13 tu memang banyak pemerkasaan untuk ke bagian pembangunan industri ini. Salah satu daripadanya dia memperkasakan kalau ruminan lah. Kalau kita sebut ruminan dia memperkasakan pemerkasaan industri ruminan.
2: Pemerkasaan industri ruminan.
0: Ruminan ya. Itu sudah itu dia punya clue utama dia untuk pihak jabatan semada di Semenanjung, Sabah, Sarawak termasuklah Labuan. Jadi Labuan kena Labuan ni kecil. Kita ikut kapasiti kecil lah. Dia kalau kita nak besarkan pun kalaupun ternak berasa tak mencukupi memang menjadi apa orang kata tu agak susah jugalah. Jadi pemerkasaan ruminan ini besar maksudnya tuan sebenarnya. Kalau dari segi program yang kita jalankan, itulah saya sebut program rezeki ternak. Dia masuk balik rezeki ternak tu. Dia pun dari mula sampai sekarang dia program apa tu rezeki ternak unggas. Dia ada pengganda lagi 30. Maksudnya? Pengganda 30 tu itu lagi berat.
2: Pengganda 30 maksudnya?
0: Maksud pengganda 30 tu dia bekerja sama dengan pihak Agrobank. Agrobank dia embosmen. Embosmen saya ingat semua faham lah. Embosmen tu
2: pelaburan.
0: Pelaburan itu dia punya.
2: Jadi itu antara langkah yang diambil. Sebenarnya ada banyak lagi langkah-langkah untuk memajukan ataupun memperkasakan lagi industri ternakan ruminan Labuan ini. Tetapi memang apa yang kita nampak ni Cik Billy, ada kekangan ya antaranya kawasan yang terhad
0: di Labuan. Itulah masalah utama Labuan ini.
2: Tetapi dari segi bantuan sokongan daripada pihak Jabatan Perkhidmatan Veterina Labuan ini sebenarnya tidak ada masalah.
0: Tidak ada masalah.
2: Boleh kita membantu
0: sahabat terusan.
2: Tetapi masalah kesampingan nih yang akan menjadikan bantuan dan sokongan ini agak kurang atau bilangan yang kecil di Labuan ya. Baik. Seterusnya sempena dengan Road to Maha 2026 apa yang kita lihat pada hari ini ya di zon 2 ini sendiri juga Jabatan Perkhidmatan Veterina Wilayah Persekutuan Labuan juga turut mengambil bahagian bersama dengan agensi di bawahnya. Jadi apakah yang istimewanya yang dibawa oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina di Road to Maha ini?
0: Baik, kalau kita sentuh dari segi pameran, sentuh dari segi pemamer yang memamerkan jenis-jenis produk lah, jenis-jenis ternakan. Memang kita dari segi apa tu penilaian, apa tu buat kerjasama dengan penternak, kita sentiasa menggalakkan setiap penternak tu menyertai pameran Maha. Itu saya belum huraikan yang tuan tanya istimewa dia tu. Saya huraikan tu dulu sebelum yang dah tu jadi pada istimewa dia. Jadi Maha ini sebenarnya bukan setakat di sini, pemula sudah. Betul. Dia sudah mula daripada pihak seberang sudah. Ya. Senanjung, Sabah, sekarang di Pahang sudah.
2: Pada negeri.
0: Di beberapa negeri.
2: Dan Labuan ni antara ya. Lokasi pilih.
0: Ya, betul. Ya, jadi Maha. Orang Labuan ni, kitalah dengan kitanya sekali sungguh bertuah kerana kita ni diberi kesempatan untuk menganjurkan Maha ni. Jadi saya selalu mengingatkan kepada penternak, ambillah peluang untuk, kerana ini melibatkan produk syarikat, melibatkan produk penternak itu sendiri. Contohlah Encik Sita itu sekarang kan, dia ada ternakan, tapi mungkin ternakan dia itu tak dikenal oleh orang lain ternakan dia itu. Yeah. Jadi sekarang orang ada kenal dia punya ladang tu, ladang Sita Farm. Jadi apa yang dia buat dengan ladang dia? Dia ada produk kambing, dia ada produk lembu, dia ada produk rusa.
2: Jadi ini antara
0: belum saya sebut keistimewaan betul-betul tuan. Itu dah istimewa juga.
2: Itu antara peternak yang terdapat di Labuan ini. Ya,
0: dia kategori besar lah. Tapi besar. Dari segi istimewanya, kalau kita sebut daripada itulah terbangkit dalam mesyuarat JKK Jutong Kuasa Reminan Negara ni. Saya pun ikut Jabatan Jutong Kuasa Reminan Negara ni. Dia ada menyentuh kembusan veterina. Itu yang istimewanya. Kemudian veterinar ini menggalakkan penternak untuk mempamerkan ternakan dia, terutama yang lokal punya. Kita jangan
2: yang tempatan
0: dan
2: yang
0: selalu tempatan. KPI kita pun selalu sebut. Kita bawa orang lokal kita dulu sebelum kita bawa orang yang di luar. Sekarang itu yang kita mau pamerkan. Mau pamerkan orang kita untuk mencapai matlamat, apa matlamat Maha itu? Tujuan Maha itu. Itulah keistimewaannya yang bagi saya lah yang paling istimewa dia. Kita dapat mempamerkan produk semada dan memperkenalkan produk dia. Contohlah kalau produk kambing tu, dia ada kambing yang bakar pio, contoh bakar bur, di mana dia dapat bur tu? Itu keistimewaannya. Contoh kalau unggas, kalau unggas tamang burung Labuan, apa tamang burung? Ya mungkin tamang burung kita ada konkuren. Tuan paham maksud konkuren tu?
2: Jadi boleh diuraikan.
0: Jadi konkuren tu dia dia ada jambul di atas tu. Ayalah. Jadi dia macam
2: dia ada spesifiknya
0: untuk itulah. Kita ada apa tu stem stock di situ. Itu dah jadi keistimewaan dia.
2: Jadi satu cebili antara hewan-hewan ataupun binatang ataupun ternakan ruminan yang ada di bawah di Maha ni. Antaranya apa? Binatang apa?
0: Ruminan yang ada kita bawa untuk tatapan semua pengunjung semua, kita ada bawa ruminan besar dan ruminan kecil. Dan bukan ruminan. Ruminan besar tu kita ada lembu.
2: Lembu.
0: Dan kerbau tak ada lah.
2: Kerbau tak ada. Tidak. Lembu ada ya?
0: Lembu ada.
2: Di depan kita ni, di depan, kita dapat lihat sendiri.
0: Kita dapat lihat. Di ujung sana pun ada
2: lembu itu. Ada satu ya?
0: Ada satu. Dan ruminan kecil kita ada kambing. Dan bukan ruminan kita ada rusa dan kuda.
2: Yang ruminan kecil kambing ni adakah kambing tempatan kambing?
0: Ya, tempatan punya. Tempatan kita tak akan bawa dari luar.
2: Bukan yang import punya.
0: Ya, kita akan bawa tempatan juga.
2: Kemudian ada rusa tadi ya? Disebut ada rusa.
0: Ya, ada.
2: Rusa atau biasa kita panggil payau.
0: Ya, payau.
2: Okay, rusa ini dari mana? Sebenarnya?
0: Itu dia ada di ladang dia sendiri.
2: Oh, ada ladang dia. Ada di Labuan ya?
0: Ada. Nanti kita akan, dia akan bawa juga nanti.
2: Ya. Jadi nampaknya ini antara ternakan ruminan yang ada di Maha ya. Jadi orang ramai pengunjung boleh datang dan melihat sendiri di Zon 2. Jadi jangan lepaskan peluang anda kerana ternakan ruminan juga ada di bawah bersama oleh pihak Jabatan Perkhidmatan Veterina Wilayah Persekutuan Labuan, yang mana memberi ruang dan peluang untuk pengunjung orang ramai melihat sendiri ternakan-ternakan ruminan yang berkesempatan untuk dibawa sempena dengan penganjuran Road to Maha 2026.
0: Dan satu lagi Labuan. Tuan saya nak selit sikit.
2: Ya.
0: Pihak jabatan pun ada buat yang apa tu klinik bergerak sana.
2: Klinik bergerak juga ada. Itu antara perkhidmatan.
0: Saya ingat tadi mungkin belum disebut, saya ingat. Jadi saya sebut dulu.
2: Boleh dijelaskan sedikit.
0: Klinik bergerak tu dia menempatkan untuk rawatan. Kita ada rawatan lah. Kita buat rawatan
2: Rawatan untuk
0: kucing saja.
2: Kucing.
0: Jadi sesiapa yang mendengar ataupun kunjung-kunjung yang rasa ada ternakan apa tu pit lah. Dia apa pit tu pelihara lah.
2: Peliharaan.
0: Jadi boleh ada datang. Dia sampai pukul 6 saja.
2: Jadi percuma
0: Percuma. Kira percuma lah.
2: Jadi mereka
0: dia tak macam ada, kalau pergi klinik. Kalau
2: ya mananya mereka yang ada memelihara ataupun membela kucing boleh datang ke Zon 2 ini kerana ada klinik bergerak Jabatan Perkhidmatan Veterina untuk mendapatkan rawatan dan sebagainya. Selain daripada pameran ini, Cik Billy, mungkin ada aktiviti-aktiviti lain, barangkali pertandingan ke kuis.
0: Ya.
2: Antaranya mungkin Cik Billy boleh jelaskan sedikit.
0: Ya,
2: sebagai daya penarik.
0: Baik. Untuk laman zone 2 ni, kita adalah buat pertandingan sikit. Mm-hmm. Dan pihak pempamer pun ada buat acara sikit. Mm-hmm. Pihak jabatan pun ada. Mm-hmm. Tapi saya sebut yang senang diingat lah.
2: Okay.
0: Maksudnya senang diingat, kita ada teka telur.
2: Teka telur, eh? Maaf tu macam ni, teka
0: jumlah telur.
2: Jumlah telur.
0: Jumlah telur. Jadi macam tu. Jumlah telur tu saya pun kurang malum sebenarnya. Yeah. Karena telur tu nampak banyak.
2: Banyak, eh?
0: Tapi cubalah teka. Kalau siapa-siapa
2: teka berapa biji.
0: Lepas tu yang kedua tu, pihak pempamer kita, Sita Pam, ada membuat teka berat.
2: Berat.
0: Ruminan.
2: Apa ni, binatang ruminan?
0: Ruminan tu seperti
2: saya. Yang besar atau kecil?
0: Saya tak dimaklumkan yang besar atau kecil. Dia ruminan saja. Hmm. Tapi saya dengar dia mau buat untuk prize dia mungkin kambing lah.
2: Oh, hadiah.
0: Hadiah. Sebagai hadiah. Jadi siapa yang bertuah tu, bertuah lah dia. Lah,
2: ya.
0: Saya pun mau juga mendekat. Nak tahu lah bertuah.
2: Tapi bukan senang, kan? Kena bawa.
0: Betul.
2: Apa kita menimbang berat apa ni, berat ternakan ruminan
0: ya,
2: yang
0: betul,
2: dibawa
0: betul.
2: Ke apa ni, ke Maha, Rotu Maha 2026 ini. Dan akhir sekali lah, Cik Billy, mungkin ada sesuatu yang ingin diperkatakan ataupun harapan dari Cik Billy kerana terlibat sama ya,
0: ya,
2: dalam penganjuran Rotu Maha ini. Sila.
0: Betul. Harapan, bukan harapan saya nih, harapan jabatan ataupun harapan kementerian sebenarnya. Karena kementerian telah menurunkan setiap yang kita buat dalam Jawatan Kuasa Ruminan Negara itu mesti menunjulkan ternakan.
2: Ya.
0: Sama ada dia melalui Maha, melalui apa tu, komuniti-komuniti tempatan ataupun melalui negeri-negeri yang disalurkan peruntukan. Yeah. Jadi melalui Maha ni sebenarnya itulah platform pertama dan apa tu, tempat untuk penternak pempamer mempamerkan apa yang ada di tempat dia. Yeah. Contohnya macam Cik Sita tu, macam Teman Burung memang dah dikenalilah sebagai jabatan kerajaan. Yeah. Tapi yang penternak tu, pihak pengunjung, pihak tatapan ramai memang dia tak akan mengenal lagi itu selagi dia tak membuat pameran atau membuat ialah banyak platform-platform sekarang untuk mempromosikan dia punya produk.
2: Yeah.
0: Jadi harapan saya, itulah harapan utama saya, supaya ternakan di Labuan ni itulah disebut sebagai bagian yang saya handle sekarang, bagian pembangunan industri ternakan. Tujuan utama pembangunan industri ternakan adalah untuk memaju ternakan.
2: Betul.
0: Sama ada di Labuan ataupun di peringkat yang rendah sampai ke peringkat akar umbi.
2: Iya.
0: Itulah tujuan utama dia. Jadi saya berharap melalui Maha ni, usaha jabatan, usaha pihak-pihak kamilah mendapatkan hasil dan mencapai cita-cita apa yang telah dirancang dan dimulakan dari awal sampai akhir. Begitulah harapan sebenarnya.
2: Jadi itu adalah satu aspirasi daripada Encik Billy Sauk ya, selaku penolong pegawai veterina ataupun penolong pegawai veterina di Jabatan Perkhidmatan Veterina Wilayah Persekutuan Labuan ini mengenai dengan penternakan ruminan di Labuan, yang mana seperti dikatakan tadi, ternakan ruminan ini ada dibawa bersama sempena dengan Rotu Maha 2026 di yang diadakan selama 4 hari di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Tanjalan Tanjung Purun, wilayah Persekutuan Labuan. Jadi terima kasih banyak Cik Billy
0: ya
2: kerana sudi bersama dengan saya dan memperjelaskan mengenai dengan apakah sebenarnya ternakan ruminan di Labuan ini. Jadi kita mengharapkan semoga dengan adanya penganjuran seperti ini dapat meningkat lagi dari segi pembangunan jumlah-jumlah ternakan dan juga membawa kejayaan khususnya kepada usahawan ataupun penternak-penternak yang ada di Labuan ini.
0: Betul.
2: Ya, terima kasih, bersama lagi pada lain kesempatan ya.
0: Okay,
2: baik, itu dia tadi saya rasa lapor terus secara langsung yang dapat kami bawakan pada pagi ini dari studio mini Labuan FM, suara pesisir anda. Dan kami juga mengharapkan semoga para pendengar kita akan terus bersama dengan kami kerana esok hari yang kedua, yang mana kami akan beralih lokasi yaitu ke zon 3 ya. Zon 3 industri aquakultur dan tuna, yang mana esoknya kami akan menumpukan antara aktiviti perikanan dan juga nelayan yang ada di Labuan ini. Kerana pada pagi ini kita lebih menumpukan aktiviti kepada ternakan ya, dan juga ini termasuklah tenakan ruminan, unggas dan sebagainya. Tetapi esok ada lagi peristiwa yang sangat menarik yang akan kami bawakan anda, kerana kami akan berikan tumpuan khususnya untuk industri akuakultur dan juga tuna, kerana Pulau Labuan ataupun Pulau Mutiara Borneo ini dikelilingi dengan lautan Cina Selatan yang sudah pasti akan menghasilkan begitu banyak sekali hasil-hasil perikanan di sekitar Labuan ini. Baik, untuk itu kita kembali ke studio bersama dengan rakan di sana, DJ Diana, dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada anda. Jangan lupa untuk datang beramai-ramai lagi ke Rotu Maha Wilayah Pesuan Labuan 2026 ini, kerana pelbagai acara menarik, aktiviti pameran dan juga hadiah-hadiah menanti para pengunjung kita dari luar dan juga dalam negara ini. Balik ke studio bersama rakan di sana, silakan.
1: Baik, terima kasih Azri, DJ Azri Abdullah yang berada di lokasi ketika ini. Ya, sempena lintas langsung ya Road to Maha 2026 di Kompleks Sukan Antarabangsa Labuan, dan mereka hari ini berada di Zon 2. Okay, Zon 2, dan untuk perkongsian hari ini juga mengenai Zon 2 ini, iaitu untuk penternakan moden. Sebab itulah kalau korang menyaksikan live dekat TikTok, okay, dengar radio, dengar segala bunyi burung-burung, bunyi unggas yang setia menemani. Okay, jadi saya nak alu-alukan lah kepada warga Labuan dan juga pendengar Labuan FM untuk datang ramai-ramai ya ke Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan untuk menyaksikan ya banyak, ada berapa zon di situ yang menanti haiwan ternakan ya, buah-buahan, nak tengok apa ni, ayam gebu yang pakai stokin, kan, segala kambing macam-macam ada dekat situ, bukan selalu, okey, diadakan di Labuan. Jadi saya alu-alukan kepada warga Labuan ya semua untuk datang ramai-ramai memeriahkan lagi Road to Maha yang berlangsung pada minggu ini. Dan boleh saksikan juga ya rakan-rakan kami yang sedang berjuang di situ, ha kan, berada di lokasi untuk lapor terus di Labuan FM. Okey, jadi teruskan mendengar variasi bersama dengan saya Farah Diana sampai pukul 2 petang, dan pastinya banyak lagi hiburan untuk anda selepas ini.
3: Variasi muzik terbaik, lebih banyak hiburan

Bosan dengan yang sama setiap hari? Inilah masanya untuk variasi di Laban FM. Lebih banyak hiburan untuk anda.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di negeri Terengganu, yaitu Pantai Batu Buru. Pantai Batu Buru merupakan antara destinasi pelancongan paling popular di Kuala Terengganu. Terletak kira-kira 2 km dari pusat bandar, pantai ini terkenal dengan pemandangan Laut Cina Selatan yang mempesonakan, pasir yang luas serta suasana yang nyaman terutama pada waktu petang. Pantai ini menjadi lokasi pilihan penduduk tempatan dan pelancong untuk beriadah, berjoging, berbasikal, bermain layang-layang serta menikmati angin laut. Pengunjung juga boleh menaiki kereta kuda atau menyewa skuter elektrik untuk bersiar-siar di sepanjang persisiran pantai. Selain keindahan alam, Pantai Batu Buru turut menawarkan pelbagai gerai makanan yang menjual hidangan tradisional Terengganu seperti kerupuk lekor, sata, otak-otak, ikan celup tepung dan air kelapa segar. Keindahan matahari terbenam di pantai ini menjadikannya lokasi kegemaran jurugambar dan pecinta alam. Dengan kemudahan seperti kawasan parkir, surau, tandas awam, laluan pejalan kaki dan taman rekreasi, Pantai Batu Buru sesuai dikunjungi oleh semua peringkat umur. Gabungan keindahan pantai, makanan tempatan dan suasana santai menjadikan destinasi ini antara tempat yang wajib dikunjungi apabila berada di Terengganu. Menarik bukan? Jadi, mari tak berjauh.

Baik, itu dia. Diri pula. Dari sini ke bintang-bintang. Lagu yang baru saja memberikan anda. Kita dah pun bersama-sama dalam variasi untuk jam kedua hari ini. Dan terima kasih kepada anda kerana setia mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Saya sudah pun live melalui Facebook Labuan FM. Jangan lupa like, share, komen, ucapan dan tag rakan-rakan Facebook anda. Okay, yang baru saja mendengarkan siaran kami. Hari ini konten terakhir saya untuk bulan ini. Kan untuk bulan ini, bukan konten terakhir di Labuan FM. Tapi kita tak tahulah kan, manalah tahu kan rezeki kita selepas ni tak tahu di mana. Kalau masih di Labuan, alhamdulillah. Kalau tempat lain pun, alhamdulillah. Okey, baiklah. Saya nak wawarkan ya, sekali lagi mengenai uji bakat bintang kecil. Okey, tinggal 3 hari lagi. Jadi kepada adik-adik yang berbakat ya, jangan lupa untuk menyertai uji bakat ini. Jadi syarat penyertaannya adalah warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Boleh layari Facebook rasmi Labuan FM ya, imbas kod QR untuk pendaftaran. Jadi peserta juga perlu menghantar video nyanyian satu lagu bahasa Melayu, artis Malaysia saja, okey, artis lain tidak dibenarkan. Dan juga video penyertaan tu hendaklah dirakam secara mendatar, iaitu secara landscape ataupun melintang ya, dengan kualiti HD ataupun resolusi tinggi untuk memastikan audio dan juga visual yang jelas serta memudahkan proses penilaian. Jadi anda perlu hantar video nyanyian tu ke email labuanfm1037@gmail.com. Untuk sebarang pertanyaan boleh hubungi penerbit DJ Baby di talian 011-5897-3484. Penyertaan dibuka

untuk jam kedua ni kita ada perkongsian siapa dia, ada cakna bahasa juga, dan nanti ada berapa info juga akan saya kongsikan. Tapi kita layan dulu lagu ni, Kangen Band, Ijab Kabul. Terus dengarkan Lapan FM, suara pesisir anda.

segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, terima kasih sekali lagi kerana masih lagi terus setia mendengarkan siaran kami dan anda masih lagi terus bersama-sama saya Diana merusi variasi untuk hari ini. Okey, jadi kalau ada ucapan boleh tinggalkan saja di ruangan komen merusi live Facebook. Ya, ataupun menerusi gambar yang saya sudah pun kongsikan di fanpage kami. Jangan lupa untuk follow social media kami ya. Ada Facebook, Instagram, juga ada TikTok, Labuan FM. Baik, saya nak kongsikan ya mengenai seorang anak yang berumur 10 tahun ini. Dia pandai sangat masak. Sikap rajin Muhammad Adam ni buat ramai yang kagum ya. Bakat memasak anak 10 tahun ya, pandai memasak bukan calang-calang, okey. Dia baru 10 tahun. Tapi Muhammad Adam Muhammad Azizan ini sudah menunjukkan kebolehan menyediakan pelbagai hidangan di dapur tanpa perlu dibantu oleh ibunya. Jadi sikap rajin, berdikari dan juga ringan tulang turut mencuri perhatian ramai selepas kisahnya tular di media sosial. Jadi kecekapan Muhammad Adam ataupun lebih mesra dipanggil Abang ya, mula menjadi perhatian apabila rakaman gelagatnya memasak di rumah dikongsikan di media sosial sehingga mendapat pelbagai reaksi positif daripada warga maya. Jadi menerusi video berkenaan, kanak-kanak tu dilihat begitu rajin dan tidak kikuk melakukan pelbagai kerja di dapur. Bukan saja cekap menjadikan makanan, malah Muhammad Adam ini turut mengemas serta membersihkan ruang dapur selepas selesai memasak. Jadi rakaman tu daripada kamera litar tertutup CCTV ya, dikongsikan oleh ibunya iaitu Siti Nur Mazni menerusi akaun TikTok miliknya. Jadi video tersebut mengundang ribuan tontonan serta pujian daripada netizen yang kagum melihat kemahiran dimiliki pada usia yang masih muda. Jadi menurut Siti Nur Mazni, dia berpisah dengan bekas suaminya pada tahun 2018 dan sejak itulah dia membesarkan Muhammad Adam ini yang merupakan anak tunggalnya. Jadi sebagai ibu yang sebagai seorang ibu tunggal, beliau percaya anaknya sudah terbiasa melihat kesukarannya menguruskan kehidupan seharian sejak kecil. Pengalaman itu mungkin menjadi antara faktor Muhammad Adam ini membesar sebagai seorang anak yang bertanggungjawab, berdikari dan suka membantu. Jadi itulah dia kan, baru 10 tahun tapi dah pandai masak macam-macam. Dan dia tak kekok ya buat kerja dapur. Sangat bagus sebenarnya kan. Kalau anak-anak anda dapat dididik seawal ini kan, supaya mereka ini boleh berdikari kan. Terutama manalah tahu kan ibu bapa sakit kan. Lepas tu tinggal dia berdua saja contohlah kan. Kalau ada apa-apa sekurang-kurangnya anak dia ni boleh. Bolehlah tolong kan, bantu ibu dia masak ke. Kalau tak masak untuk ibu, masak untuk diri sendiri kan. Bukan senang ya, 10 tahun tapi dah hebat memasak ya. Okey, itu satu kisah yang saya nak kongsikan ya, untuk jadikan sebagai inspirasi untuk para ibu bapa dalam mendidik anak-anak anda. Kan orang kata melentur buluh biar dari rebungnya. Okey, baiklah, jom kita nak berhibur lagi. Kita ada lagu daripada Sandra, ini dia, Hey Kau. Jadi dengarkan variasi, lebih banyak hiburan untuk anda.

Masif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Baik, perkongsian mursi siapa dia hari ini. Usahawan sensasi Dato' Alif Syukri meluahkan rasa syukur apabila akaun TikTok miliknya kembali dibenarkan membuat siaran langsung selepas disekat selama 5 hari. Jadi Alif, 39 tahun, berkata tempoh berkenaan memberi kesan kepada emosi dan rutin hariannya sehingga menyebabkan dia hilang fokus. Jadi dia kembali selepas 5 hari tak bersiaran langsung. Syukur Alhamdulillah kepada pengurus TikTok dia yang yang membantu mendapatkan semula akses akaun TikTok miliknya. Jadi jujur dia kata 5 hari dia tak makan, tak fokus, rasa sangat down. Tapi rezeki dia, Allah nak tolong katanya. Ya, itu luahan dia di Instagram lah. Dalam masa sama, Alif turut merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang tak putus-putus memberikan sokongan dan kata-kata semangat sepanjang berdepan ujian tersebut. Ya, jadi menjengah ke ruangan komen, rata-rata turut meluahkan rasa syukur selain berharap usahawan berkenaan lebih berhati-hati selepas ini. Dan sebelum ni Alif merusi temubual memaklumkan dia mengalami kerugian hampir RM1 juta ya, susulan akaun TikTok miliknya disekat. Dan katanya dia terpaksa menerima hakikat tindakan dikenakan, namun mengakui platform tersebut menjadi antara medium utama dia melakukan jualan produk milik syarikatnya. Okey, jadi gitulah kan. Apapun, berhati-hatilah. Apa yang kita nak keluarkan, apa yang kita nak katakan, ya, sebab kita pun tahu TikTok ni sangat-sangat sensitif, ya. Kalau silap sebut ataupun mungkin ada apa-apa yang anda lakukan itu yang apa yang TikTok ni dia akan rasa yang tak patut, tak betul, gitulah. Kadang-kadang tiba-tiba kena ban lah, macam-macam lah. Okey, baik, itu perkongsian merusi siapa dia hari ni disediakan oleh penerbit DJ Hebri Doni. Terima kasih DJ Hebri. Jom kita nak terus berhibur lagi. Kita ada lagu daripada Oda selepas ini, Gelanggang Rasa, dan juga Hezron, Atmosfera, dan juga Rena. Okay, lagu yang bertajuk Pergi Saja Dariku. Selepas itu, kita sama-sama dengarkan Cakna Bahasa yang diterbitkan oleh DJ Fias. Jadi terus kekalkan frekuensi anda bersama-sama kami, Labuan FM, suara pesisir anda.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhema, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

0: jari memetik melur, disusun rapi di dalam raga. Kamis tiba, pantun beralur, warisan bahasa kita jaga.
1: Hai semua, bertemu lagi kita dalam Cakna Bahasa untuk hari ini. Hari ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan pantun. Pantun pilihan minggu ini. Saya ke darat ke rumah Sahara, mari mengambil buah keranji. Biar ku mati bertumpah darah, namun menyerah tidak sekali. Ha, apakah yang dimaksudkan di sebalik pantun ini? Jom saya kongsikan. Pantun ini terdiri daripada dua baris pembayang dan dua baris maksud dengan hubungan makna yang bersifat simbolik dan kiasan. Pembayang saya ke darat ke rumah Zahara, mari mengambil buah keranji ini menggambarkan satu peristiwa biasa dalam kehidupan seharian, iaitu seseorang pergi ke darat dan singgah ke rumah Zahara untuk mengambil buah keranji. Gambaran ini bersifat neutral dan tenang, namun pemilihan buah keranji yang mempunyai kulit keras dan isi yang sukar diperoleh secara tersirat melambangkan sesuatu yang tidak mudah dicapai serta memerlukan usaha dan ketabahan. Dua baris maksud biar ku mati bertumpah darah namun menyerah tidak sekali pula membawa mesej yang tegas dan berjiwa besar, iaitu tekad dan keberanian untuk berjuang hingga ke titisan darah terakhir tanpa sesekali menyerah kalah. Ungkapan bertumpah darah melambangkan pengorbanan yang paling tinggi, manakala tidak menyerah menegaskan semangat yang kental, keazaman dan prinsip yang tidak boleh digugat walau berdepan risiko atau penderitaan. Secara keseluruhannya, pantun ini menzahirkan semangat perjuangan, keberanian dan keteguhan pendirian. Pembayang yang kelihatan sederhana sebenarnya menjadi kiasan kepada kesukaran dan cabaran hidup, manakala maksudnya menegaskan nilai kepahlawanan dan keutuhan jiwa. Pantun ini sesuai digunakan dalam konteks menanam semangat juang, mempertahankan kebenaran, maruah atau prinsip hidup tanpa mudah berputus asa. Baiklah, demikian tadi perkongsian pantun pilihan untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
2: Okay, terima kasih DJ Fias untuk perkongsian Cakna Bahasa itu tadi. Baik, hari-hari ada tak di antara anda rasa macam mau pencen lah, tak sabar mau pencen, tapi umur baru 40 tahun, nak kerja lagi 20 tahun macam mana? Jujurnya jangan fikir tentang 20 tahun sekaligus ya, memang akan terasa terlalu lama. Fikir untuk lepas minggu ni dulu, kemudian cukuplah untuk bulan ni, selepas tu teruskan satu tahun demi satu tahun. Jadi untuk bertahan, kita kena berhenti bekerja seolah-olah seluruh organisasi berada di atas bahu kita. Datang kerja, buat tugas dengan baik, selesaikan apa yang berada dalam bidang kita. Tetapi jangan cuba menyelamatkan semua perkara, memuaskan semua orang atau menjadi orang yang sentiasa boleh diharapkan untuk menanggung kerja orang lain. Ambil cuti sebelum badan memaksa kita bercuti. Cari sesuatu di luar kerja yang membuatkan kita mahu pulang. Contoh, kan, kita bersama-sama keluarga. Mungkin kita boleh lakukan aktiviti berkebun, bersenam, memancing, tengok drama, jaga kucing, minum kopi dengan kawan. Ya, kerja ni menjadi terlalu berat ya apabila ia menjadi satu-satunya perkara dalam hidup. Jadi di tempat kerja pula, carilah sekurang-kurangnya seorang atau dua orang yang boleh kita percayai ya. Kita tidak perlukan seluruh pejabat untuk suka dengan kita. Cukup ada beberapa orang yang memahami dan boleh ketawa bersama ketika keadaan sedang serabut. Jangan kejar semua pengiktirafannya. Ada kerja yang kita lakukan dengan baik tetapi tidak dipuji. Ada orang yang kerjanya sedikit tetapi lebih kelihatan. Memang tidak adil, tetapi jangan biarkan perkara itu memakan tenaga kita setiap hari. Okey, jadi ambil gaji, jaga integriti, tambah kemahiran, bina simpanan, selesaikan hutang, cipta pilihan. Jadi apabila kita ada simpanan dan kemahiran lain, kita tidak lagi rasa terperangkap walaupun masih memilih untuk kekal bekerja. Kita tahu kita ada jalan keluar sekiranya benar-benar perlu, tapi jangan tunggu pencen untuk mula hidup. Pergilah ambil cuti kan, luangkan masa dengan anak-anak ke keluarga, atau beli sesuatu yang boleh menggembirakan anda. Yang penting jaga kesihatan, buat pemeriksaan dan tidur cukup. Okey, 20 tahun akan terasa sangat panjang kalau kita ni hanya berulang antara pejabat dan rumah. Tetapi ia mungkin lebih boleh dilalui apabila kita berhenti bertanya. Ha, kan? Jadi kita anggap jangan terlalu fikirkan 20 tahun lah. Oh, lamanya. Okey? Ha, yang penting kita kena ada me time juga ataupun ambil cuti. Ha, sebelum kita jadi orang kata cuti, okey, cuti sebab sakit pula. Okey, ambillah cuti untuk luangkan masa bersama kawan-kawan ataupun keluarga anda, ya. Sebab kita bukan robot, kan? Kita adalah manusia biasa. Emosi juga perlu rehat, perlu ketenangan. 12 hari kita akan ikuti Warta Ringkas, akan disampaikan oleh rakan kita dari Unit Berita Ehwal Semasa Lawan FM, dan selepas itu saya akan kembali lagi temankan anda dalam variasi lebih banyak hiburan untuk anda.

0: lebih lagi. Tinggal 3 hari lagi tarikh tutup uji bakat pita kecil Labuan FM 2026. Kira detik semakin hampir. Rakam video nyanyian, semak dan hantar penyertaan Anda sekarang. Hubungi penerbit DJ Baby di talian 011-5897-3484 untuk sebarang pertanyaan lanjut. 3 hari lagi adik-adik, jangan lalai. 3 hari lagi. 3 hari lagi.
1: Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewal Semasa Labuan FM.

0: Classics.
1: Kenapa perlu temenung panjang kalau anda mendengarkan suara ini?
2: Suara ini.
1: Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat hanya di Variasi. Terbaik hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.

Malaysia, Salim dan juga Zamani dengan lagu Suara Kekasih. 12:12 minit tengah hari sudah. Okey, untuk harga petrol dan diesel 23 Julai hingga 29 Julai 2026 untuk RON 95, untuk harga Budi Madani RM1.99, manakala harga runcit tanpa subsidi RM3.62 seliter, naik 20 sen ya. RON 97 RM4.20 seliter, naik 20 sen ya. Untuk petrol bersubsidi SKPS ya, RM2.05 per liter, kekal. Okey, untuk diesel, harga Budi Madani diesel RM2.10 per liter, manakala harga runcit tanpa subsidi RM4.42 per liter, naik 35 sen. Untuk diesel bersubsidi SKDS ya, RM2.15 per liter, dengan harga yang kekal lah. Okey, jadi itu dia, saya update lah sedikit ya mengenai harga petrol dan juga diesel.

untuk bermula hari ini. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Ketua Labuan hari ini 12.28 minit tengah hari. Dan juga selepas ini ada lagi perkongsian akan saya sampaikan kepada anda, dan pastinya banyak lagu hiburan untuk anda dalam segmen Variasi. Kita dengarkan Leodra, ini dia pesan terakhir.

hari lagi. Tinggal 3 hari lagi, tarikh tutup uji bakat pita kecil Labrad FM 2026. Kira detik semakin hampir. Rakam video nyanyian, semak dan hantar penyertaan Anda sekarang. Hubungi penerbit DJ Baby di talian 011-5897-3484 untuk sebarang pertanyaan lanjut. 3 hari lagi adik-adik, jangan lalai.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Ketika iman dan taubat tidak diterima. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah terjadi hari kiamat hingga matahari terbit dari arah barat. Apabila ia telah terbit dari arah barat dan manusia melihatnya, maka berimanlah mereka semua. Pada hari itu tidak bermanfaat keimanan seseorang yang tidak beriman sebelum hari itu atau belum mengusahakan kebaikan di masa imannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan hadis ini memberi satu peringatan dan ancaman yang besar bagi mereka yang sering menangguhkan taubat mereka, sehingga terjadinya salah satu tanda kiamat dan pintu keimanan serta taubat tidak diterima lagi. Hadis ini memberikan kita salah satu daripada tanda awal kiamat, iaitu terbitnya matahari daripada sebelah barat. Dan ketika itu begitu ramai manusia yang baru menyedari untuk mempercayai apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun segala itu hanya sia-sia kerana saat itu taubat dan iman tidak lagi diterima. Begitu besar penyesalan yang dirasai oleh orang yang menangguhkan taubatnya kerana terlalu merasa selesa dengan kemaksiatan yang dilakukan, sehingga melupakan terhadap ancaman dan azab yang akan diterima. Oleh itu, berwaspadalah terhadap bisikan syaitan yang sering mahu kita meninggalkan taubat. Sebelum terlambat, tanyakan pada diri kita, apakah maksiat yang kita lakukan ini bernilai seperti nilai ganjaran dan syurga yang kita akan dapatkan jika kita bersabar meninggalkan maksiat. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara

Sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi azan akan disiarkan, menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Oh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pembawa kasih sayang dan kedamaian kepada seluruh alam. Allah SWT berfirman menerusi surah Al-Anbiya ayat ke-107, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan kami tidak mengutuskan engkau wahai Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mempunyai beberapa keistimewaan. Antaranya yang pertama, baginda dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menggapai kemenangan dengan memberikan rasa takut dan gerun pada musuhnya selama jarak perjalanan 1 bulan. Yang kedua, bumi sebagai tempat solat dan bersuci. Mana-mana tempat di atas muka bumi ini juga diizinkan atas baginda dan umat baginda melaksanakan solat. Begitu pula dengan tanah atas muka bumi tersebut. Ketika mana tidak seorang Muslim memiliki air, maka dibenarkan pula untuk bertayamum dengan tanah yang suci. Yang ketiga, harta perang ataupun ghanimah yang pada masa sebelumnya diharamkan lalu dihalalkan ke atas Nabi Muhammad SAW dan juga umat baginda. Yang keempat, baginda diberikan keistimewaan untuk memberikan syafa'atul uzma. Yang kelima, baginda diutuskan untuk menyampaikan risalah dakwahnya kepada seluruh umat manusia dan juga jin hingga hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman muasi surah Saba ayat 28 yang maksudnya, dan kami tidak mengutuskan kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Sidang pendengar sekalian, marilah bersama-sama kita sentiasa berselawat atas Nabi SAW. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan Nabi di padang mahsyar kelak dan kita beroleh syafa'atul uzma bersama-sama. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

salah jika muzik menjadi pilihan untuk memberi kita semangat dalam tugasan. Tapi jangan sampai terlalu layan muzik kerja kita terabai. Jadi kami di Labuan FM memberikan anda muzik hiburan lebih dalam variasi lebih banyak hiburan untuk anda.

Okey, itu dia lagu Tabola Balik. Ha, baru saja menghiburkan anda. 12.44 minit tengah hari sudah ketika ini. Tiada kempen operasi khas wajibkan rakyat tukar alamat pada MyCard, ya. Jadi tiada kempen khas dilaksanakan Jabatan Pendaftaran Negara JPN untuk wajibkan orang ramai mengemas kini ataupun menukar alamat tempat kediaman pada kad pengenalan MyCard masing-masing. JPN dalam hantaran di media sosial turut memaklumkan tiada operasi khas ya dijalankan untuk mengambil tindakan ke atas rakyat Malaysia yang belum mengemas kini alamat pada MyCard. Jadi tanggungjawab memastikan maklumat pada MyCard itu sentiasa tepat dan terkini adalah terletak ya pada setiap pemilik MyCard. Jadi sekiranya berlaku perubahan kepada alamat kediaman yang baharu dan kekal, pemilik MyCard digalakkan hadir ke JPN ya untuk mengemas kini maklumat tersebut. Ya, jadi itulah menurut hantaran tersebut yang turut memaklumkan fee bagi penggantian MyCard adalah RM10. Jadi JPN menasihatkan orang ramai agar tidak menyebarkan dakwaan bahawa kerajaan memaksa semua rakyat menukar MyCard atau mencari keuntungan melalui pelaksanaan Peraturan 15 Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990 yang sememangnya sudah lama berkuat kuasa ya. Jadi sebelum ni tular dakwaan di media sosial bahawa kegagalan mengemas kini alamat selepas berpindah ke tempat kediaman boleh menyebabkan seseorang berdepan tindakan undang-undang termasuk denda sehingga RM20,000, penjara sehingga 3 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Berdasarkan Peraturan 15 Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, sekiranya seseorang bertukar ke tempat kediaman dengan tempoh tinggal adalah 90 hari ataupun lebih, penggantian penukaran alamat pada kad pengenalan perlu dibuat. Okey, jadi pastikan yang sahih baru kongsi ya. Jom kita nak terus berhibur lagi. Kita ada Apak featuring Kizo Purnama, Merindu. Ini dia untuk hiburan anda dalam Variasi.

hari lagi. Tinggal 3 hari lagi tarikh tutup uji bakat pita kecil Labuan FM 2026. Kira detik semakin hampir. Rakam video nyanyian, semak dan hantar penyertaan Anda sekarang. Hubungi penerbit DJ Baby di talian 011-5897-3484 untuk sebarang pertanyaan lanjut. 3 hari lagi adik-adik, jangan lalai.

Okey, baik, saya bacakan komen daripada rakan-rakan kita di Facebook. Muhammad Yusof, terima kasih Muhammad Yusof ucapannya. Semoga happy selalu, katanya selamat bertugas. Okey, Nuri Wi bagi bagi pantun. Hari ini hari Khamis, ramai orang baju batik, senyum ikhlas, senyum manis terpikat hati, mata melirik, sarapan pulut sambal tumis pejam celik dah hari Khamis katanya. Terima kasih pantunnya Muhammad Hanafiah. Untuk DJ saya kat Manis, selamat bertugas, semoga ceria, sehat hendaknya. Hai Dian Diana, waalaikumsalam, selamat tengah hari, selamat bertugas. Terima kasih juga Jinin Matasan, Muhammad Faizal bin Osman, Doni juga, ada Robert Ganjah. Okey, okay, terima kasih komen-komen anda semua. Satu tengah hari kita akan singgah ke Pusat Berita RT Kuala Lumpur untuk mengikuti utama satu tengah hari. Selepas itu, jangan lupa dengarkan lagu-lagu artis berkumpulan dalam Hiburan Tanpa Henti.

0: Dengarkan lagu-lagu artis berkumpulan. Kamu dengan pemandangku dekat tapi jauh, jauh dari dakamanku.
1: Gurah-gurah paham. Gurah-gurah paham.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 3 hari lagi. Tinggal 3 hari lagi tari tutup uji bakat pita kecil Labar FM 2026. Kira detik semakin hampir. Rekam video nyanyian, semak dan hantar penyertaan Anda sekarang. Hubungi penerbit DJ Baby di talian 011-5897-3484 untuk sebarang pertanyaan lanjut. 3 hari lagi adik-adik, jangan lalai. 3 hari lagi. 3 hari lagi.
1: Hiburan tanpa henti, #. Lebih banyak hiburan untuk Anda. Hari Isnin, lagu-lagu artis lelaki.
2: Lelaki di telepon, sama lelaki di telepon. Rupa-rupanya kau menjua, sungguh mudahnya kau berubah.
1: Hari Selasa, lagu-lagu artis wanita.

0: Hash di Hash. Hiburan tanpa henti. Lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Dan hari ini kita dengarkan lagu-lagu artis berkumpulan menerusi hiburan tanpa henti. Harap anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun disiarkan selama 4 jam di ruang udara bertemankan saya Farah Diana. Dan selepas ni kita ada segmen bahasa tempatan Idi Siuk Banar. Anda akan ditemani oleh Awang Salat ya, dari pukul 2 sampai pukul 4 petang. Jadi jangan tukar frekuensi anda, terus kekal di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Jadi sampai di sini tugas temankan anda untuk hari ini. Terima kasih kerana anda setia menjadikan kami sebagai teman penghibur anda dimanapun berada. Terima kasih juga kepada rakan teknik bertugas. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda. InsyaAllah kita akan jumpa lagi bulan hadapan. Assalamualaikum.

0: 3 hari lagi. Tinggal 3 hari lagi tarik tutup uji bakat pita kecil Labuan FM 2026. Kira detik semakin hampir. Rakam video nyanyian, semak dan hantar penyertaan Anda sekarang. Hubungi penerbit DJ Baby di talian 011-5897-3484 untuk sebarang pertanyaan lanjut. 3 hari lagi adik-adik, jangan lalai. 3 hari lagi. 3 hari lagi.
1: Lagu-lagu yang mencipta kenangan atau menggamit kenangan. Ayo dengar variasi menerusi hiburan tanpa henti HTH untuk anda hari Isnin, artis lelaki. Hari Selasa, artis wanita. Hari Rabu, artis duet. Hari Khamis, artis berkumpulan. Hari Jumaat, lagu-lagu kerohanian. Sabtu dan Ahad, hiburan tanpa henti hujung minggu. Muzik untukmu. Dengarkan hiburan tanpa henti HTH pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari untuk biskit yang mendengarkan siaran Labor FM. Pastinya menerusi dua frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Okey, berdengar kena orang salat sehari ini dalam segmen IDD Siobanar bertutak beberapa kali dalam bahasa tempatan macam biasa pukul 2 malam hari sampai tak pukul 4 malam hari. Okey, jadi banyak perkongsian kan kubawakan siri ini. Jadi pastikan bis kita semua jangan ketinggalan untuk mendengarkan perkongsianku untuk edisi siri ini. Okey, jadi aku akan berbalik lagi selepas ini macam biasa 2.20 minit malam hari sekarang ada apa siri ini, apa ceritanya? Sabar dahulu kamu. Yang sedang memandu karangan ni, bis kita perlu hati-hati memandu. Ada jalan tutup. Jalan di mana? Jalan di kawasan Kompleks Sekolah Antarabangsa bersama dengan program Road to Maha. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM. Aku akan berbalik selepas ini, terus dengarkan IDD Siok Banar.

3 hari lagi. Tinggal 3 hari lagi tarikh tutup uji bakat pita kecil Labar FM 2026. Kira detik semakin hampir. Rakam video nyanyian, semak dan hantar penyertaan Anda sekarang. Hubungi penerbit DJ Baby di talian 011-5897-3484 untuk sebarang pertanyaan lanjut. 3 hari lagi adik-adik, jangan lalai.

0: Rajinnya syawangannya. Lepasnya makan, basuh-basuh ya taruh
1: sih. Eh, kau ini dengar eh, membari kebeliangan kan ya. Tentu tak, kita menjadi contoh yang bisa ini nyamuk.
0: Contoh yang bisa itu benar pulang tutangahnya. Tapi yang udah ngamatu itu nah. Aing suak-suak. Ketanyani sepatutnya bajimat cermat deh. Bukannya kan dibajir-bajir aing itu.
1: Ih, kawan idang. Bukan jauh banyak aing kupakai ini.
0: Astagfirullahaladzim. Azim, udah banyak nyamuk. Cukup lihat nih. Balimpahan aing dari singkian nih. Cuata. Tem kau membari sabun gelas satu. Tutup dahulu aing pipe itu deh. Tem kan membasuh, baru tak on berbalik. Bukan nganya tem membasuh galas mangkuk nganya ah. Tuna, tem menyuci karita, membarus gigi. Ah, tuna cua tu, tem kau menyasa nenda, sasa semua sekali. Baru tak jimat ayat tu.
1: Benar jua padah mua tu. Nah, kelurusan aku ada

0: ada aing di belakang arah tong drama. Tantu dipakai itu nyuci kereta kan.
1: Nah, ngam tak sudah tuh. Bamun cimatu kan turut ku nyuci kereta karenge.
0: Bah, mana saja kau udah ngureh.
1: Bah.

0: Road to Maha Labuan sasar 30,000 pengunjung. Program Road to Maha Labuan 2026 yang membuka tirainya di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan Seraya ini menyasarkan kehadiran 30,000 pengunjung sebagai usaha memperkasa sektor agro makanan dan merancakkan ekonomi komuniti tempatan. Penganjuran gulung kali siri jelajah promosi pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia Maha 2026 ini menjadi platform strategik menghimpunkan pemain industri, usahawan serta komuniti bagi memperkukuh pembangunan sektor pertanian, penternakan dan perikanan di wilayah ANI. Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan Dato' Muhammad Azmi Muhammad Zain berpadah, program 4 hari itu membuka ruang kepada usahawan tani tempatan menerokai teknologi baharu, memperluas akses pasaran serta menyumbang kepada keterjaminan makanan negara. Hujannya beliau menyeru supaya semua warga wilayah persekutuan untuk sama-sama memeriahkan Road to Maha Kaliani yang julung-julung kali diadakan dan pada masa yang sama untuk menerokai potensi-potensi yang boleh dimanfaatkan oleh penduduk di Labuan bagi memastikan peningkatan hasil pertanian oleh warga Labuan sendiri. Antara pengisian utama sepanjang program 4 hari itu termasuklah pameran agro dan gastronomi, jualan agro madani, padanan perniagaan, perkongsian teknologi, aktiviti interaktif serta jualan produk tempatan. Penganjuran program itu dijangka memberikan impak positif dalam memperkasakan ekosistem pertanian tempatan menerusi pendedahan kepada aplikasi teknologi moden dan latihan keusahawanan secara terus. Sekian Abar Sereni.
1: Kenapa-napa dia berubah stesenari dua ni? Dua orang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit ah, aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah tiap bertukar stesen radio ni. Ubah tiap balik Labuan FM. Nah, anik, ulah tak undangan ini.

0: ba sar jo big mwa tu dangalon kan belayar kah
1: ya u kamet kan belayar ku dulu pindah jo batah deh ada jo dalam 4-5 hari
0: 4-5 harinya monda batah
1: au ba
0: sadang jo tu dangalon
1: mengapa ya kian
0: nda jo pulang apa-apa deh nanya kan bertanya sudah diperiksa semua yang dah dalam rumah hatto tabuk pintu apa sudah dikunci, karan-karanan apa sudah di off.
1: Iya, Uka Amite. Sudah dalam keadaan selamat tuh.
0: Abah, moncemat tuh syukur tah. Bukan apa dengalon. Kalau belayar, hati pun sana.
1: Benar tuh.
0: Kita ini selamat. Rumah pun selamat.
1: Nah, lurus. Terima kasih, ha, Kamet.
0: Au deh dengalon.
1: Atas peringatan itu.
0: Sama-sama kasih.
2: Dengarkan ini deh, siok panar.

Okey, terima kasih untuk bis kita semua. Masih lagi kekal berdagangkan Awang Salat dalam segmen IDD Siobanar. Macam biasa, okey, pukul 2.45 minit malam hari karang, ada lagi perkongsian kan ku bawakan karang. Rampayan kita ni. Jadi ada yang menggalikan tahu apa perkongsian si Awang Salat dalam rampayan kita ni Sariani. Macam biasa, okay, ada perkongsiannya. Jangan ingat. Sehari ini aku akan berkongsi pasal resepi. Jadi kalau kan tahu apa resepinya, nantikan garang 2.45 hari. Jadi aku bagi ruang untuk bis kita mencari pen sama kertas dahulu, mana tahu kan menulis apa resepi si Awang Salat kan kongsikan garang. Jadi jangan ke mana-mana, terus kakal bersama-sama dengan Lawan FM, suara pesisir anda. Aku akan berbalik selepas ini. Jadi terus kakal bersama-sama dengan kedai aku. Ini di Siok Banar.

0: 3 hari lagi. Tinggal 3 hari lagi tari tutup uji bakat pita kecil Labar FM 2026. Kira detik semakin hampir. Rakam video nyanyian, semak dan hantar penyertaan Anda sekarang. Hubungi penerbit DJ Baby di talian 011-5897-3484 untuk sebarang pertanyaan lanjut. 3 hari lagi adik-adik, jangan lalai. 3 hari lagi.
1: Yang bananya kan kemana kita nih, Padian?
2: Dia jauh-jauhan tepkan tuju nih, Padian. Kupi ngopi dulu kita, bah. Awal juga kakal nih.
1: Bah, munnya tuh laju dikit.
2: Bapak kian kena laju-laju. Kakal juga awal nih. Inut-inut saja kita, bah. Datang juga tuh, Kang. Biar lambat, asalkan selamat.
1: Awal tuh luas pulang tuh.
2: Nah, apa ya?
1: Tapi yang indah luasnya, mula luar nih.
2: Jalan juga nih, punya laut.
1: Cua pulang kau subuk di belakang tuh.
2: Mana?
1: Macam ngantat pengantin sudah metuk apa juntun. Sebelah kanan lagi kau lalu. Ane jalan ane untuk dengan laju. Dengan yang kan mutung.
2: Benar juga ya.
1: Bah ke sebelah kiri dahulu.
2: Bah kaki itu pun.
1: Nah baik juga indah bas pika matuk di belakang itu. Ada kan kau dengan tai konum-konum dengan nutkan kau di belakang.
3: Nah, jangan luan di pejunun deh, meluah marahan ni. Mianita saja. Bukan apa, ketani juga rugi tu karang. Bawa-bawa tah mesti gapar, mengucap apa-apa aneh, tanyakan dulu usai-usai. Apa sebenar perkara berlaku? Baru tak masalah itu selesai. Ani lelaikan marah saja. Jangan miatu deh, bawa-bawa juga bersabar.
4: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM.
5: Dengarkan ide-ide siok banar di Labuan FM.

0: akan batuk. Cakap saja wah.
1: Perkongsian, khasiat, resepi dan petua, semuanya dalam rangkaian kita ni.
2: Okey, terima kasih untuk bis kita semua masih lagi kekal berdengarkan Awang Salat dalam segmen ini di Siomanan Betul Tak Berkerapak tadi dalam bahasa tempatan. Macam biasa, okey, 245 ada rampaian kita ni, macam yang aku tadi ada perkongsian resepi sereni. Okey, resepi sereni ayam masak kemangi. Macam nyaman bunyinya. Mengkali ada yang indah tahu apa atu kemangi. Okey. Kemangi ataupun dalam bahasa Inggerisnya lemon basil. Wah, kan kemain lagi. Ataupun selasih Thai. Okay. Yang mana tumbuhan herba selasih berasal daripada Asia Tenggara yang ditanam untuk ciri-cirinya yang berbeza. Perisanya lebih stabil di bawah tekanan atau suhu lama semasa memasak. Okay, berbanding selasih. Selasih manis mempunyai beberapa ada kemangi. Ini salah satu daripadanya lah. Kemangi ini mempunyai pelbagai kultivar. Satu kultivar yang biasa ditanam di Amerika Syarikat ialah Siam Ratu. Kemangi kadang-kadang boleh dipanggil selasih jintan ataupun selasih likuaris. Okey, atau sedikitlah cerita pasal kemangi. Mana tahu ada tertanya-tanya apa tu kemangi kan, yang baru first time mendengar contoh-contoh. Okey, resepi ayam masak kemangi. Bahan-bahannya, okey, kalau sudah disebut ayam, mesti ada ayam. Ayam ni dalam 500 gram lah. Ini dipotong damit lah. Okey, lepas tu bahan utama yang lain adalah daun kemangi. Ini pun wajib. Sudah namanya ayam masak kemangi kan? 2 genggam daun kemangi, 5 ulas bawang merah, 3 ulas bawang putih, 8 hingga 10 lada padi. Ini ikut tahap kepedasan masing-masing lah. Indah jadi paksa sampainya 10 biji lada padi tu kan. Okey, 2 batang lada merah dihiris, 2 batang serai dititik, 2 helai daun limau purut. Ini pilihan. 1 sudu basar sos tiram, 1 sudu damit kecap manis. Ini pun pilihan. Sirah dan sedikit gula secukup rasa lah. Minyak untuk menumis. Okey, cara-caranya, guringkan ayam separuh masak, kemudian tapikan dahulu, tumis bawang merah, bawang putih dan lada yang sudah dikisar atau ditumbuk sampai ia naik bau. Okey, masukkan sarai dan daun limau purut, masukkan ayam, kemudian tambah sos tiram, kicap manis, garam dan sedikit gula. Gaul sampai ayam masak dan kuah sedikit pekat. Akhir sekali, masukkan daun kemangi dan gaul selama 30 hingga 60 saat sahaja. Tutup api dan hidangkan bersama-sama nasi panas. Mudah saja kan? Simple saja. Okey, jangan masak daun kemangi dulu. Jangan masak daun kemangi dahulu, lepas satu terlalu lama disebabkan aromanya akan berkurangan. Masukkan pada penghujung masakan untuk rasa dan bau yang lebih harum. Itu tipsnya. Okey? Jadi atur sedikit perkongsian saya ini, resepi ayam masak kemangi untuk bis kita cuba. Jangan dah dicuba. Okey, macam biasa sekarang pukul 3 malam hari. Okey, kita ni ada perkongsian dengarkan sekesa rumah kadai. Kempen kuangkan penggunaan plastik. Pukul 3 malam hari sekarang. Tapi kita lain dulu lagu ni bersama-sama dengan Mawat, lagu Dayang Bintang. Ini dia, siap panas.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 1 bulan Ogos tahun 57.
0: Semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan. Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, yaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.
2: Kenapa-napa dia berubah stesen radio ni? Diorang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit ah, aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesen radio ni. Ubah dia berbalik 8 FM. Nah, ane ulah tak undangan ide deh. Sio banar.
3: Labuan FM tetap di hati.
4: Bah, dau, mai tak dengarkan ide deh. Sio banar. Di

0: memberi memupuh tangan pelangganan ni. Indah belajar ilmu sivik kah? Adakah?
1: Pandai banang kau ni berkata mustaqim. Cua, taik nafas. Hambus. Taik lagi, taik. Alom. Take hambus. Take go. Jadi itu tujuan kuat tu masa game. Kangan lagi.
0: Lain-lain kan jauh pengajaran Moni Berhan. Atau petualah kesnuhon ni tu. Aku ni baru jauh mengganti plastik jalan ni.
1: Kenapa kan?
0: Plastik gulayangan sama lauk atau bah. Penamaiku dalam sampai saja hamba. Habis daya. Bisa makan pakah plastik itu?
1: Itu sandi bana itu mustaqim. Bukan apa juga itu mustaqim. Kadang-kadang mundis dia ni indah tak kinta membawa kantung apa ni bali-balian itu. Nah, plastik itu tak bisa taik. Bisa buatkan beg mau baliannya bakal ya. Namun sebuting indah apa-apa juga itu. Okey sih itu. Tapi ini kan segulung badi tapaunya. Inallah. Indah bakal.
0: Sama sebuting lagi ya. Kasih kapan pelangganan ni Burhan? Mun milih lauk kah? Banyak dia tukang belampa plastik di sana. Indah tercakap ia membuang ketong sampah. Selaju pilai tangannya. Mengkahnya tajua kada yang tukang membuat kempen rumah kada ini tanpa gantung plastik pakai buang. Apa pendapat mu Burhan?
1: Hantap bana baiknya cadangan kada yang tu mustaqim ah. Aku setuju hantap ku itu kan. Lagipun rumah kada tanpa kantung inga ataupun kantung plastik. Bah. Bila lagi kita akan lancarkan kempen itu ah. Kia-kia.
0: Nah, kan bagus bisa benar. Ya tani menunggu kat dayangan ni. Dan tadi batah-batah ditangguh lagi. Mendapat ariannya lancarkan tia rumah kadai tanpa pik plastik. Penyeluru bisa ni. Bacurit ngaya tahunya.
1: Adim, sabar tamu sakim. Sabar. InsyaAllah minggu depan nanti kali ya. Kita lancarkan kempen tanpa beg plastik pakai sekali atau. Bukan apa juga bah. Ujadangan menyalam sambil minum air. Kempen tanpa beg plastik ini bananya. Sedikit sebanyak dapat. Dia memberi kesedaran kan musakim mah. Taguan secara halus begitu.
0: Dah aku sangka kadang yang atuh. Bijak utaknya berligat. Benar tu taguran secara halus. Macam orang dulu-dulu bah. Munya menagur panuh simbolik diam-diam ubi besi diam-diam ada misi kan.
1: Kita ni sebenarnya wajib jua bah menjaga hati pelanggan-pelanggan kita ni mustaqim. Umpama menaik ambut dalam tapung sentiasa berwaspada. Mun kasa lari dia pelanggan itu kan ya. Ada kan ibu buat. Di samping itu juga mustaqim. Kita ni harus juga menjaga kebajikan pelanggan kita ni. Jangan lupa itu. Itu penting.
0: Atau los tu. Eta mangkahnya ni ya. Kita akan mengadakan membuat kempen ni. Kita ni secara tidak langsung dapat menjimatkan kos plastik pakai buang.
1: Nah, tulus. Selain jua kita ni dapat mengurangkan kos plastik pakai buang atau bah. Yang paling getah mesti memberi impak kepada kelestarian dan jua alam kebersihan. Alam semula jadi tak kiranya. Mun kelestarian dan kebersihan alam terjaga, udah bersih. Kesihatan terjamin. Sampah plastik indah belampa. Indah sakit mata ni memandangi.
0: Bana tubuhan. Amalkan gaya hidup sihat. Amalkan berjimat cermat. Kurangkan menggunakan plastik pakai buang. Usina tu dapat digunakan arah lain yang lebih berfaedah. Benar tidak?
1: Ya, tu bana tu bana. Hantap bana itu mustaqim. Kanak-kanak melastik keluang. Kuangkan plastik pakai buang.
0: Pantuan kasih Burhan ini. Semoga kempen tanpa beg plastik ini sedikit sebanyak dapat memberi kesedaran untuk pelanggan rumah kadai kita ini.
1: Amin ya Rabbul Alamin. Siapa lupa membawa beg plastik? Apa gayanya tuan musakim macam itu?
0: Tanai saja. Anda ada kompromi ya. Indah yang terkecuali. Semua wajib mematuhi undang-undang. Macam dalam mahkamah.
1: Banai. Mahkamah Umah Kadai. Los nda yang berkecuali. Jangan pilih kasih.
2: Dengarkan sketsa Rumah Kadai bersiaran setiap hari Sabtu dan ulangan pada hari 4 pukul 3 malam hari. Sketsa Rumah Kadai diterbitkan oleh Muhammad Saiful Adha bin Ismail.
3: Biasa. Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

Okey, berbalik lagi sama Awang Solat terus mendengar Ibis kita dalam segmen IDD Sio Banar. Tadi dah kamu mendengarkan, kamu dengar iklan. Kamu orang mau lihat ayam gebu, ayam-ayam gebu pakai stukin. Okey, sekarang ni sedang berlangsungnya program Road to Maha Labuan 2026. Julung-julung kali diadakan. Selalunya akan diadakan di MIB Serdang Selangor. Tapi kali ini dibawakan ke Labuan. Program Road to Maha ni. Jadi, Ibis kita jangan lepaskan peluang untuk sama-sama memeriahkan lagi program ini. Bawalah anak-anak untuk melihat sendiri binatang-binatang, haiwan-haiwan ternakan. Ada burung, ada arnab, ada burung merak, ada apa lagi, macam-macam lah. Lagi ada jualan dan juga nyorang aktiviti yang boleh disertai oleh bis kita semua. Jadi jangan lepaskan peluang untuk sama-sama memeriahkan program Road to Maha Labuan 2026. Okey, apapun jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan kita aku dalam segmen IDD Sio Banar. Betul tak berkerapak kita di dalam bahasa tempatan menerusi segmen IDD dari pukul 2 malam hari sampai pukul 4 malam hari. Dan sebagai panduan kita di bersama, maksudnya waktu selepas doa asar adalah pada pukul 3.50 minit malam hari. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan kita aku dalam segmen IDD Sio Banar. Aku akan berbalik lagi selepas ini. Okey, bisai senyumnya. Siapa yang bisai senyumnya, tentulah awak orangnya kan. Ini dia Sio Banar berbalik selepas ini. Bisa

0: au syukur tajawakarangan itu. Makin ramai orang sudah pelanggan yang datang ke kedai kuahnya Jepar. Amun macam dulu atu, payah belagau bah.
1: Atu tabah, sari atu alum ramai yang tahukan kedai makan muane. Karangan itu siapa yang dah tahukan si Kuming?
0: Lagi
1: pengusaha kedai makan yang berjaya.
0: Ya sudah tu, amun pasal memuji, memang kau tak nombor satu Jepar. Kabang kampis terus si dongko.
1: Ya bukan apa betul Kuming. Bukan saja menu makananmu bertambah, tapi orang melihat kedai muane bersih, atas susun, ataupun jadi penarik bis durangkan kemari.
0: Atu tah yang menjadi keutamanku tu Jepar. Amun kawasan di dalam sama di luar kedai makan kuah ni bersih. Nah, tentu-tentu sudah makanan pun bersih.
1: Nah, macam atu tah tu peniaga yang baik. Patut tah kawan ni jadi contoh bani kepada peniaga-peniaga makanan yang lain Kuming.
0: Dapat tu Jepar. Atu kan tanggungjawab setiap peniaga makanan. Baru tah orang datang sama makan selisa.
2: Dengarkan ide-ide siok banar.

3 hari lagi. Tinggal 3 hari lagi, tari tutup uji bakat pita kecil Labuan FM 2026. Kira detik semakin hampir. Rakam video nyanyian, semak dan hantar penyertaan Anda sekarang. Hubungi penerbit DJ Baby di talian 011-5897-3484 untuk sebarang pertanyaan lanjut. 3 hari lagi adik-adik, jangan lalai. 3

0: ada? Apa ada? Apa ada? Apa ada?
1: Okey, berbalik lagi sama Wang Salah, terus dengarkan segmen EDD Sio Banar, betul tak buku rapat tadi dalam bahasa tempatan. Okey, ada satu perkongsian kan ku kongsikan. Karangan ini bis kita boleh dengarkan siaran radio RTM di saluran Astro. Okey, ada lebih kurang 7 siaran radio RTM menerusi saluran Astro. Okey, yang pertama kita ni ada National FM. Habis kita boleh dengarkan menerusi channel 869. Okey, itu untuk siaran National FM, sentiasa di hati. Kemudian ada saluran Sabah VFM. Okey, Sabah VFM boleh dengarkan menerusi channel ataupun saluran 870. Okey, 870. Itu untuk Sabah VFM. Untuk YFM, boleh dengarkan menerusi saluran di Astro 871. Okey, kalau siaran Trax FM, experience the excitement. Wah, okey. Habis kita boleh dengarkan menerusi saluran 872 di Astro. Okey, lepas satu untuk Minal FM, okey, boleh dengarkan menerusi saluran 873. Okey, untuk IFM, siaran bahasa Cina, kita ni boleh habis kita boleh dengarkan menerusi saluran 874. Okey, untuk Asyik FM Moi no moi. Okey, boleh dengarkan menerusi saluran 875. Ini semua ada di saluran Astro. Ada 7 siaran radio RTM di saluran Astro. Jadi boleh dengarkan selepas ini menerusi saluran-saluran yang sudah aku kongsikan tadi. Ada National FM, Sabah FM, YFM, Trax FM, Minal FM, IFM dan juga Asyik FM. Okey, jadi boleh dengarkan sudah karangan ini menerusi saluran Astro. Kalau Labuan FM, boleh dengarkan menerusi RTM Click. Itu wajib. Yang belum lagi terdapat RTM Click, muat turun karangan ini, muat turun saja secara percuma di telefon pintar bis kita. Sebabnya mudah. Okey, lagi mudah. Boleh menonton saluran TV RTM, ada TV 1, ada TV 2, TV OK, Sukan Plus, ada berita RTM. Lepas satu boleh juga menonton segala nyorang apa program dan juga aktiviti yang dijalankan oleh setiap stesen negeri menerusi aplikasi RTM Click. Nah, bukan itu saja, boleh juga dengarkan podcast, boleh dengarkan juga siaran radio 34 stesen kami bawakan untuk bis kita menerusi RTM Click. Mudah sahaja. Muat turun sekarang. Okey, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Laman FM. Sekali lagi sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.50 minit malam hari. Jadi untuk bis kita semua, jangan ke mana-mana, terus bersama-sama dengan Awang Salat dalam segmen EDD sampai tak ke penghujung segmen tepat jam 4 malam hari sekarang. Okey, aku akan berbalik lagi selepas ini. Kita layan dulu lagu Dang Badan sama Sianis, lagu Oh Simina.

0: kepalsuan ini adalah ancaman dari pelbagai aspek termasuk sosial, politik, ekonomi, perhubungan kaum, dan juga agama. Nggak cuma semua berita yang dibacakan atau lurus ceritanya. Lagi-lagi berita yang kena tular dalam media sosial. Sanangannya. Nggak usah tabak kongsi sebarang berita yang dah tentu pangkal ceritanya. Simak dahulu lurus ke indah berita atu di portal sebenarnya.my sebelum kita nibak kongsi. Bertanggung jawabkah sama kandungan dan maklumat sebelum disebarkan. Jantah menjadikan media sosial Ani tempat paibunan dangan menyebarkan berita palsu. Pasanan Ani dibawahkan oleh Labuan FM.
1: Dengarkan ini deh siuk benar di Labuan FM.

Okey, 3.41 minit malam hari. Terima kasih untuk kita semua yang sudah mendengarkan siaran Laban FM menerusi dua frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Okey, terima kasih yang juga mendengarkan menerusi aplikasi RTM Klik, yang sempat singgah ke live TikTok Laban FM, dan juga yang mendengarkan menerusi live Facebook Laban FM Suara Persisiran. Apa pun, sampai di sini saja tugasanku mendengarkan ibis kita dalam segmen EDD Siobada. Selepas ini kita akan dengarkan siaran azan sekali lagi sebagai panduan kita bersama. Maksudnya waktu selepas doa asar adalah pada pukul 3.50 minit malam hari. Sama-sama dengarkan perkongsian menerusi Mutiara Hadis untuk edisi siaran ini yang bertajuk Ketika Iman dan Taubat Tidak Diterima. Dan selepas itu siaran Al-Huda Li Kholbi bertajuk Penyakit Hati Sifat Dengki. Jadi apapun, terima kasih yang mendengarkan siaran Laban FM. InsyaAllah ada ruang dan peluang bersama-sama lagi kita ni di lain siaran. Di mana terindu, di sana tak kita ni bertemu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Allah.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Ketika iman dan taubat tidak diterima. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah terjadi hari kiamat hingga matahari terbit dari arah barat. Apabila ia telah terbit dari arah barat dan manusia melihatnya, maka berimanlah mereka semua. Pada hari itu tidak bermanfaat keimanan seseorang yang tidak beriman sebelum hari itu atau belum mengusahakan kebaikan di masa imannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan hadis ini memberi satu peringatan dan ancaman yang besar bagi mereka yang sering menangguhkan taubat mereka, sehingga terjadinya salah satu tanda kiamat dan pintu keimanan serta taubat tidak diterima lagi. Hadis ini memberikan kita salah satu daripada tanda awal kiamat, iaitu terbitnya matahari daripada sebelah barat. Dan ketika itu begitu ramai manusia yang baru menyedari untuk mempercayai apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Namun, segala itu hanya sia-sia kerana saat itu taubat dan iman tidak lagi diterima. Begitu besar penyesalan yang dirasai oleh orang yang menangguhkan taubatnya kerana terlalu merasa selesa dengan kemaksiatan yang dilakukan, sehingga melupakan terhadap ancaman dan azab yang akan diterima. Oleh itu, berwaspadalah terhadap bisikan syaitan yang sering mahu kita meninggalkan taubat. Sebelum terlambat, tanyakan pada diri kita, apakah maksiat yang kita lakukan ini bernilai seperti nilai ganjaran dan syurga yang kita akan dapatkan jika kita bersabar meninggalkan maksiat. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Baiklah, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang azan akan disiarkan berdekat masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Oh.

0: رحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرافة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahir bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, dalam diam ada penyakit yang sering bersarang di dalam hati manusia, iaitulah penyakit dengki. Penyakit dengki adalah merupakan penyakit hati yang merosakkan amal. Melihat orang lain mendapat nikmat, hati terasa sempit. Melihat orang lain berjaya, hati merasa tidak tenang. Sedangkan setiap rezeki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh hikmah. Allah SWT berfirman manusia surah An-Nisa ayat yang ke-54, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Maksudnya, adakah mereka dengki kepada manusia kerana kurniaan yang Allah berikan kepada mereka? Sedang pendengar sekalian, dengki bukan saja merosakkan hati tetapi juga menghapuskan pahala. Sebagaimana sabdaan Nabi SAW yang bermaksud, jauhilah sifat dengki kerana dengki itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu. Sidang pendengar sekalian, hadis tadi menggambarkan betapa bahaya sifat dengki kerana ia membakar amal tanpa disedari. Bagi Imam Ibn Rajab rahimahullah, ia berkata bahawa orang yang dengki sebenarnya sedang menentang pembahagian Allah. Ini kerana ia tidak redha dengan apa yang telah Allah kurniakan kepada orang lain. Berapa banyak kita mesti tidak tenang melihat orang lain berjaya. Berapa banyak kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Berapa banyak kita lupa bahawa setiap ujian dengan cara yang berbeza itu adalah kehendak Allah. Hakikatnya dengki ini tidak mengubah apa-apa. Ia tidak mengurangkan nikmat orang lain tetapi hanya menyakitkan hati sendiri. Maka gantikanlah dengki dengan doa. Lihatlah kebaikan orang lain sebagai inspirasi, bukan satu ancaman. Belajarlah untuk bersyukur dengan apa yang ada. Kerana hati yang bersih dari dengki adalah hati yang tenang. Justru, bersihkanlah hati daripada dengki, kerana ketenangan tidak akan hadir selagi hati masih membandingkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Destinasi 4 hingga 7 malam. Teruskan mendengar Labuan FM.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
0: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
1: 3 hari lagi. Tinggal 3 hari lagi tarikh tertutup uji bakat pita kecil Labuan FM 2026. Kira detik semakin hampir. Rakam video nyanyian, semak dan hantar penyertaan anda sekarang. Hubungi penerbit DJ Baby di talian 011-5897-3484 untuk sebarang pertanyaan lanjut. 3 hari lagi adik-adik, jangan lalai. 3

0: Radiwin FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X, dan TikTok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, kopi sanangan Vanakam dan Jahau. Kepada anda semua pendengar setia Lawan FM, suara pesisir anda. Baik, terima kasih kepada Awang Salat yang telah pun menemani anda semua menerusi segmen EDD Siuk Benar Sebentar tadi. Baiklah, saya DJ Izu menemani anda semua menerusi segmen Destinasi Teman Pemanduan Anda. Dalam segmen Destinasi dan petang ini, kita orang kata segmen yang penuh dengan nostalgia lah. Santai dan mengimbau kenangan indah menerusi lagu-lagu Malar Segar, Evergreen begitu. Jadi hari ini, hari Khamis 23 Julai 2026, bersamaan 8 Safar 1448 Hijrah. Jadi marilah kita mengimbau mungkin kenangan-kenangan dengan koleksi-koleksi orang kata lagu-lagu klasik lah yang sentiasa segar di hati sanubari anda semua. Jadi menerusi merentasi zaman dan terus menjadi pilihan para pendengar setia Labuan FM, suara pesisir anda. Dan buat anda yang sedang memandu ketika ini, pandulah dengan berhemah. Ingat, keselamatan di jalan raya sentiasa menjadi keutamaan kita, dan pastikan ya kenderaan berada dalam keadaan baik dan sentiasa fokus ketika memandu, dan berikanlah laluan kepada pengguna jalan raya yang lain. Dan kepada anda yang belum ikuti media sosial Laban FM, boleh follow kami rapat-rapat di Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Banyak kandungan menarik, video eksklusif serta pelbagai informasi terkini yang telah kami sediakan untuk anda semua. Okey, tanpa membuang masa lagi, kita teruskan bersama Cafe Klasik di Labuan FM dan dengarkan ya deretan-deretan lagu-lagu klasik yang penuh dengan nostalgia, antaranya Menaruh Harapan nyanyian Nadia Akilah, diikuti juga dengan Gubahan Rindu puisi Syahdu oleh Fauzia Latif, dan kita akhiri dengan Irama Malar Segar, tiga buah lagu dahulu, iaitu Dato' Ahmad Jais bersama Kartina Dahari menerusi lagu Selamat, maafkan saya, Budit Setahun Segunung Intan oleh

0: lagu-lagu klasik, kenangan lalu, mengusik jiwa.
1: Terbitnya sinar mentari, saban hari mengejut mimpi.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi Isnin hingga Jumaat pukul 4 hingga 5 petang di Labuan FM, suara pesisir anda.

Lawan FM, suara pesisir anda. Itu dah lagu daripada Dato' Ahmad Jais dan Kartina, Dahari Budi Setahun Segunung Intan. Ya, mana lagu itu sebenarnya membawa mesej tentang nilai budi, keikhlasan dan penghargaan dalam sesebuah hubungan. Seperti patah Melayu, hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Lagu ini sebenarnya mengingatkan kita ya, kita bahawa jasa dan kebaikan yang diberikan dengan ikhlas amat bernilai dan sentiasa dikenang sepanjang hayat. Jadi kalau anda semua ingin mendengarkan lagu ini, hayatilah bait-bait liriknya itu. Baiklah, Labuan FM, suara anda, saya ingin kongsikan yang mana program Road to Maha Labuan 2026 yang sebenarnya membuka tirai hari ini di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan menyasarkan kehadiran sehingga 30,000 pengunjung sepanjang 4 hari penganjurannya. Yang mana program ini jelajah promosi pameran pertanian horticulture dan agro pelancongan Malaysia atau MAHA ya, buat julung kalinya dianjurkan di Labuan. Yang mana Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan Labuan, yang mana saya boleh kongsikan, Datuk Muhammad Azmi Muhammad Zain berkata program ini membuka peluang kepada usahawan tempatan untuk meneroka teknologi baru, memperluaskan akses pasaran serta menyumbang kepada keterjaminan makanan. Jadi kepada warga Labuan, jangan lupa ya, minggu ini ada satu acara yang cukup-cukup istimewa menanti anda. Jadi buat semua pecinta dunia pertanian, peternakan, perikanan dan agro makanan, ayuh turun padang bersama-sama keluarga, orang tersayang ke Road to Maha Labuan 2026. Ini bermula hari ini sehingga 26 Julai bertempat di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan bermula pukul 9 pagi sehingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik telah pun disediakan khas untuk anda. Maafkan saya, terbelit sudah lidah petang ni. Jadi di pentas utama anda boleh menyaksikan ya pelbagai persembahan dan demonstrasi menarik seperti Yellowfin Tuna Cutting Show, demonstrasi masakan, sesi merasa makanan sashimi serta pertandingan tarian kreatif Borneo kategori terbuka. Jadi kepada anda semua warga Labuan, jangan lepaskan peluang ini. Bawalah keluarga, ajak rakan-rakan dan sama-sama kita meriahkan Road to Maha 2026. Labuan FM, suara pesisir anda, setiap lagu ada cerita.

hari lagi. Tinggal 3 hari lagi, tari tutup uji bakat pita kecil Labor FM 2026. Kira detik semakin hampir. Rakam video nyanyian, semak dan hantar penyertaan Anda sekarang. Hubungi penerbit DJ Baby di talian 011-5897-3484 untuk sebarang pertanyaan lanjut. 3 hari lagi adik-adik, jangan lalai.

Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai. Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan. Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu, mengusik jiwa. Terbitnya sinar mentari, saban hari, mengejut mimpi. Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat, pukul 4 hingga 5 petang. Di Labuan FM, suara pesisir anda.

Lawan FM, suara pesisir anda masih bertemankan saya DJ Izu menerusi segmen destinasi teman pemanduan anda sehingga pukul 7 malam nanti. Baiklah, saya ingin war-warkan kepada warga Labuan, kepada adik-adik yang berumur 7 hingga 12 tahun dan mempunyai minat serta bakat nyanyian. Jangan lepaskan peluang untuk menyerlahkan potensi anda di pentas bintang kecil 2026. Yang mana cara penyertaannya mudah saja adik-adik, hanya perlu layari Facebook rasmi Labuan FM, imbas kod QR menerusi poster yang telah pun disediakan bintang kecil, yang mana pendaftaran yang disediakan ini, yang mana rakaman video nyanyian anda, rakam video nyanyian anda format landscape ya, untuk satu lagu bahasa Melayu nyanyian artis Malaysia sahaja, dan pastikan lagu tersebut dinyanyikan sehingga habislah, sehingga tamat. Kemudian hantarkan video nyanyian anda ke email labuanfm1037@gmail.com bersama maklumat seperti nama penuh, tajuk lagu dan nombor telefon untuk dihubungi. Ingat ya, penyertaan dalam talian dibuka mulai 26 Jun hingga 26 Julai 2026 sahaja. Jadi hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk sesi uji bakat secara fizikal di studio rakaman Labuan FM. Jadi adik-adik, jangan malu, jangan ragu, jangan segan. Asah bakat, tunjukkan keyakinan dan buktikan bahawa anda mempunyai suara yang mampu memukau para pendengar. Dan mungkin andalah bintang kecil yang bakal menyinari pentas muzik tanah air. Baiklah, kepada anda yang sedang mandu ketika ini dalam perjalanan balik kerja, hati-hati di jalan raya, pandu cermat, jangan gopoh, jangan garagas, jangan kelang kabut, dan pastikan selamat tiba di rumah dengan selamat. Keselamatan anda keutamaan bersama Labuan FM, suara pesisir anda. Ini dia lagu Harry, Bunga Larangan. Sebelum tu, Bunga Harry, Bunga Larangan, permintaan daripada Joy. Dan ini dia Sheila on 7 yang terlewatkan.

hari lagi. Tinggal 3 hari lagi, tarikh tutup uji bakat pita kecil Labar FM 2026. Kira detik semakin hampir. Rakam video nyanyian, semak dan hantar penyertaan Anda sekarang. Hubungi penerbit DJ Bobby di talian 011-5897-3484 untuk sebarang pertanyaan lanjut. 3 hari lagi adik-adik, jangan lalai.

Belanjawan 2027 Perkasa Hidup Rakyat. UNHCR DR henti pendaftaran pelarian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

Segmen Destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, Suara Pesisir.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di negeri Terengganu, yaitu Pantai Batu Buru. Pantai Batu Buru merupakan antara destinasi pelancongan paling popular di Kuala Terengganu. Terletak kira-kira 2 km dari pusat bandar, pantai ini terkenal dengan pemandangan Laut Cina Selatan yang mempesonakan, pasir yang luas serta suasana yang nyaman terutama pada waktu petang. Pantai ini menjadi lokasi pilihan penduduk tempatan dan pelancong untuk beriadah, berjoging, berbasikal, bermain layang-layang serta menikmati angin laut. Pengunjung juga boleh menaiki kereta kuda atau menyewa skuter elektrik untuk bersiar-siar di sepanjang persisiran pantai. Selain keindahan alam, Pantai Batu Buru turut menawarkan pelbagai gerai makanan yang menjual hidangan tradisional Terengganu seperti keropok lekor, sata, otak-otak, ikan celup tepung dan air kelapa segar. Keindahan matahari terbenam di pantai ini menjadikannya lokasi kegemaran jurugambar dan pecinta alam. Dengan kemudahan seperti kawasan parki, surau, tandas awam, laluan pejalan kaki dan taman rekreasi, Pantai Batu Buru sesuai dikunjungi oleh semua peringkat umur. Gabungan keindahan pantai, makanan tempatan dan suasana santai menjadikan destinasi ini antara tempat yang wajib dikunjungi apabila berada di Terengganu. Menarik bukan? Jadi, mari tak berjauh.

0: On Air.
1: Nama saya Adam bin Yunus. Saya membuat kasur 40 tahun sudah. Anak saya masih 3, sekarang anak saya 9. Cucu 24 sudah, masih jadi juga. Saya bermula di tempat depan supermarket itu asal malam, di bawah tangga. Habis itu di arah kami pergi gerai, di rubuh sudah gerai, minat lah. Saya siang malam pun kalau kadang-kadang ada tidak boleh aku buat, aku bawa pergi rumah bantu anak. Jahit lah kasut lah. Aku jahit kasut perempuan, tukar tapak, tukar tumit, macam-macam lah. Kalau aku boleh buat, buat sajalah. Sudah baik lah, ada koyak sikit lah ini-ini. Boleh jahit. Buka sini pukul 7 sampai pukul 4.30. Kadang-kadang ada kerja pejabat, aku tunggulah. Jam 5 baru aku balik. Hari-hari buka, kecuali hari raya lah, kecuali tidak sihat lah. Kadang-kadang RM10, ada yang RM5. Siapa yang mau buat kasut boleh cari Pati Adam dengan kawan-kawan. Bekas Pasar Lama, Jalan OKK, Awang Basah.
0: Peace on Air.

0: 5.30 petang bersama-sama saya Muhammad Zulhan Nizam dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sari berita utama. Road to Mahal Labuan sasar 30,000 pengunjung. Labuan FM persiaran langsung dari lokasi Mahal berita sepenuhnya. Program Road to Mahal Labuan 2026 yang membuka tirainya di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan hari ini menyasarkan kehadiran 30,000 pengunjung sebagai usaha memperkasa sektor agro makanan dan merancangkan ekonomi komuniti tempatan. Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan Datuk Muhammad Azmi Muhammad Zain berkata, program 4 hari itu membuka ruang kepada usahawan tani tempatan menerokai teknologi baharu, memperluas akses pasaran serta menyumbang kepada keterjaminan makanan negara. Beliau ditemui selepas menyempurnakan peluncuran program yang bermula hari ini hingga 26 Julai. Penganjuran julung kali siri jelajah promosi pameran pertanian, horticulture dan agropelancongan Malaysia Maha 2026 itu menjadi platform strategik menghimpunkan pemain industri, usahawan serta komuniti bagi perkukuh pembangunan sektor pertanian, penternakan dan perikanan di wilayah ini. Pengisian utama termasuk pameran agro dan gastronomi, jualan agro madani, padanan perniagaan, perkongsian teknologi, aktiviti interaktif serta jualan produk tempatan. Sementara itu, bersempena Mahal Labuan kali ini, Labuan FM juga turun padang menerusi program radio di lokasi RDL. Menurut Timbalan Pengarah RTM Labuan, Howard Martin Kim Sung, program sempama itu memberi peluang kepada penyampai dan warga kerja agar lebih dekat dengan komuniti. Selain bersiaran langsung dari lokasi, berkongsi intipati dan pengisian menarik, ia juga sebagai platform untuk berinteraksi secara bersemuka dengan pendengar. Kru Labuan FM bersiaran langsung dari Zon 1, 2 dan 3 menerusi segmen Sembang Santai dan Bicara Eksklusif disiarkan menerusi siaran radio dan media sosial Labuan FM bermula hari ini hingga Sabtu. Tambahnya komitmen juga bagi menyokong penganjuran program berimpak besar di pulau ini. Pemberdayaan inovasi dalam pembelajaran menjadi teras pendidikan College Vocational Labuan KVL. Selain membina keyakinan, kreativiti dan inovasi dalam kalangan pelajar, ia juga mengiktiraf kualiti ekosistem inovasi sehingga mampu bersaing dan mendapat pengiktirafan antarabangsa. Pengarah College Vocational Labuan Nordin Akub berkata inovasi diterap berjaya melahirkan pelajar yang mampu mencambah idea dengan menghasilkan produk berkualiti dan berimpak tinggi. Terbaru, pelajar college ini berjaya yang meraih 2 pingat emas pada International Innovation and Research Competition Innoverse 2026.
1: Memperkenalkan produk-produk inovasi mereka yang kebanyakannya daripada bahan-bahan sisa buangan yang kita bangunkan, yang kita recycle, yang kita tambah baik, dan ini semua memenuhi Sustainable Development Goal yang dipromosikan oleh kerajaan pada masa ini, SDG, dan itulah yang kita sahut. Jadi hasilnya syukur Alhamdulillah. Mereka ini telah menangi banyak pertandingan berteraskan inovasi, khasnya yang saya highlight di peringkat antarabangsa.
0: Tambahnya, graduan yang dihasilkan bukan sahaja memenuhi keperluan industri, malah mampu memacu pertumbuhan negara selaras aspirasi TVET Madani.
2: Uji kemahiran murid ni dia boleh ke tidak, dia mampu ke tidak mempasarankan dia punya produk tu. Contohnya macam saya dan rakan-rakan, cikgu kami support polish lagi apa yang boleh dan in the end kami boleh. Produk tu jadi, kami menang. Jadi bagi saya, masuk sini memang banyak benda baru yang boleh belajar dan peluang untuk kita berjaya tu lebih tinggi lah sebanyak pengalaman yang kita ada.
0: Pelajar seni kulinari Siti Zulaikha Abdul Rahman. Setakat ini seramai 563 pelajar mengikuti sijil vocational Malaysia, diploma dan sijil kemahiran di kolej berkenaan.
3: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
0: Baik, berita seterusnya. Seramai 189 peserta menyertai 6 kursus kemahiran jangka pendek anjuran Pusat Latihan Teknologi Tinggi Jabatan Tenaga Manusia EdTech JTM Kampus Labuan sempena Minggu Latihan Kebangsaan NTW 2026 semalam. 5 kursus bersemuka ditawarkan dan sebuah kursus webinar meliputi asas pemasangan jubin lantai, pengenalan papan agihan domestik dan asas pengurusan majlis selain penyelenggaraan pipe serta penggunaan multimeter. Menurut kenyataan EdTech JTM Labuan, peserta didedahkan kepada kemahiran baharu yang boleh dimanfaatkan dalam urusan harian dan pembangunan kerjaya. Kursus percuma sempena NTW 2026 diteruskan sehingga Sabtu ini dengan orang awam masih berpeluang mendaftar melalui portal National Training Week. Sesi uji bakat bintang kecil RTM 2026 kini sedang berlangsung mengikut fasa di setiap negeri dan zon seluruh Malaysia. Pencarian penyanyi cilik versatile berumur antara 7 hingga 12 tahun dijalankan secara berperingkat sama ada uji bakat fizikal atau secara dalam talian. Di peringkat RTM Labuan, penyertaan dibuka sejak 26 Jun lalu dan akan ditutup pada Ahad 26 Julai ini. Penerbit program Bebenilin Kim Pilit menyeru kanak-kanak warga negara Malaysia yang berbakat untuk tampil dan menyerlahkan bakat masing-masing. Rakaman video nyanyian penuh lagu bahasa Melayu boleh dihantar ke labuanfm1037@gmail.com atau boleh hubungi penerbit di nombor 011-589-73484. Peserta yang layak akan dihubungi untuk menghadiri sesi uji bakat secara fizikal di studio rakaman Labuan FM. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada malam dan pagi esok diramalkan ribut petir, sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak setinggi 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Jabatan Meteorologi turut mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di perairan Labuan sehingga pukul 6 petang ini. Keadaan itu adalah berbahaya kepada semua bot-bot kecil. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi. Road to Maha Labuan sasar 30,000 pengunjung. Labuan FM bersiaran langsung dari lokasi Maha. Sekian Warta Labuan, berita disunting oleh Rohania Ramli. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: 3 hari lagi. Tinggal 3 hari lagi, tarikh tutup uji bakat pita kecil Labar FM 2026. Kira detik semakin hampir. Rakam video nyanyian, semak dan hantar penyertaan Anda sekarang. Hubungi penerbit DJ Baby di talian 011-5897-3484 untuk sebarang pertanyaan lanjut. 3 hari lagi adik-adik, jangan lalai. 3 hari lagi, 3 hari lagi.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, info sukan untuk petang ini saya ingin kongsikan untuk anda semua, pendengar setia Lawan FM. Wakil Malaysia Vamos memulakan kempen Mobile Legends Bang Bang Mid-Season Cup World Cup 2026 dengan penuh bergaya, yang mana dalam aksi pembukaan kumpulan A di Paris, Vamos berjaya menewaskan pasukan Falcons MENA dari Arab Saudi dengan keputusan meyakinkan 2-0. Yang mana kemenangan itu hadir ya walaupun pasukan yang mana berdepan cabaran sebelum perlawanan apabila mengalami kelewatan penerbangan selama 12 jam yang sedikit menjejaskan persiapan mereka. Jurulatih Vamos Arvindo Valentano, masalah penerbangan tersebut menyebabkan pasukan hanya sempat menjalani satu sesi latihan ringan selepas tiba di Paris sebagai persediaan menghadapi aksi pembukaan. Namun situasi itu tidak menghalang Vamos daripada mempamerkan aksi yang mantap apabila berjaya menguasai kedua-dua permainan dan menamatkan perlawanan dengan kemenangan 2-0 ke atas Falcons MENA. Oleh itu, selepas kemenangan ini, Vamos akan meneruskan cabaran menentang tim Spirit dari Rusia dalam aksi seterusnya kumpulan A, yang mana kita doakan ya semoga Vamos terus mengekalkan momentum dan membawa nama Malaysia ke pentas e-sport dunia. Jadi itu setakat ini info sukan yang boleh saya kongsikan untuk anda semua. Dan pukul 6 petang nanti jangan ke mana-mana kerana kita akan menjengah ke ruangan nurani, ruangan yang insyaAllah akan menangkan hati kita semua dengan lagu-lagu ketuhanan dan juga lagu-lagu kerohanian untuk renungan dan pengisian rohani kita bersama. Ini dia lagu daripada Peter Pan, Semua Tentang Kita. Seterusnya kita dengarkan lagu daripada Noah, Mungkin Nanti. Setiap lagu ada cerita.

0: hari lagi. Tinggal 3 hari lagi, tari tutup uji bakat pita kecil Labar FM 2026. Kira detik semakin hampir. Rekam video nyanyian, semak dan hantar penyertaan Anda sekarang. Hubungi penerbit DJ Baby di talian 011-5897-3484 untuk sebarang pertanyaan lanjut. 3 hari lagi adik-adik, jangan lalai. 3 hari lagi.
1: Segmen Destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda. I
2: won't lie. Labuan FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X, dan TikTok.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: 34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
2: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

Lawan FM, suara pesisir anda. Alhamdulillah, kita telah pun ya masuki bulan Safar 1448 Hijrah. Bulan kedua dalam kalender Islam selepas bulan Muharram. Jadi setiap pergantian bulan adalah tanda bahawa perjalanan hidup kita terus berjalan, memberi peluang untuk kita memperbaiki diri, memperbaharui niat dan mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, kata-kata hikmah untuk renungan kita bersama, jangan takut dengan hari yang belum kita lalui kerana Allah yang mengatur segala perjalanan itu lebih mengetahui apa yang terbaik buat hambanya. Jadi teruskan melangkah dengan doa, sabar dan yakin bahawa setiap ujian pasti disertai hikmah. Semoga bulan Safar ini menjadi lembaran baru yang penuh keberkatan, ketenangan jiwa dan kebaikan yang berpanjangan buat kita semua. InsyaAllah. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Sehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labor FM.
1: Sari, kau dengar tak berita ni? Katanya ada kes besar berlaku. Ramai orang dah kongsi. Seram juga aku baca.
2: Kau dah semak sumber dia?
1: Belum, tapi mesej ni viral tau. Ramai kawan aku dah forward.
2: Syafiq, tak semua yang viral tu benar. Kadang-kadang berita palsu disebarkan tanpa niat, tapi kesannya boleh mencetuskan panik dan juga kekeliruan.
1: Jadi berita ni belum tentu sahih?
2: Betul tu. Berita palsu sering guna tajuk sensasi, ayat mengelirukan dan juga mendesak kita untuk kongsi sekarang.
1: Kalau aku terus kongsi tanpa semak, aku pun boleh jadi penyebar berita palsu kan?
2: Tepat sekali Syafiq. Satu klik tanpa fikir boleh menjejaskan reputasi, menyemai ketakutan dan juga memecah belahkan masyarakat.
1: Mulai sekarang, aku akan semak dulu. Cari sumber rasmi, baca dengan teliti dan fikir sebelum kongsi.
2: Itulah sikap bertanggungjawab di alam digital. Bijak guna media sosial, bukan sekadar pantas menyebar.

0: Anda sedang mendengar Ruangan Nurani.
1: Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, sebagai panduan bersama buat seluruh muslimin dan muslimat, hari ini Khamis 23 Julai 2026 bersamaan 8 Safar 1448 Hijriah. Marilah kita sama-sama mempersiapkan diri untuk menyambut seruan azan dan menunaikan kewajipan solat fardu maghrib. Oleh itu, waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini adalah pada pukul 6.38 minit petang. Saat mentari perlahan-lahan melabuhkan tirainya, marilah kita meninggalkan seketika kesibukan dunia untuk menyahut panggilan ilahi. Dengarkanlah seruan azan dengan hati yang tenang, kerana setiap laungan azan adalah panggilan daripada Allah Subhanahu Taala yang mengajak kita kembali kepadanya. Lawan FM, suara pesisir anda.

0: sehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labor FM.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Ketika iman dan taubat tidak diterima. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah terjadi hari kiamat hingga matahari terbit dari arah barat. Apabila ia telah terbit dari arah barat dan manusia melihatnya, maka berimanlah mereka semua. Pada hari itu tidak bermanfaat keimanan seseorang yang tidak beriman sebelum hari itu atau belum mengusahakan kebaikan di masa imannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan hadis ini memberi satu peringatan dan ancaman yang besar bagi mereka yang sering menangguhkan taubat mereka, sehingga terjadinya salah satu tanda kiamat dan pintu keimanan serta taubat tidak diterima lagi. Hadis ini memberikan kita salah satu daripada tanda awal kiamat, iaitu terbitnya matahari daripada sebelah barat. Dan ketika itu, begitu ramai manusia yang baru menyedari untuk mempercayai apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Namun, segala itu hanya sia-sia kerana saat itu taubat dan iman tidak lagi diterima. Begitu besar penyesalan yang dirasai oleh orang yang menangguhkan taubatnya kerana terlalu merasa selesa dengan kemaksiatan yang dilakukan, sehingga melupakan terhadap ancaman dan azab yang akan diterima. Oleh itu, berwaspadalah terhadap bisikan syaitan yang sering mahu kita meninggalkan taubat. Sebelum terlambat, tanyakan pada diri kita, apakah maksiat yang kita lakukan ini bernilai seperti nilai ganjaran dan syurga yang kita akan dapatkan jika kita bersabar meninggalkan maksiat. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.
0: Anda sedang mendengar Ruangan Nurani.
3: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha.
4: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, manusia menjadi pejuang bila ada pegangan yang diyakini terhunjam dalam hatinya. Dia sanggup berbuat apa sahaja demi keyakinan perjuangannya. Perjuangan melahirkan para pejuangnya yang sanggup bersungguh-sungguh meluahkan usaha dan pemikiran, juga mampu mengharungi susah payah perjuangan. Begitulah para pejuang akidah dan iman yang mesti ada pada diri mereka dua unsur jihad dan perjuangan, iaitu sanggup bersungguh-sungguh dan sanggup bersusah payah. Allah Subhanahu wa taala berfirman menerusi surah Ali Imran ayat 142, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Shadaqallahu alazim. Maksudnya, apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk ke syurga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar? Saudara pendengar sekalian, perjuangan yang paling sukar untuk menjadi seorang yang baik ialah membuang rasa lebih baik daripada orang lain. Selagi ada rasa itu, selagi itulah kita belum menjadi orang yang baik. Bahkan, kitalah mungkin orang yang paling jahat. Bukankah permulaan kejahatan syaitan itu bermula dengan rasa aku lebih baik daripada kamu? Saudara pendengar sekalian, mengejar sesuatu yang hebat pasti sukar. Kita perlu bermujahadah untuk meraih satu janji yang hebat. Maksud mujahadah ialah melawan diri kita ini supaya tidak tunduk dengan nafsu kita. Surga itu amat hebat. Maka untuk memperolehi sesuatu yang hebat itu, kita perlu perhebatkan diri. Justru, latihlah nafsu kita untuk menanggung susah payah dalam perjuangan. Dan kita bukan seorang pejuang jika kita tidak bersungguh-sungguh dalam kerja perjuangan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan sesungguhnya telah datang malaikat utusan-utusan kami kepada Nabi Ibrahim dengan membawa berita yang menggembirakan. Lalu mereka memberi salam dengan berkata, "Salam sejahtera kepadamu, wahai Ibrahim." Nabi Ibrahim menjawab, "Salam sejahtera kepada kamu." Maka tidak berapa lama selepas itu, ia membawa jamuan untuk mereka, seekor anak lembu yang dipanggang.

0: potong.
1: Maka apabila ia melihat tangan mereka tidak menyentuh hidangan itu, ia merasa pelik akan hal mereka serta merasa takut dari keadaan mereka. Melihat kecemasannya, mereka berkata, "Janganlah engkau takut, wahai Ibrahim. Sebenarnya kami ini diutus kepada kaum Lut, yakni untuk membinasakan mereka."

dan istrinya pada ketika itu berdiri, yakni mendengar. Lalu ia ketawa kerana hilang perasaan takutnya. Maka kami pun memberikan berita yang menggembirakan kepadanya melalui malaikat itu, bahawa ia akan mendapat seorang anak, Ishak, dan sesudah Ishak ia pula akan mendapat seorang cucu, Yakub.

0: Ibu.
1: Istrinya berkata, "Sungguh ajaib keadaanku. Adakah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini juga sudah tua? Sesungguhnya kejadian ini suatu perkara yang menghairankan."
2: Sadaqallahul Azim.
3: Lagu-lagu kerohanian dalam Nurani di Labuan FM 6 hingga 7 malam. Waris.

0: di Labuan FM.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda dan dengarkan kami di mana jua.
2: Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, ruangan Nurani kini melabuhkan tirainya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua, pendengar setia Labuan FM, suara pesisir anda. Dan terima kasih juga kepada rakan teknikal yang bertugas. Dan selepas ini, jangan ke mana-mana kerana saya akan sambung siar ke Nasional FM bersama-sama rakan penyampai di sana. Juga kita dengarkan ringkas 7 malam dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Oleh itu, saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Leto, Ruang Rindu. Saya DJ Izu mengundur diri. Assalamualaikum. Setiap lagu ada cerita.

0: tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labor FM.
1: Ui, Beb, mau kemana lagi kau ni? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau ni berjalan.
2: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
1: Kau ni pun juga, Ba. Cuba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan ni. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
2: Atuh lah, Ba, juga. Tapi sekali-sekala, Ba, Lip.
1: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
2: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
1: Bukan apalah juga kan, Beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
2: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan tape malam ni. Aku jalan dululah.
1: Hai, kau ini Beb, Beb. Bah, mana-mana jalan bah kau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
0: Sebentar lagi, ringkas 7 malam dari Pusat Berita RTM.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

0: menang hadiah lumayan, mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
4: Ketak anda pasti akan terisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam. Nasional Warna.
5: Baiklah, selamat malam untuk anda yang mendengarkan kami, geng Kakak Petang. Kembali semula di jam terakhir bersama Zura dan juga Lin Zainal.
6: Ya, bila tiba jam terakhir, selanjutnya kita akan berasa lega. Sebab pejam cilik, nanti dah sampai ke penghujung. Sebab bila tiba waktu maghrib ni kan, agak pendek sedikit. Kejap lagi ada rancangan Nida Ul Islam. Ada rancangan bacaan ayat suci Al-Quran kan. Betul. Dan bunyi azan lah. Azan akan berkumandang, insyaAllah.
5: Baik. Jadi untuk anda yang sedang mandu juga, hati-hati mandu ketika ini. Hari ini rasanya jalan agak jam juga, Lin. Tadi pagi saya pergi banyak kereta.
6: Sesak
5: juga.
6: Itulah kan?
5: Jadi untuk anda yang mandu, hati-hati mandu. Mungkin ada kawasan anda yang hujan lebat ketika ini, penjarakan tu kena, orang kata kena perlu sangat waktu-waktu hujan macam ni ya.
6: Yalah, kadang-kadang bila hujan lebat kan, kita pemandangan kita agak terhad, tak apa nak nampak sangat. Walaupun wiper tu ada, wiper depan, ya, wiper belakang, kena berhati-hatilah. Terutama kalau kita nak tukar lorong tu, jangan main redah aja.
5: Bagi signal dulu.
6: Bagi signal pun kadang tak nampak Zura bila hujan terlalu lebat. Jadi
5: kena hati-hati
6: bagi
5: lah.
6: Bagi saya kadang-kadang tak perlu nak tukar lorong lah. Kekal kat situ. Kecuali kalau kita betul-betul nampak Zura.
5: Jadi untuk anda semua yang sedang orang kata memandu, hati-hati memandu. Okey. Dan hari ini maksudnya solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini pada pukul 7.31 malam. Okey, teruskan mendengarkan kami, geng

Jatah Merdeka menampilkan citra rasa, citra budaya, citra seni dan kebuncaknya citra perarakan pada 25 Julai jam 8 malam. Ikuti at citrawarna.my dan at malaysia.truly.asia atau layari www.malaysia.travel untuk maklumat lanjut.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
2: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
1: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
2: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

0: mengakui Islam. Perkongsian ilmu bersama Dr. Taqwa Zabidi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pendengar yang saya muliakan, pernahkah sahabat-sahabat pendengar mengetahui bilakah kali pertama mushaf Al-Quran dilupuskan? Pelupusan Al-Quran pernah berlaku pada zaman pemerintahan Khalifah Osman radhiyallahu an. Pada ketika itu, perluasan Islam telah berlaku meliputi kawasan-kawasan di luar tanah Arab, dan ketika itu ramai gubernur-gubernur yang dihantar ke kawasan-kawasan tersebut untuk mengajar umat Islam membaca Al-Quran, dan daripada situ satu perkembangan kaedah bacaan Al-Quran telah berlaku. Dikatakan kepelbagaian bacaan Al-Quran disebut sebagai qiraatus sab'ah, yang mana umat Islam telah membaca mengikut cara bacaan gubernur-gubernur yang dihantar di satu-satu kawasan. Namun begitu, keadaan ini telah menyebabkan pertelingkahan dan perselisihan di kalangan umat Islam, dan fitnah yang berlaku semakin meruncing. Apa yang dilakukan oleh Khalifah Osman pada ketika itu apabila mendengar keadaan ini, beliau telah mengarahkan supaya semua Al-Quran ditulis dalam satu bentuk yang sama, yang kalau kita lihat pada hari ini, wujud Al-Quran, Mushaf Quran, Rasam Osmani. Jadi Khalifah Osman radhiyallahu anhu telah mengarahkan semua bentuk penulisan yang lain dilupuskan dengan kaedah pembakaran. Keputusan ini bukanlah suatu keputusan yang mudah, namun Khalifah Osman mengambil keputusan ini untuk memastikan umat Islam pada waktu itu tidak berpecah belah, malah bersatu padu melalui satu Al-Quran, satu mushaf Al-Quran yang sama. Sayyidina Ali pernah ditanya mengenai perkara ini. Sayyidina Ali menjawab, "Aku melihat ia adalah untuk menyatukan manusia dengan satu mushaf yang sama, maka tidak berlaku perpecahan dan perselisihan." Jadi kita lihat di sini, bagi seorang pemimpin yang berwibawa, apabila beliau memahami objektif sesuatu pensyariatan, beliau boleh menjalankan ataupun mengeluarkan satu keputusan yang memastikan kemaslahatan umat Islam dapat dijaga dalam satu-satu masa tertentu. Oleh itu, kita lihat keputusan Khalifah Osman radhiyallahu an untuk menyatukan penulisan Al-Quran dengan satu kaedah yang sama telah membawa kemaslahatan bukan pada zaman itu sahaja, tetapi ia dapat dimanfaatkan sehingga ke hari ini. Sekian dahulu perkongsian yang saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam Hashtag Penyiaran Jakin.
2: Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 214 hingga 217.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang dirajam.

Adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum sampai kepada kamu, yakni ujian dan cobaan seperti yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu? Mereka telah ditimpa kepapaan, yakni kemusnahan, harta benda dan serangan penyakit, serta digoncangkan oleh ancaman bahaya musuh. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang beriman yang ada besertanya, "Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh kepada agama Allah."

Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, apakah yang akan mereka belanjakan dan kepada siapakah? Katakanlah, apa jua harta benda, yakni yang halal, yang kamu belanjakan, maka berikanlah kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan. Dan ingatlah, apa jua yang kamu buat dari jenis-jenis kebaikan, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui dan akan membalas dengan sebaik-baiknya.

kamu diwajibkan berperang untuk menentang pencerobohan. Sedang peperangan itu ialah perkara yang kamu benci. Dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Dan ingatlah, Allah jualah yang mengetahui semuanya itu, sedang kamu tidak mengetahuinya.

0: Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai hukum berperang dalam bulan yang dihormati. Katakanlah peperangan dalam bulan itu adalah berdosa besar. Tetapi perbuatan menghalangi orang-orang Islam dari jalan Allah dan perbuatan kufur kepadanya, dan juga perbuatan menyekat orang-orang Islam ke Masjid Al-Haram di Mekah serta mengusir penduduknya dari situ, semuanya itu adalah lebih besar lagi dosanya di sisi Allah. Dan ingatlah, angkara fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan semasa perang dalam bulan yang dihormati. Dan mereka orang-orang kafir itu sentiasa memerangi kamu hingga mereka mahu memalingkan kamu dari agama kamu kalau mereka sanggup melakukan yang demikian. Dan sesiapa di antara kamu yang murtad berpaling tadah dari agamanya, agama Islam, lalu ia mati sedang ia tetap kafir, maka orang-orang yang demikian rosak binasalah amal usahanya yang baik di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah ahli neraka, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: sentiasa di hati.
1: Baik, Darlene, kita dah selesai untuk geng Kakak Petang untuk hari ini, Lin. Edisi hari ini 23 Julai 2026. Sekejap masa berlalu, kita nak tinggalkan anda dan semua ni.
0: Itulah dia kan, setiap yang bermula akan berakhir. Tapi kami mengharapkan segala apa yang berlaku melalui geng Kakak Petang bermula jam 4, 5, 6, 7,
1: 8.
0: Ya, setiap slot tu berbeza-beza.
1: Ya, lain macam. Kalau di jam pertama, kongsikan resepi. Di jam kedua, luahkanlah apa yang terpendam.
0: Jangan dipendam, kena luahkan. Sebab setiap hari berbeza topiknya kan.
1: Betul.
0: Jadi kita tak naklah anda ni tertekan dan sebagainya. Sebab tu kena luahkan.
1: Iya. Kalau di jam ketiga, kita banyak keinsafan diri, Lin.
0: InsyaAllah. Rancangan raudah ada, rancangan drama ada. Untuk hari Rabu dan hari
1: ada
0: Khamis
1: ada juga.
0: Untuk para usahawan kita yang berjaya, kita kongsi-kongsilah kejayaannya.
1: Betul. Dan di jam terakhir ada apa, Lin?
0: Ada rancangan keagamaan lah. Nidaul Islam semuanya. Dan juga bacaan ayat suci Al-Quran.
1: Kalamullah ya, juga kalam ada Allah. Kan.
0: Macam itulah.
1: Isian jiwa lah kan, sepanjang satu jam tu lah ya. Jadi
0: asyik lara-lara je nak juga kembali ke pangkat jalan semua.
1: Aku tahu, tak sudah-sudah nanti nangis pula balik ni. Itu kita risau kan tu.
0: Jangan ketawa lebih-lebih, sikit-sikit boleh.
1: Sikit je boleh. Macam tu. Itu ketawa apa tu? Awak bawa ajak semua ketawa lagi ada ni. Baiklah, malam ini anda akan didendangkan dengan lagu-lagu yang terbaik dari Aizat Azam ataupun Ijad. Yang akan tunaikan permintaan lagu-lagu anda. Esok kita akan kembali semula lah bersama dengan Azura dan juga Lin dalam geng Kakak Petang. Ya, saya Azura.
0: Saya Lin Zainal.
1: Kita jumpa esok bersama geng Kakak Petang. Bye semua. Assalamualaikum.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marine dan burung migrasi. Nasib

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Salam perpaduan untuk semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM. Alhamdulillah kita kembali lagi bersama dengan saya Aizan Azam untuk Nasional Malam untuk hari ini, edisi 23 Julai 2026 bersemangat hari Khamis. Dan juga saya ingin ucapkan juga jutaan terima kasih juga kepada rakan suga saya bersama dengan DJ Azura dan juga bersama dengan Lin Zainal yang bersama dengan anda. Pelbagai perkongsian menarik yang dikongsikan oleh mereka, antaranya masakan, juga luahan rasa, drama dan kreatif dan sebagainya untuk anda. Dan dengarkan esok juga dengan lebih pengisian yang lebih menarik lagi. Dan sebelum itu juga saya ingin kongsikan kepada anda melalui portal berita.rtm.gov.my, di mana AI perlu dimanfaat semua lapisan masyarakat. Akses kepada ilmu pengetahuan dan juga kemahiran berkaitan kecerdasan buatan AI perlu diperluas agar manfaat teknologi itu dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Menurut ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, melalui penggunaan yang betul dan juga bertanggungjawab, AI mampu membantu pelajar menimba ilmu dan juga golongan pekerja dapat meningkatkan kemahiran dan usahawan mengembangkan perniagaan mereka. Dan ini juga jangan membiarkan teknologi menggantikan hati yang baik, rasa belas kasihan, kasih sayang, empati dan juga nilai-nilai murni yang menjadikan seseorang itu insan yang bertanggungjawab, berintegriti dan juga sentiasa prihatin terhadap sesama manusia. Seterusnya, remaja lelaki hilang ketika menjala ditemukan. Remaja lelaki yang dilaporkan hilang ketika menjala ikan di Sungai Seterap di sini pada hari Selasa ditemukan meninggal dunia. Mayat ditemukan terapung pada pukul 12:30 malam, kira-kira 30 meter dari lokasi mangsa dilaporkan hilang. Mangsa Taufik Ezani Abdullah, 15 tahun, dikatakan menyelam selepas jala tersangkut dan tidak timbul semula. Beliau bersama dengan 7 ahli keluarga menjalankan aktiviti menjala ikan di sungai berkenaan dan operasi selama 2 hari ditamatkan dan mayat diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Itu dia antara sikit perkongsian melalui portal berita.rtm.gov.my dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: menang hadiah lumayan, mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, Jayco J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

0: Senang hadiah lumayan. Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, Jeku J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Nasional Malam, 8 hingga 12.30 malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Nasional FM, sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan Ahizah dan Azam untuk terus bersama dengan anda. Nasional Malam, seperti biasa, pelbagai lagu-lagu dan juga pelbagai informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan bagi yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga Perlis, boleh terus dengarkan kami di frekuensi 100.5, manakala di balik Pulau Pinang, frekuensinya 93.9, di Baling Kedah 89.7, manakala di Besut Terengganu, frekuensi Nasional FM di sana 94.3. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM, dan juga anda boleh terus dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. 7 hari seminggu dan juga 24 jam di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami, Nasional FM.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

0: Nasional Malam, 8:12 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, di mana saja anda berada, terus mendengarkan Nasional FM. Yang sedang memandu, selamat memandu, mandu dengan berhati-hati. Dan juga mungkin yang ada sekarang ini masih menjalankan tugasan yang di pejabat ataupun tugasan yang masih lagi belum selesai, lakukan tugasan anda dengan sebaiknya. InsyaAllah akan dipermudahkan dan juga hasilnya nanti akan menjadi yang terbaik khas untuk anda. Dan di sini saya nak kongsikan juga kepada anda, di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ibu petir ya, di beberapa kawasan, iaitu ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di negeri Kedah, di Pulau Pinang, iaitu di kawasan seberang Perai Tengah dan juga di seberang Perai Selatan, di Perak pula, di Kerian, Larut, Matang dan juga di Kuala Kangsar, termasuk di kawasan Perak Tengah, manakala di Kelantan, di Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga di Gua Musang. Di Terengganu, kawasan yang terlibat iaitu di Besut, Setiu, Hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, manakala di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Termeluh, Maran dan juga Kuantan. Bagi di kawasan Sarawak, iaitu di Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga di Limbang, manakala di Sabah, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort dan juga di Keningau. Amaran ini dikeluarkan bila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intens hujan melebihi 20 mm sejam. Jadi, Met Malaysia meminta anda sentiasa berhati-hati, kurangkan aktiviti luar dan juga sebarang perkembangan semasa untuk keadaan cuaca, anda boleh ikuti Facebook dan juga media sosial Met Malaysia. Semoga dipermudahkan segalanya dan juga terus bersama kami di Nasional FM.

0: senang hadiah lumayan. Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.

Malaysia 2026 kembali pada 24 hingga 26 Julai di Dataran Merdeka menampilkan citra rasa, citra budaya, citra seni dan kebuncaknya citra perarakan pada 25 Julai jam 8 malam. Ikuti at citrawarna.my dan at malaysia.truly.asia atau layari www.malaysia.travel untuk maklumat lanjut.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهيتها yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Ulumul Islam. Perkongsian ilmu bersama Dr. Taqwa Zabidi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pendengar yang saya muliakan, pernahkah sahabat-sahabat pendengar mengetahui bilakah kali pertama mushaf Al-Quran dilupuskan? Pelupusan Al-Quran pernah berlaku pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman radhiyallahu an. Pada ketika itu, perluasan Islam telah berlaku meliputi kawasan-kawasan di luar tanah Arab, dan ketika itu ramai gubernur-gubernur yang dihantar ke kawasan-kawasan tersebut untuk mengajar umat Islam membaca Al-Quran, dan daripada situ satu perkembangan kaedah bacaan Al-Quran telah berlaku. Dikatakan kepelbagaian bacaan Al-Quran disebut sebagai qiraatus sab'ah, yang mana umat Islam telah membaca mengikut cara bacaan gubernur-gubernur yang dihantar di satu-satu kawasan. Namun begitu, keadaan ini telah menyebabkan pertelingkahan dan perselisihan di kalangan umat Islam, dan fitnah yang berlaku semakin meruncing. Apa yang dilakukan oleh Khalifah Uthman pada ketika itu apabila mendengar keadaan ini, beliau telah mengarahkan supaya semua Al-Quran ditulis dalam satu bentuk yang sama, yang kalau kita lihat pada hari ini, wujud Al-Quran, Mushaf Quran, Rasam Uthmani. Jadi Khalifah Uthman radhiyallahu anhu telah mengarahkan semua bentuk penulisan yang lain dilupuskan dengan kaedah pembakaran. Keputusan ini bukanlah suatu keputusan yang mudah, namun Khalifah Uthman mengambil keputusan ini untuk memastikan umat Islam pada waktu itu tidak berpecah belah, malah bersatu padu melalui satu Al-Quran, satu Mushaf Al-Quran yang sama. Sayyidina Ali pernah ditanya mengenai perkara ini. Sayyidina Ali menjawab, "Aku melihat ia adalah untuk menyatukan manusia dengan satu mushaf yang sama, maka tidak berlaku perpecahan dan perselisihan." Jadi kita lihat di sini, bagi seorang pemimpin yang berwibawa, apabila beliau memahami objektif sesuatu pensyariatan, beliau boleh menjalankan ataupun mengeluarkan satu keputusan yang memastikan kemaslahatan umat Islam dapat dijaga dalam satu-satu masa tertentu. Oleh itu, kita lihat keputusan Khalifah Uthman radhiyallahu an untuk menyatukan penulisan Al-Quran dengan satu kaedah yang sama telah membawa kemaslahatan bukan pada zaman itu sahaja, tetapi ia dapat dimanfaatkan sehingga ke hari ini. Sekian dahulu perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaran jakim.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizad Azam di National FM, sentiasa di hati. Ada seperti biasa juga untuk anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini, National FM seperti biasa 9 malam akan memberikan anda lagu-lagu yang terbaik khususnya untuk pilihan bersama 2.0 pada waktu ini. Juga mungkin ramai yang belum mengetahui bagaimana cara untuk buat pilihan lagu. Seperti biasa, setiap hari anda akan dapat lihat ya di media sosial National FM, iaitu di Facebook, Instagram, nampak poster pilihan bersama 2.0. Kosong, anda boleh komen di poster tersebut di mana anda boleh berikan 2 buah lagu dan juga nama penyanyi lagu tersebut untuk anda dengarkan pada malam dalam National Malam. Dan seperti biasa juga pastikan anda memberikan tajuk yang betul dan juga nama penyanyi yang sebenar. Jangan salah, nanti susah kami nak cari kan. Dan seperti rakan kita ini, saya akan tunaikan 3 permintaan lagu untuk jam yang pertama ini, iaitu saya akan tunaikan permintaan daripada kakak kita ni yang merupakan antara pendengar setia National FM bersama dengan Mama Ila yang berada di Labu Negeri Sembilan, menginginkan lagu daripada Dayang Nufar Izzah, Di Pintu Syurga. Dan seterusnya bersama dengan Muhammad Azrar Harun yang berada di Kulim Kedah, inginkan lagu daripada Hyperact, Mengejar Rindu, lagu yang ditulis pada tahun 2018. Dan sekarang ini kita dengarkan nyanyian daripada Blues Gang.

0: menang hadiah lumayan, mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NBX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM sentiasa di hati.
1: Radio pertama di Malaysia, National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama dengan saya, Aizan Azam, untuk temankan anda malam ini dalam pilihan bersama 2.0. Terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di TikTok Live National FM pada waktu ini. Ramai ya yang bertanya khabar, yang memberi salam, yang berkongsi kisah, berkongsi perasaan dan sebagainya. Anda boleh terus pergi ke TikTok National FM. Saya ada live di sana. Anda boleh lihat bagaimana saya bekerja sebagai seorang penyampai radio. Terima kasih banyak-banyak rakan-rakan yang berada di TikTok Live pada waktu ini. Dan juga bagi mereka yang sedang bersantai di rumah, yang juga mungkin ada yang sedang memasak, yang sedang bertugas di pejabat, mungkin ada yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati dan pastikan anda selamat sampai ke destinasi. Jangan memandu terburu-buru juga kerana orang itu sayang sedang menanti kita di rumah. Baik, saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya. 3 permintaan daripada sahabat-sahabat kita yang sekarang ni ramai tak sabar nak dengarkan lagu pilihan mereka untuk bersiaran di National FM. Antaranya bersama dengan Humairah Mos Said yang buat pilihan melalui Facebook National FM sentiasa di hati, iaitu nyanyian daripada Nurul, Jodohnya Kerana Terluka. Seterusnya bersama dengan rakan kita Siti Salwa ataupun Siti Kasturi yang berada di Balin Kedah pada waktu ini, yang sedang mendengarkan National FM, ingin nyanyian daripada nyanyian daripada Sweet Charity, Hanya Rock and Roll. Wow, malam ni Kak Siti Salwa kita berrock and roll ya di National FM. Dan juga seterusnya bersama dengan pilihan daripada Kak Marasa Salih, kita ingatkan lagu daripada Noh Salih, Rahsia Tuhan. Moga terhibur dan juga terus bersama dengan kami di National FM.

semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Baik, sekarang saya nak kongsikan kemas kini berita melalui platform portal berita .rtm.gov.my. Antaranya, operasi khas bantras produk elektrik tidak patuh piawaian. Operasi pemotongan khas akan dilaksanakan secara bersepadu bagi membantras kemasukan dan penjualan produk elektrik yang tidak mematuhi keselamatan. Banyak produk import dijual tanpa label keselamatan STC RIM, termasuk melalui platform e-dagang dan juga premis fizikal yang membahayakan pengguna. Penguatkuasaan diperkuat di pintu masuk utama dan premis disyaki dengan pemantauan barang import dan juga kerjasama platform e-dagang. Persiapan serta ujian produk di pasaran dilakukan menyasarkan 34 kategori termasuk pengecas, kabel, ceret bersama juga dengan agensi berkaitan yang lain. Seterusnya, penyakit akibat risiko di tempat kerja dilindungi bawah skim bencana pekerjaan. Penyakit yang berpunca daripada perendahan kepada faktor risiko tertentu di tempat kerja dilindungi di bawah skim bencana pekerjaan dan dikategorikan sebagai penyakit hikmat. Perlindungan disediakan di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 dan juga Jemaah Dr. Has dan Jemaah Dr. Rayuan menentukan status penyakit hikmat mengikut Seksyen 28 berdasarkan siasatan dan juga bukti pendedahan. Kesihatan mental bukan berpunca pekerjaan dilindungi di bawah skim keilatan. Orang berinsurans berhak pencen ilat dan juga faedah pemulihan. Itu di antara sedikit ringkasan berita melalui portal berita .rtm.gov.my dan untuk anda boleh dengarkan nanti utama pada pukul 11 malam. Dan seperti biasa, saya nak tunaikan untuk permintaan lagu yang seterusnya daripada sahabat-sahabat kita yang tak sabar nak dengarkan lagu mereka ke udara di Nasional FM. Antara pilihannya bersama dengan Adira Burhan yang berada di Sarawak. Ingat lagu daripada Alia, Tak Mungkin Kerana Sayang. Seterusnya bersama pilihan Kak Khadijah Mama Amin yang berada di Kemaman, Terengganu. Juga mungkin berada di TikTok Live pada waktu ini. Ingat lagu daripada Love Hunters, Sambutlah Kasih. Dan sekarang kita berhibur bersamakan dengan kumpulan Slam, Kembali Terjalin. Pilihan daripada Boniface yang berada di Sarawak. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan Nasional FM.

0: menang hadiah lumayan, mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NBX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk Terma.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam untuk menghiburkan anda malam ini dalam pilihan bersama 2.0 di Nasional FM. Terima kasih kepada semua rakan-rakan yang tetap setia menemankan saya sehingga jam 12 tengah malam ini, dan juga buat rakan-rakan yang berada di Melaka dan juga di Segamat Johor boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 96.6, juga yang berada di Macang, Kelantan di frekuensi 96.5. Bagi orang Pahang yang khususnya berada di Kuantan, boleh dengarkan kami di frekuensi 107.1, dan juga yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu di frekuensi 91.7. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM di seluruh semenanjung Malaysia, dan juga untuk anda boleh terus dengarkan kami menerusi RTM Klik. Muat turun di telefon bimbit anda dan dengarkan di mana sahaja. Baik, saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya bagi pendengar-pendengar kita yang tak sabar nak dengarkan lagu mereka ke udara di Radio Nasional FM. Antaranya kita bersama dengan Ebiana Rosliana pada malam ini inginkan lagu dari Wani Carey, Cak Cak Cekok. Buat semua rakan-rakan yang mengenali diri beliau. Dan seterusnya bersama dengan pilihan Nordiana Nordin yang buat pilihan melalui Facebook Nasional FM, nyanyian daripada X-Ray, Mekah di Jiwa. Dan sekarang ini kita berhibur bersama kumpulan May, lagu yang berjudul Jemu, pilihan daripada Wan Wan Perak, dengan ucapan semoga semuanya baik-baik sahaja bagi mereka yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan kami.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

0: Kerajaan sedia dedahkan laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH kepada umum. Jelas Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim, kesediaan tersebut selepas mendapati TH kini berada dalam kedudukan lebih kukuh dan stabil, sekaligus membolehkan rakyat meneliti dakwaan penjualan aset strategik agensi itu sebelum ini.
1: Keputusan Jemaah Menteri adalah untuk menerbitkan. Cuma pada ketika itu kita bimbang kerana tabung haji dalam proses pemulihan. Kita letak Tan Sri Rashid Hussein dan pasukan baru untuk membersihkan berdasarkan pandangan teguran laporan Suruhanjaya, dan kalau kita lakukan terlalu awal mungkin menimbulkan keresahan daripada pencarum.
0: Namun kata Perdana Menteri, sebelum laporan tersebut didedahkan, beliau perlu merujuk kepada Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar terlebih dahulu. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Anwar memaklumkan belanjawan 2027 yang dijadual dibentang pada awal Oktober depan kekal berteraskan kerangka Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada nilai moral dalam tabir urus dan pembangunan negara. Katanya, meski berdepan pelbagai cabaran dan tekanan semasa, kerajaan tidak pernah mengetepikan prinsip asas tersebut, malah menjadi panduan dalam rangka dasar serta hala tuju pembangunan negara.
2: Formulating the budget for next year, early October. And Alhamdulillah, despite these pressures, I've not lost sight of this fundamental question that we captured it in the Madani framework, that the budget, growth, economic policies, semiconductor strategy, and, energy transition, digital transformation cannot ignore our attempt to restore moral purpose of governance and development. It's not a slogan to be placed on banners. It must be reflected in policy, institutions and conduct.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke perkembangan lain, Malaysia telah mengemukakan penjelasan kepada Amerika Syarikat dengan menyatakan pendirian tidak mengiktiraf Israel bukanlah dasar baharu. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, perkara itu disampaikan Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat, Tan Sri Muhammad Syahrul Ikram Yaakob, selepas dipanggil Jabatan Negara itu.
3: Tetapi Duta Besar kita Tan Sri Syahrul telah pun menyatakan bahawa ini bukan baru, kerana memang menjadi dasar Malaysia, dasar immigration kita, dasar Malaysia. Kita tidak memperaku negara Israel. Kita tidak pernah memperaku recognize Israel, rezim Zionis Israel. Jadi kita tidak memperakukan itu, maka immigration biasalah. Ini bukan baru, ini dah lama.
0: Semalam Perdana Menteri menegaskan Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga negara Israel ke negara ini. Sementara itu, Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Isman Awang Sauni menegaskan kerajaan telah mengarahkan Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR menghentikan sementara semua pendaftaran pelarian bagi membolehkan penyusunan semula sistem pengurusan menerusi program dokumen pendaftaran pelarian. Dalam memastikan pengurusan dan pendaftaran pelarian di negara ini dilaksanakan secara lebih teratur di bawah kawal selia kerajaan. Pelaksanaan program Desa Lestari akan distruktur semula bertujuan bagi meningkatkan keberkesanan program serta menaikkan pendapatan isi rumah peserta kepada RM2,300 sebulan. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, program yang dilaksana sejak 10 tahun lalu itu bukan sekadar melalui penjenamaan semula, malah kandungan dan kaedah pelaksanaannya akan diubah bagi memastikan impak lebih berkesan kepada komuniti luar bandar.
4: Kita mahu mengubah konten atau isi kandungan pelaksanaan daripada program itu agar sistem yang ada di mana keberkesanannya agak boleh diubah, kerana ianya dikendalikan oleh koperasi dan kerap kali pengurusi serta lembaga pengarah koperasi ini bertukar. Itu kita mahu supaya mereka yang profesional mengendalikan Desa Lestari itu yang terdiri daripada anak daripada kampung itu yang mendapat pendidikan yang bersesuaian dengan pelaksanaan Desa Lestari itu.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Operasi pematuhan khas akan dilaksanakan secara bersepadu bagi membanteras kemasukan dan penjualan produk elektrik yang tidak mematuhi piawaian keselamatan. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata, antara fokus operasi ialah memperkukuh penguasaan di pintu masuk utama negara serta menjalankan pemeriksaan bersepadu di premis yang disyaki menjual produk tidak mematuhi piawaian. Pada masa sama, memperketat pemantauan terhadap isyarat import serta meningkatkan kerjasama dengan platform e-dagang. Berita seterusnya. Beralih ke perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan, 226 permit kempen diluluskan dengan 7 kertas siasatan dibuka berkaitan kesalahan pilihan raya dari 18 hingga 22 Julai. Ketua Polis Negeri Sembilan DCP Dato' Azafni Ahmad berkata, sepanjang proses serta kempen pilihan raya pula, situasi keselamatan ketenteraman awam berada pada tahap baik dan terkawal. Tambah beliau, PDRM akan terus mempertingkat kesiapsiagaan dan penguasaan sepanjang tempoh berkenaan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan penyebaran maklumat di media sosial sepanjang tempoh berkempen masih terkawal. Tambahnya, MCMC menerima 16 aduan sejak kempen bermula dengan 14 aduan daripadanya berkaitan rangkaian telekomunikasi, manakala 2 lagi membabitkan akaun palsu. Kesemua aduan sedang diuruskan MCMC. Pada masa sama, PH Negeri Sembilan memberi penekanan kepada 3 keutamaan dalam manifesto bagi PRN kali ini. Setiausaha DAP Negeri Sembilan, Cha Ki Chin berkata, ia merangkumi peluang pekerjaan bergaji tinggi, perumahan mempemilik dan kebajikan rakyat. Selain menggariskan hala tuju pembangunan Negeri Sembilan.
5: Yang pertamanya, janji kami untuk mewujudkan 30,000 peluang pekerjaan bergaji tinggi. Pakatan Harapan mahu memastikan lebih ramai anak Negeri Sembilan mendapat pekerjaan berkualiti tanpa perlu berhijrah ke negeri lain. Pelaburan yang berjaya dibawa masuk mesti diterjemahkan kepada peluang pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik untuk rakyat.
0: 2 lagi keutamaan yang diketengahkan termasuk penyediaan 20,000 rumah mempemilik serta pemerkasaan skim sejahtera rakyat. Luar negara, 2 maut manakala 11 yang lain cedera dalam serangan Amerika Syarikat yang menyasarkan lintasan sempadan antara Iran dan Iraq. Timbalan Gubernur bagi Keselamatan dan Penguasaan Undang-Undang di wilayah Khuzestan, Valiola Hayati mengesahkan lokasi sekitar terminal penumpang di lintasan sempadan berkenaan menjadi sasaran serangan. Markas Pemerintahan Pusat Amerika menyatakan operasi diteruskan bagi melemahkan keupayaan Iran di perairan serantau. Dalam pada itu, Iran memberi amaran sedia melaksanakan strategi baharu sekiranya Amerika terus melancarkan serangan infrastruktur di selatan negara itu. Jurucakap tentera Iran menegaskan tindakan berkenaan akan diambil bagi memastikan pasukan penceroboh tidak dapat meneruskan peperangan. Sementara itu, tentera laut Korea Pengawal Revolusi Islam Iran mendakwa Selat Hormuz yang kini berada di bawah kawalannya ditutup sepenuhnya selagi tindakan ketenteraan Amerika Syarikat berterusan. Sukan, Barcelona berjaya mendapatkan himat penyerang Jerman Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund dengan nilai perpindahan dilaporkan mencecah 29 juta euro. Pemain berusia 24 tahun itu menjadi pemain kedua dibawa masuk ke Camp Nou selepas kelab itu berjaya mendapatkan pemain antarabangsa England Anthony Gordon dari Newcastle United. Hajime Moriyasu telah menandatangani kontrak baharu untuk mengemudi Jepun mengharungi kejohanan Piala Asia 2027 selepas membawa skuad samurai biru ke peringkat kalamati Piala Dunia FIFA 2026. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan sedia dedahkan laporan RCI tabung haji. Tidak iktiraf Israel bukan dasar baharu. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana terus berteman dengan Nasional FM sentiasa di hati. Baik, untuk anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini, anda terus sekarang ini sedang mendengarkan Nasional FM Pilihan Bersama 2.0. Dan sebelum saya teruskan dengan pemilihan yang seterusnya, saya nak kongsikan kepada anda di mana Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia telah berkongsi secara keseluruhannya aliran trafik di semua lebuh raya bertol melibatkan lebuh raya utara selatan di bahagian utara tengah dan juga selatan bergerak dengan lancar. Begitu juga bagi lebuh raya menuju ke pantai timur, khususnya di lebuh raya KL Karak, lebuh raya pantai timur 1 dan juga lebuh raya pantai timur 2, trafik masih lagi bergerak dengan lancar, terutamanya di kawasan laluan kedua di utara dan juga selatan. Berhati-hati di jalan raya, ingatlah orang tersayang dan juga semoga selamat tiba ke destinasi yang dituju. Baik, saya nak tunaikan permintaan daripada sahabat kita yang tak sabar mendengarkan lagu mereka ke udara di Radio Nasional FM, antaranya bersama dengan pilihan putera Borneo yang kini berada di Sibu, Sarawak, inginkan lagu daripada Celine Dion, My Heart Will Go On, khas buat pendengar setia Nasional FM dan juga mereka yang mengenali diri putera Borneo. Dan saya tunaikan juga permintaan daripada Abang Ainul Jaafar kita yang sedang mendengarkan, yang sedang bersantai bersama dengan keluarga pada waktu ini, inginkan lagu nyanyian daripada kumpulan Mega, Nina Karina judulnya. Dan sekarang kita berhibur bersama kumpulan Wings, lagu yang begitu popular sejati, pilihan daripada Muhammad Hisham Mudin, khas untuk anda di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12:30 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang dipilih oleh sahabat-sahabat kita dalam pilihan bersama 2.0 pada waktu ini. Dan untuk jam yang terakhir ini juga, saya akan cuba tunaikan kesemua lagu-lagu yang telah dipilih oleh sahabat-sahabat kita melalui Facebook Nasional FM. Antara pilihan daripada rakan kita ini, Jasli Sidun, yang ingin dengarkan lagu nyanyian daripada kumpulan Rafish, Dah Boom tajuknya. Dan terus bersama dengan nyanyian Hafiz dan juga Adira, Ombak Rindu. Pilihan daripada Nora Shikin yang berada di Kuala Lumpur buat pilihan ini menerusi Facebook Nasional FM. Tunjukkan buat semua rakan-rakan yang sedang mendengarkan Nasional FM, juga yang mengenali diri beliau, dan juga buat mereka yang berada di mana sahaja pada waktu ini. Dan sekarang kita berhibur juga bersama dengan nyanyian Hatan, Dari Kekasih Kepada Kekasih, pilihan daripada Zairi Zack Zairi. Lagu ini dibuat khas ataupun ditujukan khas untuk orang yang tersayang, yang biasa dirindui oleh beliau. Siapa tu? Nak tahu kena tanya tuan punya badannya sendiri. Dan sekarang ini terus berhibur bersama kami di Nasional FM.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, selamat sejahtera. Saya melayan kasih dan semantu.
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Nasional malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Pejam celik dan membiri. Jam 12 tengah malam dan selepas ini kita akan bersama dengan Abang Manis yang akan temankan anda dari awal 12 malam sehingga ke 6 pagi nanti. Pelbagai sesi lagu-lagu yang terbaik semestinya yang akan boleh diberikan kepada anda dan juga perkongsian isu semasa yang akan dikongsikan juga oleh Abang Manis sebentar sahaja lagi. Terima kasih banyak kepada semua rakan-rakan pendengar yang terus mendengarkan Nasional FM yang temankan saya daripada pukul 8 malam sehingga ke waktu ini dan juga buat rakan-rakan yang membuat pilihan bersama 2.0. Terima kasih banyak dan juga kepada mereka yang mana lagunya tidak ku udara pada malam ini. Jangan lupa esok terus buat pilihan bersama 2.0 dan insyaAllah akan dimainkan oleh penyampai-penyampai yang lain. Terus bersama kami dan juga jaga kesihatan, jaga diri dan pastikan saya doa semoga semua dipermudahkan segala urusan dan juga jaga kesihatan di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan konstrima langsung.

persembahan Bon Jovi memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Aizat yang telah bersama dengan anda Nasional Malam bersama dengan lagu pilihan bersama 2.0. Banyak lagu permintaan yang telah pun ditunaikan oleh Aizat. Ada juga lagu yang tak sempat ditunaikan, jangan risau. Setiap hari pilihan bersama 2.0 bermula 9 malam hingga 12 malam. Jadi boleh minta lagu di Facebook rasmi Nasional FM setiap hari. Eksklusifnya kami bawakan kepada anda pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya Nasional Game Buruh Hantu. Pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari 24 Julai 2026 9 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat, sejahtera, sihat-sihat dan tenang. Jaga kesihatan baik-baik untuk diri anda dan juga keluarga anda. Ada juga yang belum dapatkan rawatan, pergilah ke klinik ataupun hospital yang berdekatan ya. Periksa badan anda. Itu Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada. Termasuklah dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, Astro 869, RTM Click, Lisa Antero Dunia, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Untuk tengah malam ini, manakah geng-geng saya? Geng-geng buruh hantu telah pun bersiap sedia belum? Untuk kita layan lagu-lagu terbaik. Sambil itu saya memberikan informasi dari semasa ke semasa, informasi yang mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Dan pastinya informasi itu yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja yang kami kongsikan untuk anda. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti bertemankan dengan saya ya. Okey semua, kita doakan juga, sebelum itu kita doakan juga untuk atlet-atlet negara kita yang akan bertanding menyertai Sukan Commonwealth yang berlangsung di Glasgow bermulanya hari ini, bermulanya semalam 23 Julai hingga 2 Ogos depan. Semoga mereka dapat mengharumkan nama Malaysia, membawa seberapa banyak pingat, dan semoga lagu negaraku berkumandang di bumi Glasgow. Kita doakan sama-sama. Dan seperti biasa, RTM Radio Televisyen Malaysia menjadi penyiar rasmi bagi Temasya Sukan Commonwealth 2026 yang berlangsungnya pada semalam 23 Julai hingga 2 Ogos depan. Dan ini sebenarnya menyambung momentum kejayaan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 yang tamat Isnin yang lalu ya. Kita nak bagi semangat dekat atlet-atlet negara kita. Mana tahu dia mendengarkan menerusi RTM Klik kan. Semangat dengan lagu apa? Dengan lagu ini. Persembahan daripada Ella, Standing in the Eyes of the World.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand laporan harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM.

Engkau boleh. Pastinya kita boleh kan. Boleh apa sahaja. Kita boleh menghadapi cabaran dengan lebih berani. Kena beranilah. Kena berani melangkah. Kerana setiap langkah anda ke hadapan akan membawa lebih dekat kepada kejayaan. Saya doakan semoga pendengar Nasional FM terus berjaya dalam hidup. Tak kira walau apa situasinya, kita kena berani menghadapinya ya. Yang sedang mencari kejayaan, mudah-mudahan berjaya. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, selamat bekerja, selamat bertugas. Mudah-mudahan kerja keikhlasan anda dalam tugasan anda membawa kejayaan kepada kerjaya anda, career anda. Galas amanah dan juga tanggungjawab dengan penuh integriti. Laksanakan kerja. Jangan main-main ya. Yang paling penting jangan mengular. Nah, siapa yang mengular, saya laporkan kepada bos anda. Saya tengok dalam mangkuk ajaib nanti. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia juga, sering kita ingatkan. Saya akan terus sering mengingatkan kepada pemandu-pemandu, terus ikut peraturan jalan raya. Saya tahu, saya nampak tu ada yang sedang memecut dengan laju tu. Ya, saya tahu. Lebuh raya, lebuh raya utama di seluruh negara agak lancar ketika ini. Tapi itu bukan satu lesen untuk anda memecut dengan laju. Oh, laju sangat tu bang. Ui, 180 km sejam macam nak terbang kereta. Nak ke mana tu? Slow sikit lah, slow. Ikutlah peraturan jalan raya. Senang. Kalau semua ikut peraturan jalan raya, kita percaya dan kita yakin kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Bukan tak ada kemalangan. Saya tak boleh katakan tak ada kemalangan, kerana malang itu tidak berbau. Tapi kadar kemalangan itu mampu kita kurangkan. Okey. 12.29 minit tengah malam. Di manakah geng-geng saya? Laporkan diri anda. Dekat mana? Dekat Facebook, dekat live TikTok. Saya nak tengok berapa ramai geng-geng buruhantu yang hadir. Saya percaya jutaan pendengar di seluruh negara, di seantero dunia. Tapi yang lapor pada diri saya, oh tak ramai pun. Belum ramai lagi. Tak apa, belum ramai. Kita terus berhibur lagi menerusi lagu ini pula. Persembahan daripada Rusty Blade dengan Langsui Liar. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruhantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

국민부터 그렇게 쓰는 다자오. 다자오. Dari segi bahasa bermaksud penipu ataupun pembohong ya, yang menutup kebenaran. Dari segi istilah agama Islam pula, Dajjal ialah seorang lelaki cacat sebelah mata yang mengaku Tuhan. Dan beliau akan muncul pada akhir zaman membawa fitnah besar dan juga menyesatkan manusia sebelum kiamat. Jadi berhati-hatilah. Kita pun takut juga bila Dajjal muncul. Takut keimanan kita terpesong. Selama ini kita jaga keimanan kita. Tapi apabila Dajjal muncul, kita takut terpesong. 12.46 minit tengah malam. Untuk anda yang baru bertemankan National FM, terima kasih banyak-banyak bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, National Game Buruh Hantu. Baik, bagi penumpang-penumpang ataupun yang mahu menggunakan perkhidmatan Air Borneo Airways Senyum Berhad ataupun Air Borneo lah, syarikat itu sebenarnya juga mengingatkan orang ramai supaya membuat pembelian tiket penerbangan hanya melalui saluran jualan rasmi saja bagi memastikan urusan tempahan lebih selamat dan juga terjamin. Dan syarikat penerbangan milik Sarawak itu memaklumkan juga sejak beberapa bulan kebelakangan ini pihaknya mengesan kes penjualan semula tiket secara tidak sah oleh pihak tertentu menerusi platform dalam talian. Jadi pembelian tiket sedemikian boleh menyebabkan penumpang berdepan pelbagai kesulitan selepas membuat tempahan, termasuklah dikenakan harga lebih tinggi, cas pentadbiran tidak dibenarkan, kelewatan ataupun kegagalan pengesahan tempatan tempahan, serta kesukaran mendapatkan bayaran balik ataupun bantuan tempahan semula sekiranya berlaku gangguan penerbangan. Jadi jangan beli daripada pihak ketiga. Terus je pergi ke Air Borneo ataupun kalau nak naik Asia, Asia. Naik emas. Dia bukan macam zaman-zaman dulu kan. Kita masih ingat lagi zaman-zaman dulu. Ada pihak ketiga terutamanya yang menggunakan bas express. Siapa masih ingat lagi ulat tiket? Istilah yang kita panggil sebagai ulat tiket. Beli dengan orang ketiga, rupanya tiba-tiba nak naik bas, bas tak ada. Bas tu tak wujud tau. Ataupun bas tu wujud tapi tiket kita tak sah, tak laku. Bukan macam zaman dulu. Zaman ulat tiket tu, sudah pun berlalu. Siapa pernah terkena dengan ulat tiket? Saya pernah terkena tau. Terkena pula tu nak balik raya pula tu. Saya juga pernah terkena. Kita masih ingat lagi kan? Tanyalah orang-orang lama, mereka yang berada dekat Pudu terutamanya, dekat bastian-bastian, stesen-stesen bas kan, zaman-zaman ulat tiket dahulu. Okey, ramai yang melaporkan diri, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Banci, Jawa, Alus, Ajib, Ajam dari Kelapa Sawit, Johor. Ada juga Mamat Yusof, hadir dari Terengganu, Abang JJ Gemas, lagi siapa? Mamat Ramli Jaafar, Mamat Muhaimin, PKA Amin dari Apartmen Dahlia Bukit, Beruntung Rawang, Anak Anton dari Kudat, Sabah, Nenek Ani, Ita Chot dari Ipoh, Ramlah Din, kita ada siapa lagi? Rang Rodong. Pasti gudang panas malam ni, tak ada angin. Razak Balangi, Ramli Lee, Tantari Mas Merah, Abdul Jalil Tahir dari Endau Johor, UPS dari Kuala Terengganu, Intan Hamid, Syah Putra Mesing Johor, Jasmina Jonit ataupun Waknah daripada Yani, Nolia Ramli Lia, hadir dari mana Nolia? Dari Temerloh Pahang, Zainal Marina. Kita ada Princess Su, Nuraini Norjis, Marfuah Parlan, Janet Zah, Indra Angkasa, Juazmizi Abdullah dari Puchong. Ada juga Rosmerah, Nur Isa, Nur Diana, Nur Din dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Nazri Yahya, Elbiana, Rosiliana dari Saratok, Bumi Kenyalang, Sarawak. Zainongah, Kuala Terengganu. Hasna Asrani, Muhammad Jasni Moon, Jamaah Aloha, Nes Ice pun hadir dari layang-layang. Raj Zarina dari Seberang Perai, Dahlan, ada Apu Arminang, itu antara yang hadir melalui Facebook rasmi National FM. Lagu
daripada ciptaan Klasmen Rudolf Schenker. Scorpion dengan Blackout. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

0: Ekspedisi dengan Senapang Patah.
1: Lagu ini membawa kita ke jam yang kedua. Waktu sekarang sudah pun 1.05 minit pagi.
0: Tadi tengah malam ni dah masuk pagi dah. Jadi selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM. Selamat pagi untuk geng-geng buruh hantu.
1: Luncur terus eh. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Okay?
0: Boleh ya, boleh ya, boleh ya. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan.
1: Tapi saya percaya ramai yang baru bangun tidur. Dia tertidur awal tadi lepas isyak, menunggu geng buruh hantu. Dia baru bangun tidur.
0: Bangun tidur lapar pula.
1: Macam biasalah, bangun tidur lapar kan. Makan, makan. Ramai yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Selamat menjamu selera. Ada yang baru balik kerja tu, bang. Saya baru balik kerja ni, bang. Baru sampai rumah, perut pun lapar. Isi perut dulu. Mulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Itu yang paling penting. Terima kasih untuk warung-warung, restoran-restoran, kedai-kedai makan yang semua bersama-sama dengan Nasional FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Sedap makannya.
0: Baik,
1: kita sebenarnya rasa bangga jugalah dengan negara kita. Sebab apa? Sebab Malaysia sebenarnya kekal dalam kelompok 10 pasport paling berkuasa di dunia tau. Apabila menduduki tempat ketujuh dalam indeks pasport Henley 2026 dengan pemegang pasport Malaysia menikmati akses tanpa visa ataupun visa semasa ketibaan ke 183 destinasi. Tempat pertama Singapura mengungguli kedudukan itu dengan akses tanpa visa ke 192 destinasi. Diikuti Jepun, Korea Selatan, UAE yang berkongsi di tempat yang kedua, manakala Sweden berada di tempat yang ketiga. Ya, kita berada di tempat yang ketujuh. Pemegang-pemegang pasport Malaysia, ada pasport yang dah tamat tempoh ke? Pergi buat pasport baru. Sekarang pasport baru berwajah baru tau. Begitu juga dengan MyCard juga berwajah baru. Ada yang dah tukar, ada yang belum tukar. Tapi jangan terburu-buru ya. Jangan terburu-buru untuk menukar. Sebab kita tak nak kaunter-kaunter jam tau. Ada masa lagi untuk tukar. Relax-relax, tenang-tenang. Mungkin ada yang kehilangan MyCard tu, dah boleh buat MyCard yang baru ya.
0: Selamat pagi
1: Ayai PHY Parit Buntar hadir mantap. Azlan Wahid, kita ada Puteri Lilin, ada Yati, ada Manja Itu Setia, Adima Ahmad. Siapa lagi? Visa Riza, Kio Kusanagi, I Am For You, Nolia Ramli, Alifah Imani, Asmadi dari Alu Gajah Perak. Alu Gajah Melaka Perak pula. Kita ada siapa lagi? Nisa Jerantul, Fikri 92, Karamel Lati, Roslani Ani, Salam Jaafar dari Sabah, Yusran Zainal, Mei Sara, Syira GBH, Cik Sadia, Virginia Vanessa, Syed Azhar. Berada dekat hospital Kuala Krai katanya. Selamat bertugas Syed. Farah Manih, Azura Bakri, Roslan, Cik Lan kita, Wang Spawi, Rita Razi 84, Zabedah Yaya, Mak Bedah, Suilah 79, Aid Artana, Miss Kayoi. Ada juga Street Omamon. Mantap. Terima kasihlah dia kalau pilot-pilot darat nampak saya mesti dia bagi horn punya. Kasih horn pilot-pilot darat se-Malaysia. Sebab ramai yang cari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu gerai, abang-abang lori, berada-berada bar semua. Encik Zah, saya baru siap ke master. Ui, mantap. Awak baru siap ke master. Yang saya nak tengok dalam mangkuk ajaib ni, ada yang tengah gosok baju sekolah anak lagi. Lavender Girl, Tupai 25. Lagi siapa lagi? Lagi siapa lagi? Kak Liza, saya nampak tepi-tepi like-nya. Kasih luncur kalau mereka yang berada dekat live TikTok ni. Tepi-tepi like-nya, kasih laju, kasih turbo satu kali. Andi 83, Fisabilillah, Wahab Adam, kasut dah buruk, luncur ke Kuantan. Virus Genki, E-Hailing luncur. Yang tengah bekerja, bekerja juga. Tapi yang duduk rumah tu saya nampak tu tengah termenung jauh. Bukan termenung jauh, tengah berangan-angan ni bang. Berangan-angan sebab apa? Cari kejayaan. Atau berangan-angan nak jadi orang kaya. Bukan bang, berangan-angan nak cari pasangan. Hal maklumlah, bujang dah lama. Ya ke? Carilah yang sepadan dengan anda ya. Angan-angan tu tak salah. Berangan tu tak salah, tak kena bayar pun. Sebab apa? Sebab kita nak layan lagu inilah ya. Lagu daripada persembahan Raja Emma, Angan-angan. Dia sedang berangan nak cari pasangan tu ah. Pasangan macam mana yang dimahukan? Nak yang cantik, yang handsome? Terpulang kepada diri anda. Tepuk dada, tanya selera.

Ini lagu ciptaan Anan Milin, lirik oleh Samir. Paduan suara Abhijit bersama dengan Arka Yanik menerusi lagunya Cori Cori Sapenomen. 1.29 minit pagi. Dia diam tak diam, masa cepat betul berlalu kan. Saya rasa belanjawan 2026 baru macam baru je dibentangkan oleh Perdana Menteri pada Ogos tahun lepas. Dah nak belanjawan baru lagi bulan Oktober nanti kan. Dan belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada awal Oktober depan kekal berteraskan kerangka Malaysia Madani dengan penekanan kepada nilai moral dalam tadbir urus dan juga pembangunan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan di sini, meskipun berdepan dengan pelbagai cabaran dan juga tekanan semasa, kerajaan tidak pernah mengetepikan prinsip asas yang menjadi tunjang kepada kerangka Malaysia Madani. Dan prinsip Malaysia Madani terus menjadi panduan dalam rangka dasar dan juga hala tuju pembangunan negara. Dan belanjawan pertumbuhan ekonomi, strategi semikonduktor, peralihan tenaga dan juga transformasi digital mesti mengembalikan nilai moral dalam tadbir urus. Nilai Madani perlu diterjemahkan melalui dasar institusi dan juga tingkah laku, bukan sekadar slogan saja. Jadi pembangunan mesti seimbang, mampan dan juga inklusif, memelihara alam serta memastikan manfaat untuk generasi akan datang. Dan ramai yang mahu belanjawan secara menyeluruh sebenarnya, dan segala apa cadangan boleh dicadangkan kepada kementerian-kementerian yang berwajib kan. Gunakan saluran yang betul. Jangan pula bawa fitnah, macam-macam fitnah kerajaan, fitnah itu, fitnah ini, di media sosial, di Facebook, di TikTok. Sekarang kecerdasan buatan AI, macam-macam ya, bila saya buka media sosial tu, fitnah-fitnah merusi kecerdasan buatan ataupun AI ni. AI ni bagus sebenarnya kalau kita gunakan perkara yang positif. Tapi sebabkan kita selalu gunakan perkara-perkara yang negatif, itu yang jadi negatif je penerimaan orang. Jadi gunakanlah AI ni untuk kita sebarkan perkara-perkara yang positif. Itu kan lebih baik. Cowboy Melaya Burger, mantap melaburkan diri ya. Cowboy Remy 78, Nuraini, Cik Ya, Wina Jeb dari Labuan, adakah Haji Ipo, Suhaila, Nizam, Zana, Nusafa Marwah, ada Syarul Ipo, siapa lagi, Gazibu Negeri 9, Rohatun, Pak Tam, Jaja Kiut, Uncle Fadil, Herman Wahid, Zalina Zek, Farid Abdullah, Nur Cahaya Berlis, Jamal Kedah, Tiger Aini, Lady 9577, Aisyah Umairah, ada Nuris 28, Salina Syarif, Rosila Ramli, Lin GK, Jek Johari, Jek Jam Segaman, ada siapa lagi? Wagina, Lady Heda, Aman Hashim, ada F, Azaz Noh, Susana Ahmad tengah buat kerja kata ni bang. Ada, ada Haziah juga, Awin juga, Ben, okay. Ramai, Habisa Ibrahim menghadirkan diri. Bogeyman hadir Abang Manis, mantap. Belum laporkan diri bersama dengan saya, tolong laporkan diri. Saya tahu ramai yang sedang mendengar ni tapi tak laporkan diri bersama dengan saya. Linda Kitchen pun hadir, Ajib 8189, Gerobok Kanga, Koleksi Bank Express Kelantan, Dahan Repot, Pampampan Udah Apis, OK Jaja 83, siapa lagi, Caramel Latif, Junaida Kamarin. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak dari jam 12 malam tadi tau, sampailah lagu Hindustan tu kan. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, muzik latar ini menandakan kita bertukar mood kita, mood lagu-lagu kenangan anda, lagu terimbau kenangan manis, kenangan pahit yang memberikan pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita. Tentunya meninggalkan beribu kenangan, kenangan menjadi satu pengalaman, pengalaman jadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita. Kita dah banyak belajar dalam kehidupan. Mudah-mudahan kesilapan semalam, kesilapan yang lalu tidak kita ulangi lagi. Mudah-mudahan kita akan lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar. Saya nak mulakan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil.
Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu dan lirik ciptaan Ajay, persembahan Ajay dan juga Nurul. Menerusi lagu pada tahun 1998, Aku Cinta, Aku Rindu. Terus dengarkan Nasrul Gemburuh Hantu di Nasional.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Kini tiba masanya Zone.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Hero dengan 77 Rindu. Jangan main-main tau dengan rindu ni. Rindu ni boleh menyeksakan jiwa kita, boleh menyakitkan hati kita. Jangan main-main dengan rindu. Kalau kita sebut pasal rindu saja, nampak macam senang je, nampak macam ringan je perkataan tu kan, bila kita ungkapkan ala rindu gitu kan. Tapi di sebalik itu, hakikatnya, hakikat yang sebenarnya apa? Ia adalah berat bagi seseorang yang menanggungnya. Dia macam pilot-pilot darat lah, abang-abang lori terutamanya. Berat muatan yang ku bawa, berat berat lagi rinduku padamu. Ah gitu. Okey, 21 minit pagi. Kita berada di jam yang ketiga. Oh, kejap je rasa masa berlalu. Dah memasuki jam yang ketiga. Itu pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 24 Julai 2026, 9 Safar 1448 Hijrah. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Mizi 85 katanya rindu itu sakit ya. Mr. Lobo katanya sama bertugas abang lori tanker Mambau. Jangan lupa donga GBH, bagi tahu dia orang kena dengar GBH. Diamond 85 GBH pam-pam-pam. Ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Lina Marina, Bonda Sejati, Wan Abdul Muiz, Queen of Smoking, Suana Angah dari Terengganu, Kupu-Kupu Beracun Bunga Kebangsaan, Putri Farisha, Malini, Aimi, Filani. Kita ada Dan 6979, Nora, Senur Pineng, Fainiza Yayang, Nurohan Awang, Abang Bas Kosmik, Junaida Ilya, Cikgu Ati, siapa lagi? Atidal, Ati 80, ada Hida juga, ada Ma, ada Mizi 85, Maznan 646, Nek Tong, Suhaimi, Grab Negeri 9, Indo Yasha, Mr. Lobo, Mr. Sarafa, Mami Jeng, Wawani, Rinova, Su, IT 90, Parsi, Parsi Indah, Mak Tok, Muhammad Nazmi, Lucila Gemilang, Fear of Invisible. Mantap semua. Baik, kita sebuah negara yang berdaulat. Di atas dasar kedaulatan itulah kita hanya mengiktiraf negara yang berdaulat saja. Negara-negara yang haram seperti Israel memang kita tidak akan mengiktirafnya sebagai negara. Pada kita itu adalah penjajah. Dan Malaysia telah pun mengemukakan penjelasan kepada Amerika Syarikat bahawa pendirian tidak mengiktiraf Israel bukan dasar yang baru. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan menyatakan perkara itu disampaikan oleh Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat Tan Sri Muhammad Syahrul Ikram Yaakob selepas dipanggil oleh Jabatan Negara Amerika Syarikat. Jadi memang menjadi dasar Malaysia, dasar imigresen kita tidak memperakui negara Israel dan juga rejim Zionis. Ini sudah lama, bukan baru kan. Jadi perkara itu sudah pun sedang diuruskan dengan baik oleh Malaysia melalui saluran diplomatik, dan isu berkenaan timbul selepas selepas seorang individu yang mempunyai dua kewarganegaraan memasuki Malaysia menggunakan pasport Amerika Syarikat. Dia asalnya adalah orang Israel kan. Jadi kita memang tak terima pun. Sebab itu kalau kita kita tengok dekat pasport kita kan, dekat pasport Malaysia, semua negara kita boleh pergi kecuali Israel. Memang kita tak itirah pun. Bok Ya Concok deh, selamat pagi Bok Ya, thejuita.com. Siapa lagi yang melaporkan diri? Ramai tu, ramai tu. Nah, jangan lupa luncur tepi-tepi laknya. Kasih turbo, kasih turbo. Hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Kita sambung lagi beribor menerusi lagu ini, lagu persembahan Aisyah. Agak lama kita tak dengarkan lagu ini kan. Lagu pada tahun 1995. Tajuk lagu ini adalah Cinta Beralih Arah. Tapi cinta anda, sayang anda kepada Nasional FM, jangan beralih pula. Jangan tukar frekuensi anda. Terus layan Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun.

lagulah apa. Tapi masih terus diminati. Lagu ciptaan Wan Hafizul lirik oleh Nur Hayati, Bumi Putera Rokes dengan aku. Hanya Serangga. 2.30 minit pagi. Baik, bermulanya 1 Ogos nanti. Ini dah 24 Julai kan? Kurang lebih seminggu lagi memasuki 1 Ogos. Dan penjawat awam layak kerja 3 hari di pejabat, 2 hari boleh buat BDR ataupun bekerja dari rumah mulai 1 Ogos 2026. Ini menerusi dasar hari bekerja hybrid sebagai norma kerja baru dalam perkhidmatan awam. Jadi pegawai boleh bekerja di rumah ataupun lokasi lain yang telah diluluskan oleh ketua jabatan. Tempoh waktu bekerja kekal, masih lagi kekal 9 jam sehari termasuklah waktu rehat. Jadi pelaksanaan untuk waktu bekerja hybrid ni, hadir ke pejabat 3 hari seminggu, 2 hari boleh bekerja dari rumah. Ini untuk sektor-sektor yang tertentu saja. Nah, macam sektor yang lain, keselamatan, kesihatan, sektor apa lagi yang duduk dekat kaunter-kaunter, itu tak boleh bekerja dari rumah. Dia hanya pegawai yang layak saja yang boleh bekerja dari rumah, yang telah pun diluluskan oleh ketua jabatan. Ini untuk penjawat awam. Tapi saya percaya bekerja dari rumah telah pun banyak juga dilaksanakan oleh bukan sahaja kerajaan tapi swasta. Dalam kita menangani krisis tenaga global pada waktu ini, dan di Asia Barat juga sedang memuncak sebenarnya selepas gencatan senjata berakhir kan. Kini ketegangan kembali memuncak antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Dan Selat Hormuz kembali ditutup sebenarnya. Dan kita mengharapkan semoga segala konflik yang berlaku di Asia Barat dapat dihentikan serta-merta untuk menjamin keselamatan, keamanan dunia sebenarnya. Fly Sungai Besar, Bang Manis kata Dahan report. Okay, kita ada Zul Muhammad, ada Ayu, ada NSY, Azki, Rugila, Mrs. Vario juga hadir menerusi live kita. Zam 67, Muhammad Yusof, Zulaika Azurin, Ani Sarbini, ada Syazila, Takdir Ilahi, Suka Tidur, Din dari Batang Kali. Suka Tidur ke? Nama TikTok dia Suka Tidur. Sampai lagi, siapa lagi? Fik Lin, mantap, Mastura, Bad SB, Abang Lori, pam pam pam. So, seronok sebenarnya dengan geng-geng berhantu ni. Cik Pon Amin juga terhadir, Kak Ai dari Berea. Geng-geng berhantu sangat-sangat sporting, sangat-sangat supportive. Dan geng-geng berhantu di seluruh negara seantero dunia sangat-sangat ramai sebenarnya. Pak I ataupun Pak Cik Donat Gebu hadir. San-san, tawang hujan lebat. Alhamdulillah, Man Legacy, salam host Game Pilot. Nino Melaka hadir. Neno Julina Amali, Abang Rico. Okey, itu antara yang hadir lah yang sempat saya tengok dekat live TikTok, dekat Facebook, dekat Instagram. Terima kasih banyak kerana terus kekal. Semua geng-geng berhantu setiap malam sebenarnya menantikan detik 12 malam sebab nak layan lagu-lagu terbaik. Selain daripada itu, informasi yang dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini sebuah lagu ciptaan Sari Amri, Kak G ataupun Ziana Zin, melalui lagunya Mada Berhela. Jadi terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Sukses dengan Kejam. Ada yang kata dengan saya, cinta itu kejam. Cinta itu tidak kejam. Jangan salahkan cinta. Salahkan diri kita. Kita yang bermain dengan cinta. Kita yang jatuh cinta. Tapi kadang-kadang cinta itu tak perlu dipaksa sebenarnya. Cinta itu hadir secara tiba-tiba tau. Dia boleh datang secara tiba-tiba, dia boleh pergi juga secara tiba-tiba. Secara mengejutnya. Datang membawa bahagia, membawa senyuman. Pergi membawa kedukaan. Pergi membawa kekecewaan. Dan kalau kita lihatkan hubungan, hubungan itu seperti gelas kaca lah. Kadang-kadang lebih baik kata orang tu meninggalkan gelas itu pecah daripada menyakiti diri kita sendiri kerana menyatukannya. Patah tumbuh hilang berganti. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Lagu itu membawa kita ke kita tepat jam 3 pagi. Alhamdulillah dah sampai 3 pagi dah. 24 Julai 2026 yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda ya. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mudah-mudahan, saya doakan mudah-mudahan hari lahir tahun ini membawa anda 1000 kebahagiaan. Ada yang bertanya, Abang Manis kan, abang hari lahir abang bila? Abang lagi 2 hari tau. Ini 24 Julai, abang 26 Julai. Abang Manis 26 Julai. Standby geng-geng berhantu. Abang Manis nak tuntut hadiah, boleh tak? Baik, kepada pemimpin-pemimpin pembangunan masyarakat di Sabah. Boleh menarik nafas lega ya. Apabila persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah telah pun meluluskan rang undang-undang pemimpin-pemimpin pembangunan masyarakat pindaan 2026 dan antara lain menaikkan kadar gaji pokok pimpinan itu daripada RM1,500 kepada RM2,000 sebulan. Dan pembantu menteri di Jabatan Ketua Menteri Dato' Cesa Mandela Malakun menyatakan penyelarasan itu sebenarnya mula Sabah dan juga tepat pada masanya untuk memandangkan kadar asal yang termaktub dalam enakmen itu tidak pernah disemak sejak 45 tahun yang lepas. Wih, lama tu. Jadi tanggungjawab pemimpin pembangunan masyarakat kalau kita lihatkan pada ketika ini semakin meluas sebenarnya. Dan juga kritikal sebagai nadi utama sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan di peringkat akar umbi. Jadi bagi pemimpin-pemimpin masyarakat, pembangunan di Sabah boleh menarik nafas lega. Alhamdulillah, syukur rezeki Allah. Asfazullah. Siapa lagi yang melaporkan diri? Wawa Sharmiza saya nampak tadi. Kita ada Indra Putra, Yong Iza, Syafiq Tengah juga, Linda Rizkullah, Muhammad Ali, Sweet September, Yuswan Yusof, ada Azhar, ada Wani, Boss Billy, Rasara Raiz, Rentap Official, Azila MTJ, Su Azizan, Mael, Rina, ada nama, Siti, Zampilot. Semuanya melaporkan diri. Rin Nohara juga. Saya seronok tau bila ramai-ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Ini bermakna saya tahu saya tidak kesorangan. Saya tidak kesorangan. Sebab geng-geng berhantu ramai di seluruh negara. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan. Dekat Australia pun ada. Dekat Oman pada waktu ini. Di kedutaan London juga mendengarkan. Sahabat saya baru menyapa saya. Dia kata sedang mendengarkan GBH ni. Alhamdulillah. GBH Mendonia namanya. Nasional FM Mendunia Next Level. Semua okey, geng-geng berhantu. Ada yang tengah bungkus nasi lemak, ada yang tengah masak nasi lemak, buat kuih karipam, ada yang tengah buat kuih seri muka, kuih koci, kuih apa lagi, kuih apam. Senang saya tengok orang pandai buat kuih kan. Ada Dediki, ada Cek. Terima kasih hadir. Okay, jom terus beribur lagi dengan hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Menerusi lagu dan diri ciptaan Moro, persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air kita Ella. Ini lagu pada tahun 1990 ya. Tiada tangis lagi. Terus dengarkan Nasional Kimburantu di Nasional FM.

Komposernya adalah Awang BPR. Ilusi dengan segalanya ku terima. Kita terima apa saja dalam hidup kita, sama ada kita bersedia ataupun tidak untuk menerimanya. Tetapi sekiranya berlaku sesuatu perkara yang kita tidak ingini ataupun kita tidak mahu, kan, tapi ianya tetap berlaku, jadi kita kena terima saja. Terima dengan ketentuan ilahi, redha dengan apa yang berlaku, ikhlaskan apa yang terjadi, sabar melalui ujian. Mudah-mudahan hati anda semua bertambah-tambah tenang, ya. 3:33 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang bangun solat tahajud. Ramai yang bangun solat tahajud. Ramai juga yang dah selepas solat tahajud terus layan game buruh hantu. Ramai yang tengah mencari rezeki pada waktu ini. Bukan saja mereka yang berada di atas jalanan mencari rezeki, kan, tapi dekat rumah pun tengah mencari rezeki. Nak jual kuih pagi-pagi nanti. Siapkan kuih, siapkan tempahan, siapkan nasi lemak, siapkan nasi berlauk. Dia kalau sebelah pantai timur biasanya nasi berlauk, kan, nasi dagang. Sedap betul nasi dagang ni. Ui, pagi nanti lepas habis ke udara saya nak pergi cari nasi dagang lah, eh. Saya kalau pergi ke mana-mana, kalau pergi ke negeri orang lah, saya tak suka pergi membeli belah. Kalau diri saya tak suka membeli belah. Setengah-setengah orang dia suka shopping, kan, suka membeli belah. Saya tak suka membeli belah. Tetapi saya suka mencari makanan-makanan tradisional yang melambangkan negeri itu. Kalau pergi Kedah, apa yang best? Laksa Kedah, kita dapat rasa laksa Kedah, eh. Penang nasi kandar. Kalau di sebelah pantai timur, di Terengganu nasi dagang, nasi berlauk, nasi kerabu di Kelantan, mi kolok di Sarawak, jangan lupa tau. Jadi jom kita sama-sama kita semarakkan cuti-cuti Malaysia. Kita berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Tapi yang paling penting, bila anda pergi bercuti ke mana saja, jaga disiplin anda. Iaitu apa dia? Jangan buang sampah merata-rata, ya. Jaga negara kita. Kalau bukan, kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga negara kita? Kita nak jadikan negara kita bersih, supaya pelancong-pelancong yang datang, dia balik ke negara dia orang, dia nak datang lagi ke Malaysia. Ataupun dia cerita dengan kawan-kawan dia, dia cerita dengan saudara mara dia, eh, datang Malaysia lah, bagus. Sebab apa bagus? Bersih, rakyatnya peramah, rakyatnya baik-baik. Meskipun mereka hidup dalam masyarakat yang majmuk, berbilang bangsa, berbilang kaum, berbagai agama, tapi Malaysia sangat-sangat bagus, sangat-sangat aman, rakyatnya bersatu padu. Itu yang kita mahukan. Selamat pagi untuk Cik Pari Pari, melaporkan diri bersama dengan saya, Encik Azmi, Aini 67, Liza Duazi, Malah Acik, ada Yusri di Kepong tengah buat kerja waktu ini, bang, katanya. Oh, selamat bekerja lah. Jamila Ahmad juga ada. Ada Izan, Mo'iti, Nur Suhailah, Putri Fiona, Wangi, Fauzia Osman. Siapa lagi? Azaila Rose, Norizan Roha, Riza, Najib 77, Zuumi, pun nama merindu. Ada Lina Adam, Ija, Lina Azlina, Ati Azuriati, Iris Chome, Juwita Zaketin, Ejen White Gruta Hoss, dan ramai lagi. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi. Jom sama-sama kita hentikan dahulu seketika lah, untuk menangis tapi ujung hati, sebab kita nak beri laluan. Ini pun lagu kenangan juga, dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kenangan lalu lah, kerana yang indah itu adalah pertemuan, yang manis itu adalah kemesraan, yang pahit itu adalah perpisahan sebenarnya, dan yang tinggal hanyalah kenangan. Dan untuk lagu koleksi 80-an, hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Hanan Han, lirik oleh Syed Harun, Wheels dalam kenangan.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9

Sons of Adam. Menerusi lagunya Memory Duka. Ini lagu pada tahun 1987. Membawa kita tepat jam 4 pagi pada waktu ini untuk kita berada di jam yang kelima untuk Nasional Game Buruhantu. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 24 Julai 2026. 9 Safar 1448 Hijrah. Oh ya, untuk rakyat Malaysia, jangan lupa kita sama-sama doakan. Doakan kepada siapa? Kepada kontingen Malaysia yang ke tamasha Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga turut mengucapkan selamat maju jaya kepada kontingen negara kita, ya. Beliau juga mengharapkan atlet negara akan terus berjuang dengan semangat tinggi, menjunjung nilai disiplin, integriti dan juga kesukanan sepanjang tamasha berlangsungnya pada 23 Julai hingga 2 Ogos nanti. Jadi berjuanglah dengan semangat yang tinggi, wahai atlet-atlet negara kita. Semoga lagu negaraku akan berkumandang di bumi Glasgow yang kali kedua sebenarnya menganjurkan Sukan Commonwealth. Selepas kali pertama pada 2014 kan, ini kali kedua. Kita mengharapkanlah, mendoakan usaha kontingen negara kita dipermudahkan, dikurniakan kejayaan yang membanggakan serta mengharumkan nama Malaysia di bersadar dunia. Saya percaya atlet-atlet negara kita akan terus berjuang membawa demi lencana di dada, tau. Rosita dari Sabah, selamat pagi untuk Rosita. Zila juga, Dim Osman, Aim Osman, Siti Khadijah, Cik Ayu Comel, Gonten Stan, ada Nora, ada Nurizan. Kita ada siapa lagi? Rohaya Limon, Azli Zambaha, Adi Iji, Nurmala Abdul Hamid, Lanida, Ati Azuriati, Nadira Nistalio, Farhan Nadia, Driver Lori TPC, Danita Taylor, Bunga Larangan pun hadir. Ariana Yana, tengah tengok pembukaan Sukan Commonwealth di Glasgow, tengok di TV, di TV RTM, kerana RTM akan menjadi penyiar rasmi selepas kejayaan kami jadi, kata orang tu, penyiar rasmi untuk bola sepak FIFA 2026 kan, Piala Dunia. Dan kini kejayaan itu kami teruskan lagi menerusi Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Okey, jom kita sambung lagi berhibur. Berhibur untuk menangis tepi bucu katil pula. Kita sambung menangis tepi bucu katil. Sebab kita dah layan lagu koleksi 80-an. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa, terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu paduan suara Urid Narayan dan juga Lata Mangeshkar, Polisi Surat. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

Allahyarham Salim dengan lagunya Fira Sarkasiku. 4.30 minit pagi. Semakin pagi, semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak semua geng-geng burung hantu dah bangun. Tapi yang bangun tu bukan geng burung hantu tu, geng burung merpati namanya. Tapi tak apalah eh. Asalkan anda bangun, terus cari National FM, terus layan GBH pada waktu ini, geng burung hantu, sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi bila dah bangun tu, bangun dengan penuh keceriaan tau. Bangun dengan penuh semangat, senyum-senyum. Walaupun terkadang-kadang kita lihatkan di sebalik senyuman manis ada kepedihan dan juga kepahitan yang tidak pernah terlihat sebenarnya dan dirasai oleh orang lain kan. Tapi saya percaya seseorang itu mampu membina sebenarnya, membina kekuatan diri dengan kata-kata semangatnya. Walaupun ada kalanya kita terpaksa senyum dalam tangisan. Kita doakan juga anak-anak kita yang bakal menduduki sijil pelajaran Malaysia 2026. Kebanyakan sekolah dah habis dah trial, kata orang tu, percubaan untuk SPM kan. Tapi ada juga masih lagi melaksanakan percubaan SPM 2026. Untuk di ibu negara saja, seramai 1,600 calon SPM daripada 40 sekolah menengah di ibu negara menerima bimbingan akademi percuma menerusi program Better SPM Brighter Future sebagai persiapan menghadapi peperiksaan penting itu. Jadi program anjuran Yayasan Wilayah Persekutuan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dilaksanakan menerusi sumbangan RM276,000 daripada Tenaga Nasional Berhad ataupun TNB. Dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hana Yuh menyatakan pelajar yang terpilih tadi daripada golongan memerlukan, khususnya keluarga berpendapatan rendah, berdasarkan saringan yang dibuat dari pihak sekolah, juga kerjasama daripada Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi pelajar-pelajar ini dipilih oleh Jabatan Pendidikan dan juga sekolah masing-masing daripada golongan yang memerlukan, terutamanya B40 lah ya. Jadi sebagai bantuan persiapan terakhir, dan mereka akan dibimbing dengan teknik untuk menjawab soalan agar lebih yakin dan juga bersedia ketika di bilik peperiksaan nanti. Anak-anak yang lain macam mana? Yang tak dapat tuition, ada. Yang tak dapat tuition, kita hantar tuition demi membina masa depan mereka yang baik dalam bidang akademi. Yus, selamat pagi Yus. Ada Nia, Alisha Wang Semaju, ada Dila, Mak Zai, Syazu, Nur Akish, Ombak Rindu, Siti Hawa, ada Mirza. Ini asam pedas Melaka ni, Mirza ni. Mirza, saya kalau tengok asam pedas ni, itu adalah makanan favorite saya tau. Saya nak asam pedas ikan kembung je. Boleh ya, boleh ya. Zila Daud, Umi Rohani, kita ada Ketupat Palas, kita ada juga Idah Khairi. Idah Khairi dari Gold Sand katanya. Sidah memberikan salam sama pagi. My Raihan Creation, terima kasihlah tipi-tipi like-nya. Mantap semua. Juga ada siapa lagi? Oh, Purnama Merindu, Mona Rahim memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Din Taiping, Cik Dah, hai hai, Maria Mazilan. Nasional FM sentiasa di hati, pastikan sentiasa di hati anda. Dekat di Medan juga. Alhamdulillah, ramai yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Jom terus layan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, persembahan daripada lontaran suara Ira Milpan, menerusi lagunya Kamar Ilhammu. Terus dengar, terus layan Nasional Geng Burung Hantu dan Alif Zain Alif sampai 6 pagi.

0: dipersembahkan persembahan Ismail Intani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Sutra. UAE dengan Kau Tetap di Jendela Kenanganku mengakhiri ataupun menutup tirai menangis tapi berjuga til. Waktu sekarang sudah pun 5.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi juga yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai yang baru melaporkan diri. Antaranya siapa tu? Dia Wawa ya. Melaporkan diri untuk Nasional Game Berhantu. Masih lagi steady Mizzy, Lavender Girl. Ini semua pendengar-pendengar ataupun geng-geng berhantu yang terus kekal setia. Tiger Aini katanya selamat pagi. Baik, terima kasihlah. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi ya. Jadi kita dah ada yang baru bangun tidur. Oh, baru bangun. Selamat pagilah yang baru bangun tidur tu. Dan untuk geng-geng berhantu, terus bersemangat pagi-pagi ni. Hari ni hari Jumaat, penghulu segala hari. Kita kena semangat terus. Jangan hilang semangat tu. Tapi kalau hilang semangat tu, kita cakaplah pada diri kita sendiri. Ujian itu membuatkan kita lebih kuat sebenarnya ya. Ya, hinaan, kita terima hinaan, jangan risau. Hinaan itu akan membuatkan kita lebih sedar. Ada yang kena fitnah, sabar terus. Fitnah itu membuatkan kita lebih sabar. Sedih membuatkan kita lebih cekal. Sakit membuatkan kita lebih ikhtiar. Kalau kita gagal, itu membuatkan kita lebih belajar. Jadi walau apa pun, saya doakan semoga semua pendengar Nasional FM terus bersemangat walau tak kira masa lah. Semangat tu jangan luntur. Selalunya kalau kita sakit, orang kata apa tu? Kuatkan semangat kan? Kalau kita sakit pun orang kata kita kuatkan semangat. Okey, baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 24 Julai 2026, 9 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi, Labuan 5.1 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.28 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Kuala Terengganu, Terengganu 5.50. Kuantan Pahang 5.54, Kota Baru Kelantan, Johor Bahru, Johor 5.53, Bandaraya Melaka, Seremban 9.59, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak tepat jam 6 pagi, Georgetown Pulau Pinang 6.1 minit pagi, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Tapi jangan lupa juga 5.15 minit pagi nanti, jangan terlepas untuk dengarkan Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Saudara Syamsul Debat. Tajuknya sangat-sangat menarik pagi ini. Kenapa rezeki tak berkat, bahagian yang pertama. Kenapa rezeki kita tak berkat? Apa kesalahan diri kita kan? Dan seperti biasa di jam yang terakhir, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam, menyentuh jiwa anda, mudah-mudahan tersentuh, membuatkan kita sedar dari sebuah lamunan. Dan saya mengharapkan lagu itu dapat mengubah sedikit keresahan anda. Mungkin ada di sepanjang malam resah je jiwanya, tak tahu kenapa. Tak tahu bang, tiba-tiba jiwa saya ni resah je. Dan mudah-mudahan lagu yang saya putarkan dapat mengubah sedikit keresahan itu. Hashtagnya Belayan Jiwa. Saya nak mulakan lagu di jam yang terakhir melalui lagu ciptaan Syed Amran, lirik oleh Madi, lontaran suara Tok Kim, menerusi lagunya Biasan. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada perasaan jantung kuasa surau Surau An-Nur, perumahan KKKA Cochrane, nama macam luar negara kan. Seterusnya kan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin, mudah-mudahan. Jadi ni tajuknya tentang kenapa rezeki tak berkat. Kenapa rezeki tak berkat? Rezeki kita kena faham, berkat pun kita kena faham sebelum kita huraikan tajuk tu. Rezeki ni apa-apa juga kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tidak semestinya dalam bentuk keuangan ataupun harta benda. Rezeki ni ada macam-macam. Dapat jumpa pun dia cakap rezeki betul dapat jumpa. Dia kata kan. Jadi rezekinya saya dapat jumpa seorang sahabat saya. Dia merupakan salah seorang pegawai atasnya di Kedutaan Malaysia di Jakarta, dan dia merupakan sama-sama rakan bertanding pidato dengan saya 25 tahun dulu. Bertanding dulu, jumpa dekat sana. Last berjumpa masa bertanding tu lah, jumpa balik dekat Indonesia. So jumpa balik dengan kawan lama tu pun rezeki. Beranak rezeki juga. Dapat datang program pun rezeki-rezeki dapat datang. Sebab biasanya sakit tak sihat. Ada orang tu pula datang malam ni, datang macam biasa, datang surau, tak adalah bajet, ada program. Tengoklah Samsul Debat, ada banting semua lah. Rezeki. Ada orang tu pula dia datang, dia ingat ceramah tu malam ni, rupanya semalam. Tak ada rezeki. Macam tu lah. Contoh lah kan. Berkat pula diambil daripada perkataan Arab iaitu barakah, dan pekerjaan mengambil berkat pula dikenali sebagai tabaruk. Maka sudah tentulah berkat yang ditanya itu bukanlah berkat orang Johor yang biasa bungkus lauk buat balik kenduri itu. Tetapi berkat adalah bahagia, beruntung, bertambah, berkembang. Itu berkat. Jadi bahagia, beruntung, bertambah, berkembang, itu berkat. Anak ramai pun berkat juga kan. Ar-Raghib Al-Isfahani mendefinisikan berkat itu sebagai tetapnya kebaikan ilahi dalam sesuatu. Allah Ta'ala ada tentukan kebaikan dalam sesuatu perkara. Contoh-contohnya keberkatan dalam belajar. Kau berkat dalam belajar, sedikit yang dipelajari dengan ikhlas kerana Allah membuatkan bertambahlah lagi ilmu-ilmu yang lain. Ataupun dia membuahkan amal seterusnya iman. Dengan dia belajar tu, dia jadi baik. Contoh. Ataupun dia merangsangkan lagi. Dia lagi minat nak beribadah. Daripada dia belajar sekolah agama tu, dia belajar sekolah agama, rajin dia ke surau. Ni lagi pergi sekolah agama, lagi dia tak ke surau. Contoh kan, ada masalah lah. Kan? Ilmu disalurkan tu pula, dikembangkan pula kepada generasi selepas itu. Keberkatan dalam beramal dan beribadah. Contohnya amalan diamalkan tu sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala ajarkan kan, oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Amalan itu pula ikhlas kerana Allah, bukan sebab menunjuk-nunjuk. Kemudian terasa manis je beribadah, itu pun tanda berkat. Keberkatan masa, dia tak buang masa. Dia banyak mengisikan dengan perkara-perkara kebaikan. Makbulnya doa kan, sebab dia ambil masa dia tu untuk berdoa dan beribadah kepada Allah. Macam itulah. Dari segi makanan minuman pula, berkat tu sebab makanan yang diambil semuanya daripada sumber-sumber yang halal, bukannya sumber-sumber yang syubhah. Kadang-kadang dia tak clear haram tu. Tapi kan orang perempuan kan, bukan sinilah, perempuan tempat lain, dia kan suka, dia food hunter. Dia tengok orang share dalam media sosial, eh bang kena pergi bang, tempat ni macam best, ada member share, dia pun pergi. Kan, siap tulis tu halal food, dia kata, kita pun pergi. Rupa-rupanya tingkat bawah halal food, tingkat atas non halal. Tapi dapur sama. Kita pun belasah, talan, nabi, kan, janji sadap dia. Kan, macam-macam lah kan. Orang sekarang ni macam tu, janji sadap. Orang tu halal tapi tak sadap. Baik makan yang haram tu. Kan gila orang cakap macam tu. Kan? Begitu juga, rezeki yang halal itu akan menyemarakkan lagi semangatnya untuk beribadah. Keberkatan pada usia, usianya dimanfaatkan untuk perkara-perkara yang baik. Apakah sebabnya rezeki itu tidak berkat? Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mencari rezeki daripada sumber yang halal. Kalau kita tengok Nabi sebut, Nabi kata macam ni. Nabi kata, anak-anak Adam kalau diberikan dua lembah emas, nescaya akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Bagi dua lembah emas, tak cukup. It's not enough. Kan? Dia nak juga the third valley, dia kata. Dia nak lembah yang ketiga. Bayangkan, tetap tak cukup. Dia nak lembah yang ketiga. Walhal lembah tu dah besar mana? Banyak mana? Kita dengar, takkanlah kita dengar. Tapi itulah hakikat manusia. Kan? Macam tu. Jadi, mana kata dalam mendapat keberkatan, berusahalah mencari rezeki. Sebab Nabi kata apa? Cari rezeki yang halal, yang halal itu cukup buat kamu. Nabi kata, cari rezeki yang halal itu cukup buat kamu. Malahan Nabi sebut, barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai, selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Malahan, barang siapa yang mati dengan tahap benda-benda haram itu ada di dalam perutnya, bersaksilah yang dia akan menjadi bahan bakar untuk api neraka. Wa na'udzubillah, minta jauhkan. Cari rezeki yang halal. So kita kerja kerajaan. Ada yang cakap, kerja kerajaan confirm halal. Kan, sektor kerajaan confirm halal makan gaji. Siapa cakap? Kojap-kojap minum, kojap-kojap minum. Tak masuk bilo kojo pun tak tahu. Kojap cuti, kojap mati. Kojap cuti, kojap mati. Sedara mara seorang-seorang mati, cuti. Pak sedara mati, mak sedara mati, amak mati, ayah mati, habis semua. Menurut rekod pengurusan sumber manusia tu, memang tragis dah family dia ni. Sebab dia satu-satunya waris yang tinggal dalam keluarga tu. Yang seorang tu lah, kejap-kejap MC, kejap-kejap MC. Kalau betul-betul sakit, tak apa. Menipu MC berapa ramai. Lepas tu kita nak cerita pasal berkat rezeki. Contoh kan, benda ni tak berlaku di KKKA Cochrane tak? Ni tempat-tempat lain ni yang duduk kat KKKA ni okey. Betul ke tu? KKKA betul? Betul kan? Dah macam klinik kesihatan mana? KKKA tu apa? Kompleks kediaman? Kaki tengah nak, wah, motor dia KKKA. Faham, faham, faham.
1: Allahumma

Hijaz dengan Sumayyah. Ramai yang cukup suka lagu ini kan, Sumayyah. Insan dan juga merupakan wanita pertama yang mati syahid, menjadi syahidah kerana mempertahankan agama Islam. Tak peduli walaupun disiksa, tetapi ahad tetap ahad, dia kata. Dia menyebut nama Tuhan Yang Maha Satu, Allah Yang Maha Esa. Baik, 5.41 minit pagi. Alhamdulillah, kita hampir sampai ke penghujung untuk Nasional Game Berhantu. Buat anda semua, terima kasih kerana terus teman berteman ya. Teman berteman sejak jam 12 malam tadi. Hiburan berbagai rentak yang saya bawakan kepada anda, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Kemudian kita sambung lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil, lagu-lagu kenangan anda, koleksi 80-an, dan lagu di jam yang terakhir, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan, di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Kita akan tengok keadaan cuaca di awal pagi ini. Ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai, terutamanya melibatkan kawasan pantai Perlis dan juga Pulau Pinang. Ribut petir di beberapa tempat di Negeri Sembilan dan juga Johor. Ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai di Kedah, Pahang, Selangor dan juga Melaka. Manakala Perak, Kelantan, Terengganu, Kuala Lumpur dan Putrajaya dijangka tiada hujan di awal pagi ini. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Buat anda yang nak ke tempat kerja di awal pagi ini, selamat ke tempat kerja. Pandu berhati-hati. Jangan, kata orang tu, jangan laju-laju, sebab kita nak mencari rezeki, bukan kita nak cari maut kan. Dia ada beza tau, cari maut dengan ajal. Ada beza. Kalau kita ikut peraturan jalan raya betul-betul, tiba-tiba pam, berlanggar, orang langgar kita. Itu namanya dah ajal dia kan. Meninggal pula dah ajal. Tapi kalau kita sengaja memandu dengan laju, meluru, berbahaya, potong sana, potong sana, potong sini, potong sana, selit sana, selit sini, tak ikut peraturan, itu namanya cari maut. Jadi ada beza. Jadi kepada pemandu-pemandu semua, berhati-hati di jalan raya. Yang nak ke tempat kerja, selamat mencari rezeki. Juga yang sedang berniaga di awal pagi ini, berniaga sarapan pagi kan, yang dah siap buka warung tu, alhamdulillah, buka kedai makan, selamat berniaga. Mudah-mudahan perniagaan anda laris hari ini semua. Berniaga-berniaga seluruh Malaysia, berniaga-berniaga kuih, berniaga-berniaga apa lagi, nasi lemak, nasi berlauk, macam-macam lagi, laksa Penang, laksa Johor, nasi kandar, nasi dagang, berniaga mie kolok, macam-macam lagi lah. Berniaga di awal pagi ni dan juga di pasar-pasar borong, selamat berniaga. Berniaga dengan jujur, mudah-mudahan rezeki yang anda dapat mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Buat anda yang dah tapping-tapping like dekat live TikTok, buat anda yang melaporkan diri bersama dengan saya juga, terima kasih banyak-banyak yang sanggup berjaga menemani saya. Syukur, alhamdulillah. Jangan lupa pukul 6 pagi nanti, tiga suara akan bersama-sama dengan anda. Tiga suara dengan informasi yang sahih, tiga suara dengan perkongsian yang sangat menarik, juga lagu-lagu yang sangat-sangat terbaik untuk menghiburkan anda di awal pagi Jumaat ini. Juga berakan-akan RTM Negeri yang juga telah pun bersiap sedia di konti masing-masing nak ambil kembali siaran. Selamat berkonti wahai rakan-rakan saya. Dengar dengar radio RTM secara keseluruhannya, walaupun di mana jauh anda berada. Kami sentiasa memberikan hiburan yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam amanah harmoni berdaulat kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan saya tinggalkan sedikit dengan kata-kata ini sebelum kita berpisah ya. Dalam hidup ini kita boleh menilai,
menilai. Menilai boleh, tapi jangan kita menghukum ataupun menghakimi. Jangan, tahu. Jadi percaya pada diri kita. Percaya pada diri kita, itu penting. Tapi sedar diri itu lagi penting. Orang lain mungkin salah, tapi percayalah, kita juga tak selalunya betul. Jadi cukuplah kita berusaha untuk menjadi yang terbaik tanpa merasa diri yang paling baik. Dan Alif Zain Ali mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Selamat pagi dan terima kasih kerana memilih Labuan FM. Anda sedang mendengarkan segmen Salam Padian.

0: Segmen Salam Padian, 6 pagi hingga 10 pagi. Menceriakan pagi anda.
1: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Bertutak buku rapat bahasa tempatan. Siuk Banar.
2: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
3: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lamon FM, suara pesisir anda.
1: Mulakan pagi anda bersama kami, geng Salam Padian. Lagu-lagu hiburan terbaik, informasi terkini dan perkongsian menarik untuk anda. Semuanya kami rangkumkan setiap hari dalam segmen Salam Padian.

0: kemeriahan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Anda sedang mendengarkan Laman FM, suara pesisir anda. Tentunya di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Dan anda juga boleh mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Muat turun sekarang kerana ia betul-betul percuma. Hai, nama saya Khairul Ong. Akan menemani anda hingga pukul 10 pagi nanti menerusi Salam Padian, menceriakan pagi anda untuk edisi hari ini 24 Julai 2026. Bersama dengan 9 Safar 1448 Hijriah. Hari ini hari Jumaat, alhamdulillah, penghulu segala hari. Semoga apa sahaja yang kita lakukan hari ini digandakan pahalanya, insya-Allah. Baik, kepada anda baru saja mendengarkan, tengah buat apa tu? Mungkin dalam persediaan untuk menyiapkan anak-anak untuk pergi ke sekolah. Ada juga sudah dalam kenderaan. Hati-hati dalam perjalanan, okey. Jalan masih lagi agak gelap, jadi jangan lupa untuk pasang lampu kenderaan anda, okey. Kita slow-slow je pagi ini. Baik, sepanjang saya berkeudara hingga pukul 10 pagi nanti, banyak perkongsian, banyak juga hiburan saya akan sajikan khas untuk anda. Dan di jam yang pertama ini saja, tentunya kita ada info cuaca, ada perkongsian menerusi berita pilihan SP. Dan selepas ini, apa kata kita dengarkan dahulu mutiara hadis yang bertajuk Perkara Dunia Melambatkan Manusia Daripada Bertaubat. Ini di Salam Padian, mencerikan pagi anda.

0: Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Ikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 pagi setiap hari Jumaat. Menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai. Bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu. Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Labuan FM.
2: Mutiara Hadis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Perkara dunia melambatkan manusia daripada bertaubat. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa sesungguhnya baginda bersabda, andai sesungguhnya manusia itu mempunyai satu lembah emas, mereka suka untuk mendapatkan dua lembah emas, sedangkan mulut mereka nanti hanya akan dipenuhi dengan tanah sahaja, dan Allah menerima setiap taubat bagi mereka yang bertaubat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Secara zahirnya melalui hadis ini, Rasulullah mengingatkan kepada para sahabat tentang jiwa manusia yang tidak pernah putus dari kegairahan dan kecintaan mereka terhadap dunia, sehingga apabila mereka meninggal nanti, keinginan tersebut akan putus dan mulut mereka akan dipenuhi dengan tanah. Sekalipun fokus hadis ini secara umumnya menumpukan kepada kecintaan manusia kepada dunia, namun ia diakhiri dengan kenyataan mengenai taubat manusia. Perkara taubat yang disebutkan pada akhir hadis ini seakan-akan menggambarkan kepada kita apa yang melewatkan atau menengguhkan kita dari bertaubat kepada Allah. Ini kerana perhatian hidup mereka hanya dihalakan kepada urusan dunia sahaja. Kesibukan mengejar dunia melengahkan mereka, bahkan berupaya menjauhkan diri mereka daripada Allah Ta'ala. Perlu juga dijelaskan di sini bahawa ancaman terhadap kesibukan manusia dengan perkara dunia ini tidaklah bererti bahawa Rasulullah menghalang para sahabat untuk menjadi kaya dan mengejar dunia. Dalam sirah, ramai sahabat itu sendiri terdiri dari usahawan yang jutawan dan kaya raya. Namun, kekayaan mereka itu tidak menjauhkan diri mereka kepada Allah. Bahkan, mereka menjadikan harta mereka untuk dekat dan kembali kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Hadis. Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: kawan-kawan. Kita sebagai pelajar haruslah sentiasa menghormati guru. Sebab banyak kelebihan apabila kita menghormati guru. Antaranya ilmu akan lebih berkat dan mudah diterima. Dan ilmu yang kita pelajari mudah diingat. Guru pun akan lebih sayang dan lebih bersungguh-sungguh mengajar kita.
1: Ha, betul tu. Adab menuntut ilmu mestilah ada rasa hormat terhadap guru. Setiap guru telah berusaha sehabis baik untuk mendidik dan mencurahkan ilmu buat anak didik mereka. Pelajar-pelajar perlulah menghormati dan menjaga adab semasa menuntut ilmu. Barulah keberkatan ilmu itu ada. Semoga kita semua mendapat keberkatan dan keredaan dalam menuntut ilmu. Pesanan.
0: Sekejap bang, biar saya yang buat. Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Nak juga.
0: Bukan selalu.

0: Radiwin FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X, dan TikTok.

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: 6.30 minit pagi, berita pilihan SP. Saya mulakan dengan Road to Maha Labuan 2026 rancak sektor agro makanan. Road to Maha 2026 membuka tirainya semalam dengan membawa aspirasi memperkasa sektor agro makanan di wilayah Persekutuan Labuan. Program julung kali diadakan itu menjadi platform menghimpunkan pemain industri, usahawan serta komuniti bagi merancangkan pembangunan sektor pertanian, penternakan dan perikanan.

0: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Hai, saya Feli.
2: Saya Adam.
3: Saya Karlin.
4: Saya Alfoy.
5: Mercy di sini.
6: Saya Arifi.
7: Saya Iskandar.
8: 103.7 dan 89.4 MHz.
9: Labuan FM.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Labuan FM.
13: Pilihan kami.
14: What?
13: Pilihan Jazzy.

Baik, 6.45 minit pagi. Kita ada info cuaca yang dipetik daripada laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya mulakan dengan ramalan cuaca negeri bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini 24 Julai 2026, hari Jumaat, yang mana pagi diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat dengan petang dan malam diramalkan berangin dengan suhu maksimum 31 darjah Celsius, suhu minimum 25 darjah Celsius. Manakala bagi ramalan cuaca laut perairan pula, pagi, petang, malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan angin 20 hingga 30 km sejam dengan ketinggian ombak 1 hingga 1.5 meter. Terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia. Anda boleh muat turun aplikasi MyCuaca untuk memantau keadaan cuaca di tempat anda dari masa ke semasa. Baik, jalan agak licin sebab tadi ada hujan sudah turun di beberapa kawasan. Jadi hati-hati dalam perjalanan, okay? Dan pastikan anda memperlahankan kenderaan anda apabila tiba di kawasan persekolahan. Mereka sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Jangan terlalu rapat, okay? Tahu rindu, tapi tak payahlah rapat-rapat kenderaan di depan tu, kan? Jika keadaan licin. Terima kasih juga kepada abang-abang, akak-akak Bas Mini yang mendengarkan kami menerusi siaran di 103.7 dan 89.4 MHz. Terima kasih kerana memilih 8 FM sebagai peneman Hubert Link penumpang-penumpang anda. Tidak lupa juga kepada akak-akak e-hailing dan juga teksi. Terima kasih. Baik, ada yang sudah sampai di tempat kerja awal lagi. Terus dengarkan kami di Labuan FM ini. Mereka yang berniaga hari ini, insyaAllah semuanya laris manis hendaknya. Baik, 7 pagi kita singgah sebentar ke Nasional FM untuk sama-sama kita dengarkan berita utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah. Jadi saya Khairul Ang akan kembali di jam yang seterusnya. Ini dia Salam Padian, mencirikan pagi anda.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: 2 hari lagi. Tinggal 2 hari lagi uji bakat Pita Kecil Labuan FM 2026 menutup tirai penyertaan. Kunjungi laman web rasmi Labuan FM di Facebook dan TikTok untuk maklumat lanjut. Ini peluang terakhir adik-adik. Hantar satu video nyanyian lagu bahasa Melayu daripada artis Malaysia ke email labuanfm1037@gmail.com. Ingat, 2 hari lagi adik-adik. 2 hari lagi. 2

0: Labi One FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labi One FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.

0: apa ini?
1: Woi, si Angkol by me. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai bulan ini. Makin maju.
1: Beginilah ini. Sikit-sikit saja, Mbak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ini tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru. Saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngamlah itu. Kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barangnya.

RCI wajar didedah demi ketelusan. Desa Lestari di Perkasa tingkat pendapatan isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung Haji TH bersedia didedahkan kepada umum. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, langkah itu dipertimbangkan selepas mendapati TH kini berada dalam kedudukan lebih kukuh dan stabil, sekaligus memberikan rakyat mengetahui hasil siasatan terhadap dakwaan penjualan aset strategik agensi itu sebelum ini. Bagaimanapun, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau perlu mendapatkan pandangan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar terlebih dahulu sebelum laporan tersebut diumumkan.
1: Keputusan Jemaah Menteri adalah untuk menerbitkan. Cuma pada ketika itu kita bimbang kerana tabung haji dalam proses pemulihan. Kita letak Tan Sri Rashid Hussein dan pasukan baru untuk membersihkan berdasarkan pandangan teguran laporan Suruhanjaya, dan kalau kita lakukan terlalu awal mungkin menimbulkan keresahan daripada pencarum.
0: Dalam hal berkaitan, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berpandangan laporan akhir RCI tersebut wajar didedahkan kepada umum bagi memastikan ketelusan dan keadilan. Tambah beliau, langkah itu membolehkan pendeposit, pencarum dan rakyat memperoleh gambaran menyeluruh serta memahami isu sebenar yang dibangkitkan menerusi siasatan tersebut. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar berkata Belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada awal Oktober depan kekal berteraskan kerangka Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada nilai moral dalam tabi urus dan pembangunan negara. Meskipun berdepan pelbagai cabaran dan tekanan semasa, prinsip asas tersebut tidak pernah diketepikan, malah menjadi panduan dalam rangka dasar serta hala tuju. Datuk Sri Anwar Ibrahim. Ini pula berkaitan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP dalam syarikat teknologi Aquaculture E-Fishery. Siasatan sedang dijalankan dan setakat ini, seramai 10 saksi telah dirakam keterangan berhubung kerugian pelaburan kira-kira RM200 juta. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia Datuk Sri Abdul Halim Aman memaklumkan lebih ramai individu dijangka dipanggil bagi membantu siasatan termasuk ahli jawatankuasa kewangan dan panel pelaburan KWAP.
2: Beberapa pihak di luar negara jadi kena pasti akan dipanggil untuk membantu proses penyiasatan. Akan dipastikan di dalam proses penyiasatan itu will leave no stone unturned in the search for evidence.
0: Menurut beliau, siasatan kini meneliti keterangan dan dokumen termasuk rekod pelaburan dan kewangan berkaitan. Semua pendaftaran pelarian oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR diarah dihentikan sementara. Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Hisman Awang Sauni menjelaskan, langkah itu dilaksanakan bagi membolehkan penyusunan semula sistem pengurusan menerusi program dokumen pendaftaran pelarian DPP agar proses pendaftaran dan pengurusan data dijalankan secara lebih teratur bawah kawal selia kerajaan.
3: Kita telah pun melalui keputusan Kabinet, kita juga telah pun mengarahkan agar pihak UNCR untuk menghentikan sebarang pendaftaran pelarian ketika ini di mana kita sedang dalam proses untuk menyusun semula program DPP yang kita perkenalkan. Melalui DPP, kerajaan dapat mengurus data dengan lebih tersusun termasuk bagi tujuan penyelarasan data, pengesahan identiti, pemantauan dan kawal selia tanpa bergantung kepada rekod-rekod mana-mana entiti asing.
0: Jelas beliau, pelaksanaan DPP itu akan diperketat bagi menyelaras operasi UNHCR menerusi kerjasama strategik pelbagai agensi penguatkuasa agar pengurusannya lebih teratur dan mengekang kemasukan pendatang tanpa izin. Program Desa Lestari akan distruktur semula bagi meningkatkan keberkesanan pelaksanaannya serta menaikkan pendapatan isi rumah peserta kepada RM2,300 sebulan. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu akan dicapai menerusi penstrukturan semula program yang telah dilaksanakan sejak sedekad lalu, termasuk memperkemas kandungan dan kaedah pelaksanaannya agar lebih berkesan kepada komuniti luar bandar.
4: Kita mahu mengubah konten atau isi kandungan pelaksanaan daripada program itu agar sistem yang ada di mana keberkesanannya agak boleh diubah kerana ianya dikendalikan oleh koperasi dan kerap kali pengurusi serta lembaga pengarah koperasi ini bertukar. Itu kita mahu supaya mereka yang profesional mengendalikan Desa Lestari itu yang terdiri daripada anak daripada kampung itu yang mendapat pendidikan yang bersesuaian dengan pelaksanaan Desa Lestari itu.
0: Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan pendirian Barisan Nasional BN untuk terus bersama Kerajaan Perpaduan hingga berakhir penggal Parlimen ke-15 tanpa sebarang usaha menjatuhkan pentadbiran sedia ada selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong.
5: Dia bergantung pada saya. Saya tak ada niat masuk, tak ada langkah Bangkok ke, tak ada langkah Dubai ke, tak ada. Kami pegang. Apabila kami komited untuk berada di dalam Kerajaan Perpaduan atas titah Tuanku Agong dulu sehingga akhir penggal Parlimen yang ke-15. Jangan perlu timbul keraguan dan sebagainya. Biarkanlah orang bercakap, asalkan dalam minda kita ada pemikiran bahawa kita harus bersama untuk stabilan politik dan jiwa kita harus ikhlas.
0: Tambah beliau, tumpuan BN ketika ini memastikan kestabilan politik negara terus terpelihara dan mengekalkan komitmen bersama dalam kerajaan. Luar negara, susulan kebimbangan Kongres terhadap konflik di Asia Barat yang semakin memuncak. Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi simbolik yang mendesak Presiden Donald Trump menghentikan tindakan ketenteraan terhadap Iran, melainkan mendapat kebenaran rasmi daripada Kongres. Keputusan itu mencerminkan kebimbangan semakin meningkat dalam kalangan anggota Kongres terhadap konflik tersebut. Sementara itu, Washington dan Tehran saling membuat ancaman antara satu sama lain untuk meningkatkan serangan susulan serangan kumpulan Houthi ke atas kapal tangki minyak Arab Saudi sekaligus mencetuskan lonjakan harga minyak dunia. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan kini semakin tidak terkawal dan membimbangkan. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius pula berkata konflik berkenaan boleh membawa implikasi serius kepada negara-negara pengimport minyak. Dalam perkembangan sama, harga minyak dunia melonjak susulan kebimbangan terhadap serangan di Laut Merah yang menambah tekanan kepada bekalan global ketika pasaran petroleum turut terjejas akibat penutupan hampir sepenuhnya Selat Hormuz. Niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat 8.4% kepada $101.93 Amerika setong sekaligus melepasi paras $100 buat kali pertama sejak akhir Mei. Beralih ke sukan badminton terbuka China, wakil tunggal regu wanita pelitan Emtinah mara ke suku akhir. Kejayaan itu hadir selepas 6 lagi wakil negara yang beraksi pada pusingan kedua gagal meneruskan cabaran. Masing-masing dalam acara perseorangan lelaki, 3 bergu lelaki dan 2 bergu campuran. Mereka dijadualkan berdepan pasangan nombor 3 dunia dari Jepun, Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto hari ini. Akhir sekali Commonwealth Glasgow 2026, pemain bowling padang Izzat Syamil Zulkifli mengakui terdapat beberapa aspek perlu diperbaiki meskipun meraih kemenangan pertama dalam aksi kumpulan di single lelaki. Beliau berkata sedikit gemetar pada aksi pembukaan menentang Sikol Alexander dari Kepulauan Falkland. Namun, pengalaman itu membantunya menyesuaikan diri dengan suasana pertandingan dan meningkatkan keyakinan bagi menghadapi perlawanan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

RCI wajar didedah demi ketelusan. Desa Lestari di Perkasa tingkat pendapatan isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang semula dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.
1: Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
2: Yang mana?
1: Ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Tajam betul ayat dia.
2: Yang tu nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
1: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
2: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
1: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum, betul? Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
2: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
1: betul?
2: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
1: Kadang yang paling bahaya, bila orang kongsi tanpa semak,
2: betul?
1: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
2: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
1: betul?
2: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
1: Itu saya setuju. Okey, baik, mula sekarang kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
2: Betul tu Zari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.
3: Hari lagi. Tinggal 2 hari lagi uji bakat Pita Kecil Labuan FM 2026 menutup tirai penyertaan. Kunjungi laman web rasmi Labuan FM di Facebook dan TikTok untuk maklumat lanjut. Ini peluang terakhir adik-adik. Hantar satu video nyanyian lagu bahasa Melayu daripada artis Malaysia ke email labuanfm1037@gmail.com. Ingat, 2 hari lagi adik-adik. 2 hari lagi. 2

0: 7 dan 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.
1: Baiklah, pada FM Suara Pesisir, anda masih lagi bertemankan saya Khairul Ong menerusi Salam Padian mencerikan pagi anda hingga pukul 10 pagi nanti. Terima kasih. Hai mereka yang berada di 103.7 dan 89.4 MHz, dan anda juga mendengarkan kami ada di mana tu? Wah, kan, luar daripada Labuan boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik Mata dan sekarang kerana ia betul-betul percuma. Selamat pagi, saya ucapkan kepada mereka yang baru saya mendengarkan kami. Ada sedang memandu lagi sekarang ini, hati-hati dalam perjalanan, okay. InsyaAllah sampai ke destinasi yang dituju. Mereka yang beratur sekarang ini di Terminal Ferry Roro Antarabangsa Labuan, mungkin destinasinya agak panjang selepas ini, jadi anda bolehlah kan memantau juga keadaan cuaca di tempat destinasi yang anda tuju. Baik, hari ini 24 Julai 2026, hari Jumaat, apa ada di Labuan? Kan, mungkin anda yang belum tahu lagi, sudah pun bermulanya Road to Maha. Get Road to Maha 2026 bertempat di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Jadi anda boleh datang beramai-ramai, dan hari ini Labuan FM sekali lagi turun padang menerusi studio mini Labuan FM. Hari ini kita berada di Zon 3, iaitu Aquaculture dan Industri Tuna. Dan sebentar saja lagi, pada pukul 8.15 pagi, kita akan berlintas langsung, bersiaran langsung menerusi Sembang Santai pada pukul 8.15 pagi nanti, akan bersama-sama dengan penyampai Azri Abdullah, dan ada tetamu katanya. Tetamu Encik Muhammad Firdaus bin Musa, Ketua Seksyen Pembangunan Perikanan Laut PPL, Bahagian Industri Asas Tani Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, dengan topik pameran dan aktiviti di Zon 3. Dan 9.15 pagi nanti, kita bawakan secara istimewa, secara khas, bicara eksklusif khas, yang mana kita bawakan, kita bawa keluar bicara eksklusif ni. Selalunya kita ada dengarkan dalam konti saja, kan, jadi kita bawa keluar, anda boleh saksikan macam mana kan kru-kru Labuan FM ataupun penyampai-penyampai Labuan FM kita bekerja untuk bicara eksklusif bersama-sama tentunya DJ Habri dan DJ Shima, yang akan menemubual, akan berbicara bersama-sama dengan tetamu Encik Faizal bin Puasa, pengarah Bahagian Industri Asas Tani Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, dengan topik meneroka potensi industri tuna Malaysia, peluang ekonomi biru. Baik, juga ada DJ-DJ Labuan FM yang akan turun padang di sana melalui studio mini Labuan FM. Kita ada DJ Habri, DJ Shima, juga kita ada DJ Fias, DJ Izu juga ada di sana, dan tentunya timbalan pengarah kita Cik Hawat dan Tuan Azri Abdullah juga turut ada di sana. Dan anda juga boleh kata beramah mesra bersama-sama dengan kru RTM Labuan di sana. Okey, ingat sebentar lagi 8.15 dan 9.15 minit pagi. Selepas ini kita ada Booster Jiwa 7.30 minit pagi. Ini di Salam Padian mencerikan pagi anda.

Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa. Ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati. Dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi. Hanya di Lawan FM, suara pesisir anda.

Kau kongsikan di sini, antaranya kita kena terima dan akui kegagalan tersebut. Yang mana kita pernah cuba, okay? Kita mungkin ada yang ramai yang cuba menafikan kegagalan dan berpura-pura semuanya baik-baik sahaja. Tetapi semakin lama kita lari daripada kenyataan tersebut, semakin sukar untuk kita bangkit. Jadi kita belajarlah bahawa menerima apa yang berlaku bukan bermaksud mengalah, tetapi memberi ruang untuk diri kita memahami keadaan dan mula mencari jalan keluar. Okey, cara yang kedua, mungkin kita kena belajarlah daripada pengalaman, yang mana setiap kegagalan meninggalkan pengajaran yang berharga. Jadi kita kena lihat semula apa yang silap, apa yang boleh diperbaiki dan apa yang perlu dielakkan pada masa hadapan. Dan juga yang paling penting, kita kena tanamkan dalam diri kita, daripada terus kita menyalahkan keadaan ataupun orang lain, apa kata kita pilih untuk menjadikan kegagalan itu sebagai guru ataupun sifu yang mengajar menjadi lebih baik. Cara ketiga, mungkin kita kena tetapkan matlamat yang baru, yang mana selepas kita gagal, selepas kita jatuh, semangat memang boleh hilang seketika. Tapi kita kena sedar bahawa hidup perlu diteruskan, dan cubalah mula untuk menetapkan matlamat baru yang lebih jelas dan juga realistik, yang mana insyaAllah sedikit demi sedikit matlamat itu memberi kita sebab untuk terus melangkah dan tidak terus terperangkap dalam kekecewaan. Dan cara seterusnya juga, mungkin jika kita gagal, kita kena bangkit dengan mulakan dengan tindakan yang kecil, yang mana mungkin kita tidak terus bangkit dengan perkara yang besar. Tapi sebaliknya, kita kena sedar yang mana apabila kita memulakan dengan langkah-langkah yang kecil dan mampu dilakukan setiap hari, dan walaupun perlahan, setiap usaha kecil itu membantu membina semula keyakinan dan juga mengingatkan kita bahawa kemajuan tetap berlaku selagi kita tidak berhenti mencuba. Dan cara yang paling yang terakhirlah, yang mungkin saya boleh kongsikan, kita kena percaya diri sendiri kita. Okey, kalau kita tidak kita percaya, siapa lagi, kan? Jadi itu dia 5 cara bangkit kembali selepas kita gagal menerusi Booster Jiwa edisi 24 Julai 2026. Terus dengarkan Salam Padian, mencerikan pagi anda.

Baik Booster Jiwa edisi hari ini 24 Julai 2026. Ini mengenai dengan cara kita bangkit kembali selepas gagal. InsyaAllah perkongsian ini untuk kita panduan kita bersama, okay? Yang mana setiap manusia ataupun setiap orang, setiap individu di muka bumi ini mesti pernah mengalami kegagalan. Jadi ingin saya kongsikan cara-cara untuk bangkit kembali selepas gagal. Mungkin ada 5

0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Happy when FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok. Bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
3: Kami menceriakan pagi anda. Selamat mendengar. Salam Padian.

Bahar dengan Alala Sayang membawakan kita ke 7.46 minit pagi. Selamat pagi mereka yang baru saja mendengarkan. Nama saya Khairul Ong, menemani anda dan menerusi salam padian mencirikan pagi anda hingga pukul 10 pagi nanti. Pagi ini mengenai dengan uji bakat bintang kecil Labuan FM 2026 sudah pun bermula, telah pun dibuka dari 26 Jun dan sehingga 26 Julai 2026. Jadi jika anak-anak anda nampak je bakat anak-anak anda tu dalam bidang nyanyian, apa kata suruh sajalah kan, rakan bantu mereka untuk sertai uji bakat bintang kecil 2026 Labuan FM. Antara syarat penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang lahir antara 1 Januari 2014 hingga 31 Disember 2019 dan peserta perlu menghantar video nyanyian satu lagu bahasa Melayu nyanyian artis Malaysia dan lagu tersebut hendaklah dinyanyikan secara lengkap sehingga tamat. Okay, kita dari mula sampai akhir kita tak nak video ataupun lagu yang ambil suara sahaja, okay? Dan hantarkan video nyanyian ke email labuanfm1037@gmail.com, sertakan nama penuh, tajuk lagu dan juga nombor telefon. Jadi hanya peserta yang layak akan dihubungi untuk menghadiri sesi uji bakat secara fizikal di studio rakaman Labuan FM. Bintang kecil uji bakat bintang kecil Labuan FM 2026 sudah pun bermula. Baik, sebentar lagi kita singgah sebentar ke bilik berita awal semasa Labuan FM untuk sama-sama kita dengarkan berita warta pagi. Jadi saya Khairul Ong akan kembali di jam yang ketiga. Ini dia salam padian mencirikan pagi anda.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Happy when FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.